0: Su Radio Bandung Feel Good.
1: Radionya sanga-sanga, dan jangan lupa kalau yang namanya sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
0: Betul. Jangan lupa juga nih anak-anaknya yang masih dalam masa
1: dalam
0: MPLS.
1: Kandungan.
0: Oh iya. MPLS, Pak. Iya. Itu dibalur dulu biar enggak masuk angin anak-anaknya.
1: Jangankan anak-anak.
0: Pakai minyak sanga-sanga.
1: Jangankan anak-anak. Balita aja bayi lintuh anak buta.
0: Boleh ya.
1: Kayak saya itu pakai sanga-sanga.
0: Betul.
1: Jadi biar tidak gampang masuk angin,
0: ya.
1: Tidak gampang masuk penjara. Ya, itu ajalah aman.
0: Orang tuanya juga jangan lupa dipakein gitu
1: pakein
0: ya.
1: Pakai sanga-sanga saling membaluri begitu ya. Lucu tuh.
0: Karena lumayan ya agak-agak pinggang udah cekrek-cekrek, tidur udah mulai kurang,
1: betul, betul.
0: Mulai anak MPLS nyiapin semuanya ya.
1: Iya.
0: Pernah punya pengalaman enggak? Bapak
1: pernah.
0: Mungkin zaman kita tuh bukan MPLS ya. Dulu kalau aku
1: ospek.
0: Itu adalah
1: ospek.
0: Ospek, MOS.
1: MOS.
0: Masa orientasi
1: siswa.
0: Sekolah apa siswa ya?
1: Kalau ospek itu adalah orientasi sekolah penanganan efek rumah kaca.
0: Panjang, Pak.
1: Kalau aku sih ospek dulu, Dis.
0: Ospek ya?
1: Aku ngerasain zaman-zaman aku tidak orangnya aku tidak pernah pengen punya rambut yang 1 cm.
0: Lah,
1: ternyata ketika ospek itu MPLS ya, maksudnya MPLS juga enggak cuma hanya SMP, SMA, kuliah juga sama kali ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu adalah pertama kali saya dibotakin rambutnya.
0: Oh, gitu.
1: 1 cm.
0: Satu
1: semua
0: senti.
1: Rambut saya santisin.
0: Oh.
1: Semua tuh, dari atas sampai ke bawah.
0: Ke bawah juga kaki
1: sama.
0: Kan maksudnya.
1: Sami.
0: Oh, iya.
1: Sami saya. Terus ada juga pengalaman-pengalaman MPLS itu dalam mengenal semakin tidak mengenal yang kalau aku kan orangnya enggak gilaan ya. Maksud tapi ketika ospek itu aku merasakan aku harus berani untuk bisa memberanikan diri untuk gila bareng-bareng sama teman-teman.
0: Oh.
1: Misalnya satu sikat gigi dipakai rame-rame.
0: Gila.
1: Iya, tapi kan berusaha.
0: Iya, itu benar gila.
1: Memupakan. Iya gitu, tapi kan nikmatin aja. Coba kalau zaman sekarang, wah pasti akan jadi masalah itu.
0: Iya, benar.
1: Di Sadiwinata MPLS apa?
0: MPLS. Kita juga ngajakin teman Fox ya, kalau punya pengalaman
1: boleh.
0: Apa dengan masa-masa MPLS, masa pengenalan LC ya.
1: Bukan LC.
0: Lontong sayur, LC.
1: Oh, lontong sayur.
0: LS kan lontong sayur. Jadi dahar, jeng dahar.
1: Itu LC, lontong cayur dong. Kalau ini kan LS. LS.
0: Jadi kalau aku MPLS itu standar sih yang paling diinget mah ketika SMP ya. Ketika SMP, karena kan kalau SD
1: diceng-cengin sama kakak kelas ya.
0: Yang ngirim surat cinta, Om. Ngejabarin enggak? Ngirim surat cinta
1: ke
0: pilih
1: kakak
0: office-nya.
1: Kakak kelas.
0: Iya.
1: Nah,
0: dulu tuh ngirimin udah. Nah, aku itu jadi wakil ketua OSIS dulu SMP.
1: Oke. Besok apa nih? Besok apa nih ngantuk? Besok ngantuk nih MPLS nih anak nih atuh.
0: Aku tuh pas SMP jadi wakil ketua OSIS.
1: Oke.
0: Nah, gantian kan aku yang nge-ospek.
1: Oke.
0: Dan aku dapat surat cinta paling
1: banyak
0: dari
1: biasa.
0: Adik-adik kelas.
1: Apa yang menarik dari Disa Ardiwinata? Dari muka berapa nilai?
0: Dari muka?
1: Nilai. Dari muka. Kan karena kamu kan banyak
0: banyak fansnya.
1: Banyak fans. Apa yang menarik dari Disa Ardiwinata?
0: Surat versi. Cintanya teh pasti buka teh. SPP SD-nya belum bayar gitu.
1: Itu mah tunggakan mungkin ya. Oke, kamu boleh tinggal cerita aja teman Fox.
0: Ya.
1: Kamu punya pengalaman apa dengan masa-masa MPLS? Cerita sama kita ya.

0: negociable. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Lagu Salah ini ditulis langsung oleh Sunny, vokalis dari Good Morning Everyone, yang menceritakan kisah pilu tentang seseorang yang selalu dianggap keliru di mata pasangannya. Salah ini juga jadi single pembuka untuk EP Kalah dari Good Morning Everyone, yang di semua lagunya akan berkolaborasi bersama Firsa Besari. EP Kalah menjadi salah satu proyek paling spesial dalam perjalanan Good Morning Everyone. Ini dia Good Morning Everyone, Firsa Besari dengan Salah.

0: Teman Fox, kita mau ngasih tahu kalau sabun yang satu ini luar biasa. Sabun Kaliku-Kaliku Klasik ini berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga. Jadi sabun Kaliku-Kaliku Klasik ini berhasiat untuk mengatasi panu. Buat kami panuan nih.
1: Itu dia lagu fresh kali ini.
0: Udah ini nih.
1: Fresh release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
0: Jujur kaget. Kirain enggak ada yang ngomong. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya memang panu terus gatal-gatal, sekali lagi Kaliku-Kaliku Klasik dari ekstraksi minyak sanga-sanga. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp35.000 aja. Dapatkan satu sabun Kaliku-Kaliku yang klasik di Kimia Farma Century ke-24 dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Aku mah pas awal mos SMP kan datangnya telat nih.
0: Siapa
1: sambil
0: tuh?
1: Cuek maksain makan permen karet. Jadi aja panggilannya si Lupus.
0: Wah. Oh.

0: Zikri.
1: Oh, Om Zikri. Nah,
0: kita tahu Om Zikri.
1: Oh, kenapa tuh RDMPL?
0: RDPL.
1: RDPL.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Nama keren.
1: Oh, nama. Betul. Nama panggung.
0: Nama panggung. Terima kasih Om Zikri.
1: Om Zikri, gitu kan. Selamat pagi loh,
0: luar
1: ya.
0: Luar biasa. Gimana masih menikmati hobi yang luar biasa?
1: Mobil dengan permobilannya.
0: Nah, itu dia. Udahlah kalau ngomong pesala mobil ini jagonya lah.
1: Mm-mm.
0: Jagonya.
1: Nih, MPLS-nya kan sekarang itu berbarengan sama Piala Dunia, kan? Jadi ternyata demam Piala Dunia ini gak cuma berlaku buat pecinta bola aja. Suasana Piala Dunia terjadi juga di MPLS SDN Randusari 04 Kota Tegal. Sekolah itu memperkenalkan para guru dengan konsep unik bergaya line up tim sepak bola ala Piala Dunia.
0: Dalam video yang beredar, setiap guru diperkenalkan satu persatu menggunakan visual dan efek khas. Pertandingan sepak bola lengkap dengan nama dan juga posisi mereka di sekolah ya. Jadi konsep kreatif ini ngebuat momen perkenalan terasa lebih menarik sekaligus menghibur para siswa baru. Jadi gak bosan gitu-gitu melulu. Oke, sekarang kita akan kenalkan ini guru TIK. Silakan Ibu Disa Adewinata. Jadi gak cuma dada-dada doang, tangan gak. Jadi itu di line up.
1: Misalnya Pak Irwan Bape. Kan jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya, iya
1: ya, kan?
0: Betul.
1: Pak Irwan.
0: Posisi striker gitu kan. Ibu Disa. Ibu Disa lebih ke apa
1: saya kalau jadi sepak bola
0: ya? Ke ini, lebih ke Tantan.
1: Tantan.
0: Pemain Persib.
1: Beda
0: ini bukan dunia. Kalau Disa Messi.
1: Messi. Kalau Pak Irwan juga Tantan juga.
0: Tantan apa nih?
1: Tantan orang utan.
0: Aduh. Buluan dong kami.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini ada cerita seorang anak berusia 21 tahun jadi viral. Emang 21 tahun masih anak-anak ya? Anak-anak tuh kayak Gali. Anak-anak aku tuh yang umur 15 tahun itu anak-anak, enggak juga. Udah mulai remaja ya?
0: Remaja.
1: Jadi seorang cowok berusia 21 tahun jadi viral setelah mengaku enggak mau bekerja karena merasa enggak pernah diminta buat dilahirkan.
0: Hah? Gimana?
1: Jadi dia tuh mengaku gak mau kerja karena ngerasa gak pernah minta gitu buat dilahirin. Jadi menurutnya karena keputusan punya anak berasal dari orang tuanya, maka mereka lah yang seharusnya menanggung seluruh biaya hidupnya. Ini anak nih, kalau ada orang kayak gini aja, ya di depan aku nih, aku toyor, aku cubit terus aku setrum.
0: Serem banget. Jadi pernyataannya memicu perdebatan di media sosial ya. Sebagian menganggapnya sebagai kritik terhadap budaya kerja dan mahalnya biaya hidup, sementara yang lain menilai kalau setiap orang tetap punya tanggung jawab atas kehidupannya saat sudah dewasa.
1: Lah, lu kira nanti dewasa lu bakal ditopang abis-abisan sama bokap nyokap? Kalau nyokap bokap lu masih ada terus orang berada, is okay, enggak jadi masalah. Tapi ada orang kaya juga mengajarkan anak-anaknya akan tetap berusaha untuk nanti kan kamu punya kehidupan sendiri gitu kan.
0: Iya, kalau aku sih nggak ngerasa, bukan nggak apa ya, tidak bersyukur dilahirkan. Cuman kalau boleh ngulang lagi deh dari SMA deh, karena kalau ngulang lagi dari SMA udah tahu nih
1: jalannya.
0: Ulang lagi jadi udah tahu kemana-mananya.
1: Wah, kalau misalnya semua orang beranggapan kayak Disa Adiwinata, nggak maju negara ini.
0: Mundur celadu ayam.

Fox Radio Bandung, feel good. Kamu pernah gak sih ngerasa tidur udah cukup, pas bangun paginya, aduh kenapa badannya masih pegel-pegel atau kayak masih capek ya? Coba makannya sebelum tidur, kamu baluran dulu sama yang namanya sanga-sanga minyak balur klasik. Dijamin deh besokan paginya itu bangunnya tuh fresh, badannya langsung enak ya. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini dengan kandungan bahan herbal dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik dan encok dan penyakit degeneratif lainnya. Dan harga per botol per 100 ml adalah Rp170.000. Kau bisa dapetin sanga-sanga minyak balur klasik di Kimia Farma Sentri K24 dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox News. Rekayasa jalan di Ponegoro akses ke flyover Pasupati diklaim lebih lancar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan rekayasa lalu lintas di jalan Diponegoro bukan penutupan jalan, melainkan pengalihan arus kendaraan agar perjalanan menuju flyover Pasupati lebih lancar tanpa harus melewati kawasan Hotel Pullman. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu.
1: Dalam rekayasa baru ini, kendaraan yang menuju flyover Pasupati akan dialihkan melalui jalur alternatif di sekitaran Jalan Sentot Alibasa. Menurut KDM, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan sekaligus membuat akses menuju Pasupati menjadi lebih lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sanga-sanga. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus Babe Bambang Pranoto.
2: Cakep. Di jam 8.09 seperti biasa ada bahas komentar atau baskom. Nanti juga kita bakal tak cifok tata rucingnya di Fox Radio hari Jumat ini ya.
1: Betul. Udah WhatsApp ya? Tadi ada beberapa yang WhatsApp belum dibacain. Tungguin. Abis yang satu ini kita bacain.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus.
1: Teman Fox, kita mau ketemu dulu sama
0: WhatsApp.
1: Teman Fox, WhatsAppnya udah banyak. Ini yang pertama dulu dari, silakan di-share.
0: Ada Mama Jenny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Mama Jenny. Pagi Fox, mau nyeritain pas MOS atau MPLS ya. Zaman SMP sekitar tahun 99-an.
1: Berapa?
0: SMP 99 Mama Jenny.
1: Tua.
0: Lah, apa kabar Anda? 99 Anda sudah menikah?
1: Enggak, 2002.
0: Udah beda. Aku kelas 3 SMP kebagian jadi kakak-kakak galak. Tugas aku ya gitu, judesin, marahin casis calon siswa ya. Enggak taunya malah ada satu cowok yang naksir. Sama nekat nyamperin terus bilang, "Teteh, tahu enggak semalam aku mimpiin Teteh. Enggak tahu kenapa aku enggak bisa ilangin Teteh dari pikiran aku." Oh, budak SMP ya, Teh.
1: Masih dikuramas sih kan
0: itu. Itu adik kelas talkingin aku sampai ke rumah, cina sampai rela nyuap tetangga aku yang kebetulan satu sekolah biar dia bisa main di rumahnya terus ngeliatin aku dari dalam rumah, cina.
1: Wow.
0: Wah, kebayang Mama Jenny tanya SMP gulisnya juga naon. Yang paling gongnya pas kelas 3 SMA, dia ternyata masuk ke sekolah yang sama aku.
1: Terus
0: nyamperin aku juga sampai bilang ke teman-teman aku kalau dia sama aku udah pacaran dari SMP. Pokoknya mah agak serem, dia suka liatin aku dari luar kelas, nungguin juga kirim jajanan dari kantin. Sampai pernah ada masa aku manfaatin aja dia buat ngerjain tugas rangkuman sama buat jajanin sekelas biar dia kabur. Ternyata enggak, dia tetap kekeh aja.
1: Cie, itu namanya cinta sejati kali ya.
0: Cinta mati, iya, cerah sama Mama Jenny.
1: Terus cowok itu turunan Raja Sumedang bukan, mah? Soalnya ada cerita juga teman aku gitu, turunan Raja Sumedang.
0: Itu mantan saya, Pak.
1: Oh, iya. Udah tuh Mama Jenny, udah tuh.
0: Udah.
1: Dari Mama Jenny ketemu sama yang namanya Gema Gumilar. Gema, terima kasih Mama Jenny, terima kasih atur nuwun ya, ceritanya seru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Kak Disa, aku Gema di Geraha Ranca Manyar. Boleh request lagunya One Direction, udah diputar tadi tuh, Story of My Life. Salamnya buat aku sendiri aja, mamaku yang lagi cuci baju, keponakanku Iki yang selalu aktif, anak kandungku Sandi di Buah Batu, spesialnya tetanggaku Teh Zahra yang sedang kuliah di Unjani di Fakultas Kesehatan. Sehat, semangat, selalu mengejar karir jadi perawat, dibilang. Spesialnya buat Kang Awong sama Teh Disa dan Kak Iki, terus juga Ustadz Ridho Marbot di Masjid Batu Rahman, Komplek Geraha Ranca Manyar Bandung. Terima kasih banyak. Always healthy and happy together. Terima kasih, Kung.
0: Terus juga ada Kang Ari Didu. Heboh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Belum yang anjing.
1: Waduh.
0: Enggak ada minum lagi. Fok.
1: Aduh.
0: Salah aku. Fox Radio Bandung, request bareng suara Pancarona. Salamnya buat
1: Wa Awong,
0: Budisa, Om Jojo, alumni penyiar Fox, Om Bayu Kibo, Diva Lova, Sing Sarehat, Sing Garede Milik.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nanti kita sampein salamin buat Bayu dan Diva ya.
1: Oke ya,
0: yeah.
1: Lagunya sebentar lagi bakal kita puterin. Tapi sekarang ini adalah Basko, Mr. Time. Jadi kita datangnya dari Bandung apa nih?
0: Dari Bandung dot banget.
1: Cerita Dis.
0: Ada video di mana ada seorang pemuda sedang isi bensin di SPBU. Terus kalau isi bensin itu kan joknya dinaikin ke atas ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Tiba-tiba pas joknya dinaikin ke atas, jol ayah BH nyantol. Jadi BH-nya teh
1: Nempel.
0: Kan jadi malu ya diliatin sama orang-orang ya. Terus si A-nya ketawa-ketawa karena kan joknya udah dibuka.
1: Dibuka, kelihatan banget itu
0: BH. Jeng warnanya ungu deh.
1: Separuh jiwa istri selalu menyertaimu, Bang. Oh gitu, kalau dia punya istri ya.
0: Kata netizen bilang, eta pamajikanna cenah biar selalu ingat diriku dimanapun dirimu berada, Kang, cenah.
1: Jimat ya, Bang, dibilang begitu. Iya bener. Ditandain tuh sama bininya tuh.
0: Gua curiga ini mah teman atau saudaranya jahil, pinjem motor terus pasang itu. Iya sih, kayaknya mah dijailin ya ini ya.
1: Terus ada yang bilang, kutang saha atuh.
0: Terus mungkin ini cenah kata-kata yang bagus. Meski ragaku tidak membersamaimu, cukup pengawalku yang menemanimu setiap saat. Ingat selalu 3-4. 3-4-nya A atau B atau C.
1: Bawa kesini Kak, katanya. Free dry clean lah katanya gitu. Dari Melia Laundry Bandung.
0: Terus ada juga mana Oh ini kan udah ada yang rekamin. Mungkin memang yang jahil itu yang rekamnya. Karena udah siap siaga. Jadi kayaknya mungkin sama temannya dijailin. Dia tahu, isi bensin ya, dicantolin lah gitu.
1: Terus ada netizen yang bikin versinya Aung Irfan dan ngakak nih.
0: Apa?
1: Itu namanya stabilizer joke, Kak.

Fox Radio Bandung, feel good. Weekend ya teman Fox. Nggak kerasa udah masuk weekend lagi. Mungkin kalau weekend sekarang cukup di rumah aja gitu ya, santai setelah kedar-deran minggu ini. Kalau Disha sih biasanya kalau misalnya weekend nggak kemana-mana, di rumah aja, ya maskeran lah. Kalau kamu suka maskeran, pakai sangat-sangat face mask dengan wangi macanya. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan juga kotoran. Dan harga satu sangat-sangat face mask ini adalah Rp87.500. Kamu bisa dapetin sangat-sangat face mask di Kimia Farma, Sentry, K24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Jadi apapun, kalau kamu pengen glowing, pengen badannya enak, langsung semuanya pakai yang namanya sangat-sangat Singa Dalawan.

0: Hits Radio Bandung Feel Good. Ini dia saatnya kita main Touchy Fox, tata kelucingan di Fox.
1: Tapi kalau misalnya kita ngingetin aja nih, kita mau spill aja.
0: Apa tuh?
1: Tanggal 8 Agustus kalau pengen dengerin lagu ini, mudah-mudahan T5 bawain.
0: Oh iya.
1: Tom Fisco nanti di reuninya Fame Station di High. Itu di hotel apa namanya, Riz?
0: Bellevue Setiabudi.
1: Di Setiabudi, di depannya apa sih? Setiabudi Junction ya.
0: Superbudi at Setiabudi Supermarket. Toko Setiabudi.
1: Di atas itu enak, masih ada makanan enggak?
0: Masih.
1: Masih enak tuh di situ tuh.
0: The kiosk. Iya, ya. masih.
1: Itu makanan-makanan legend semua loh. Mm-mm. Mulai dari pempek, terus kemudian juga
0: mie kocok.
1: Lotok, lotek, mie kocok. Ah, udah semuanya lah.
0: Tahu gejrot, ada semua di situ. Nih.
1: Pulang dari sini kayaknya mampir dulu situ ya kalau ada uang.
0: Manawi juga saya, Pak. Jadi Bapak pinjam ke saya, terus saya pinjam ke Bapak, gitu gimana?
1: Cocok.
0: Saling aja.
1: Ini cocok, ini adalah 50-50 yang tidak saling menyakitkan. Tapi kenapa kita on?
0: Anyway, atau kita arisan aja, Pak.
1: Arisan, berdua aja.
0: Tapi saya yang menang duluan.
1: Ibu kan arisan, Bu. Ibu udah niat aja, Bu. Udah sama Bang Emok aja, Ibu arisan. Touchy Fox,
0: yuk. Yuk, silakan kirimin tata rucikan kamu.
1: Yes.
0: Langsung jawabannya juga dikirimin ya. So, ini mah gampang aja lah.
1: Apa? Langsung.
0: Paus-paus apa yang biasa masuk ke masjid?
1: Pak Ustadz. Ah, gampang gitu mah.
0: Gampang.
1: Pintu-pintu apa kalau didorong enggak bisa dibuka? Ayo.
0: Hah? Tahulah.
1: Apa?
0: Pintu yang digeser.
1: Oh, ayo lagi. Buat teman-teman juga, kalau teman Fox kalau misalnya pengen ikutan gabung, boleh kasih pertanyaannya, tebak-tebakannya dan juga kasih jawabannya ya.
0: Iya.
1: Bentar
0: ya.
1: Kenapa kalau burung itu terbang ke selatan waktu musim dingin? Ayo.
0: Hah?
1: Kenapa burung terbang ke selatan waktu musim dingin?
0: Karena kalau ke barat panas.
1: Salah.
0: Gak tahu.
1: Kenapa burung itu terbang ke selatan waktu musim dingin? Jawabannya karena kalau jalan itu kejauhan. Emang burung bisa jalan gitu? Bisa aja.
0: Bisa lah.
1: Makanya terbang dia. Nih Jojo.
0: Hei Jojo, selamat pagi. Pasti sambil ngegendong Kikis nih.
1: Kikisnya lagi main bola. Digendong Ditanya. Nih Jojo, siapa vokalis band Indonesia yang kalau hujan tetap nyanyi?
0: Hah?
1: Ada.
0: Ada.

0: Iya begitu.
1: Oh, line drum ya?
0: Main drum. Oh,
1: salah deh. So tahu
0: udah. Kenceng salah deh. So, makanan apa yang bisa main drum?
1: Gak tahu.
0: Jelly tobing. Ayo lagi.
1: Halo. Kota-kota yang sering minta tolong.
0: Hah?
1: Daerah-daerah yang suka minta tolong.
0: Daerah minta tolong. Lenteng Agung.
1: Bukan.
0: Lenteng.
1: Bukan, ini dikit lagi.
0: Aduh, apa ya?
1: Itu udah bener.
0: Hah?
1: Agungnya bener belakangnya.
0: Agung udah bener belakangnya.
1: Ya, daerah yang sering minta tolong.
0: Apaan?
1: Tulung Agung.
0: Oh iya, Tulung gitu. Iya betul.
1: Tulung Agung. Tulung.
0: Oke. Lagi nih.
1: Ya.
0: Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang?
1: Karena kalau dicabut berat.
0: Ada lagi Ramdut.
1: Yo, Kang
0: Ramdut. Ikan apa yang berubah jadi buahan?
1: Hah? Ikan apa yang berubah jadi apa?
0: Jadi buahan.
1: Buahan.
0: Ikan apa yang berubah jadi buahan?
1: Hah?
0: Bener gak sih? Ikan apa yang berubah jadi buahan? Apa ya?
1: Apa maksudnya, Mak? Oh.
0: Ikan apa yang berubah jadi buah maksudnya gitu?
1: Oh, ikan apa yang berubah jadi buah? Belimbing.
0: Salah.
1: Ikan ya?
0: Ikan.
1: Tuna.
0: Salah.
1: Bandeng.
0: Ternama Wisma. Salah.
1: Nggak tahu.
0: Ikan apa yang berubah jadi buah? Fish hang. Ada lagi nih.
1: Fish hang.
0: Ada lagi nih Pak Eko.
1: Masuk Pak Eko.
0: Kota di Bandung raya yang semua barang mahal.
1: Hah? Kota apa daerah? Gimana sih kota di Bandung?
0: Kota di Bandung. Di Bandung raya yang semua barang mahal.
1: Daerah ya? Semuanya mahal.
0: Semua mahal.
1: Awis. Awis ligar.
0: Awi itu mah awi. Sok. Tapi nggak tahu nih kota di Bandung yang di Bandung raya yang semua pada mahal, pada larang. Jadi kan ini mahal, pada dilarang.
1: Ya pada dilarang, gue pada larang.
0: Oke. Okay.
1: Bolehlah, boleh.
0: Ikan apa yang suka jadi host di TV?
1: Ikan Gunawan.
0: Ivan itu bisa.
1: Ikan Gunawan.
0: Bisa itu. Tapi ini enggak. Ikan apa yang jadi host di TV katanya? Tukul arwana.
1: Oh,
0: itu biasa. Oke. Okay.
1: Arwana ya, ikan arwana.
0: Coba ada nih yang gong enggak?
1: Coba ada lagi yang gong atau Pak Irwan ada yang gong.
0: Sebentar.
1: Apa itu?
0: Apa ya? Orang-orang apa yang gak pernah kebasahan waktu hujan?
1: Orang-orang apa yang gak kebasahan dari hujan?
0: Waktu hujan. Orang-orang apa yang gak pernah kebasahan waktu hujan?
1: Orang yang gak kemana-mana dari rumah.
0: Betul sih.
1: Betul ya.
0: Tapi yang jelas adalah orang-orang apa yang tidak selalu kebasahan waktu hujan?
1: Apa?
0: Orang gak hujan.

0: Kita mau kasih tahu buat teman Fox, terutama buat Om Irfan. Ini juga pesan yang memang luar biasa, bisa bikin kamu punya badan yang segar. Sabun Ultimate Tanamila Tanamu, ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan juga bubuk powder. Ini berhasiat membersihkan dan juga menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, waduh, jamur dan juga bakteri. Harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu, Rp55.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, Century K24 dan juga Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
6: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
5: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
7: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Fox News. Pertamina pastikan stok Pertalite dan biosolar aman. PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena stok berbagai jenis BBM masih mencukupi dengan ketahanan antara 14 hingga 40 hari tergantung jenis produknya.
2: Khusus untuk Pertalite dan juga biosolar, ketahanan stok saat ini mencapai sekitar 15 hari. Pertamina juga menegaskan distribusi BBM terus dipantau dan dipercepat agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah tetap terpenuhi tanpa kendala.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus.
1: Di jam 8.54 menit, setelah ini bakal ada Selekta Indonesia. Kamu bolehlah request lagu-lagu favoritnya kamu. Dan hari Jumat ini mudah-mudahan hari yang penuh dengan keberkahan.
0: Amin.
1: Harus semangat, besok sudah mulai weekend.
0: Betul.
1: Anak-anak MPLS juga mereka sudah libur besok. Mungkin beli-beli keperluan sekolah yang memang nanti Senin sudah mulai normal ya.
0: Iya, betul. Ya, weekend di depan mata. Aku mohon izin Senin sampai Rabu aku izin.
1: Enggak, maksudnya tadi mohon pamit.
0: Aku mau, jangan ini dulu
1: adalah
0: dong.
1: Hari terakhir.
0: Jangan dong. Saya masih Senin, butuh pekerja di sini, iya, Pak.
1: Karena nanti bulan depan udah ada di Radio Logi gitu. Manggil-manggil Bapak Wawan, Ibu Emma. 27 masuk ke ruang ronsen. Bapak Wawan, teh kotak, teh botol, ano botak, ageng.
0: Ageng. Anu botak, anu, ageng botol.
1: Betul. Tah eta. Kasih wejangan di hari Jumat nih, biar lebih.
0: Gak wejangan om, cuman aku tuh mau cerita. Ya mau sekalian berpesan boleh aja kalau hari Jumat ini harus fokus banget gitu ya, jangan karena weekend di depan mata.
1: Bener.
0: Jadinya kerjaan gak fokus nih, udah pengen cepat-cepat weekend fokus. Betul. Karena aku juga tadi pagi gitu saking gak fokusnya salah transfer ke rekening orang 25 juta.
1: Si Ima gak bohongnya, kemarin gak punya duit, terus sekarang transfer 25 juta ke, terus ke salah orang.
0: Jadi gini,
1: risk nah teka orang.
0: Kan salah transfer ke rekening orang 25 juta. Untung transaksi gagal om, pas dicek teh saldo masih utuh 65 ribu. Alhamdulillah. Untung transaksi gagal om.
1: Serah lah.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, good morning teman Fox. Ijen Mandagi, Selekta Indonesia. Wow, Jumat ya. Jumat berkah buat kamu. Tadi Ijen udah lihat juga banyak yang berbagi. Pagi-pagi itu udah menyenangkan kalau lihat orang yang berbagi ya. Udah ngantri untuk dapat sarapan gratis. Semoga kelak Ijen Mandagi bisa kayak gitu ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Music Marathon. Fox Radio.

Radio Mojamen FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo teman Fox, apa kabar kamu semua? Ijen Mendagi di Selekta Indonesia ya, nemenin kamu. Tapi kamu kerasa gak sih kalau pagi-pagi tadi tuh dingin-dingin yang super dingin banget? Bener, Bandung tuh lagi kayak gitu sekarang, dingin-dingin banget ya, sampai selimutan dobel. Sampai pas aku ke kantor juga, wah beneran dinginnya menusuk kalbu ya. Nah kan ada ya, yang dingin-dingin ini ngebuat kamu alergi, ngebuat kamu gatal-gatal. Nah gampang banget teman Foxy, dan Ijan aja Ijan ada solusinya, dimana kamu bisa cobain yang namanya minyak gatalin. Sangat-sangat ini diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit teman Fox, dengan kandungan jahe merah, citronella oil, dan peppermint oil. Ini murah banget, 60 mili, cuma Rp70.000 aja. Kamu dapetin gatalin sangat-sangat di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan yang pastinya juga, kalau kamu pengen meracik lagu-lagu favorit kamu Indonesia, langsung aja kamu di 08122477491174 teman Fox. Lagu-lagu Indonesia favorit kamu, Ijan standby nih buat ngeklik mouse, buat pilih lagu-lagunya yang pastinya yang buat kamu senang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Nanti mau zaman FM Fox Radio Bandung. Teman Fox masih barengan Ijan Mandagi ya. Ada kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang makanan-makanan bergizi, tentang apa yang harus dimakan biar bergizi. Itu kan paling benar kalau misalnya kita tahu asal-usulnya. Setuju kan ya? Jadi ini menarik banget. Di SD Canisius Pucang Sawit Surakarta, berkebun bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler teman Fox, tapi sudah jadi bagian proses belajar lewat program Fit 360 Solo yang menerapkan konsep circular garden. Dan lewat konsep ini, para siswanya diajak mengikuti seluruh perjalanan makanan, mulai dari menanam, merawat, memanen, terus mengolah hingga menyantap hasil panen mereka sendiri teman Fox. Keren ya. Dan dengan begitu mereka bisa mengenal langsung dari mana makanan yang dikonsumsi setiap harinya berasal. Dan hasil panennya pun luar biasa teman Fox ya. Jadi hasil panennya tuh banyak. Ada gak henti berkebun aja, ada sayuran dan telur yang dipanen, kemudian diolah menjadi menu bergizi seperti bubur Manado. Aduh jadi lapar ya. Terus tahu dan teri crispy enak kayaknya. Terus telur rebus, sambal dabu-dabu, serta semangat.

Mangga dan pepaya. Keren ya. Dan yang pastinya juga, makanan disajikan secara prasmanan agar siswa bisa mempraktikkan konsep isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Dan sekaligus juga belajar mengambil makanan secukupnya agar tidak ada yang terbuang. Men, sekali langkah ini banyak banget yang dicapainya. Keren.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh rilis.
2: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah 2 single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bernapas lewat mulut nggak cuma terjadi saat pilek atau hidung tersumbat, teman Fox, tapi juga bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik kalau berlangsung lama. Kondisi ini sering luput dari perhatian, padahal bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak dan remaja. Bernapas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi, atau infeksi saluran pernafasan atas. Tapi, kalau kebiasaan bernafas lewat mulut berlangsung terus-menerus, kondisi ini perlu diwaspadai. Untuk meredakan hidung tersumbat karena flu, supaya pernafasan lancar, kamu bisa hirup aroma Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian Apotek Mia Farma Century K24, juga di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Radio Mojo FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, akhir weekdays ya. Besok udah weekend, besok udah Sabtu. Selamat berweekend Ria teman Fox. Kalau izin mendagi langsung mau berangkat Garut nih, besok ada MC. Sekarang berangkat ke Garut. Doain ya sampai di sana dengan selamat sentosa. MC-nya juga jalan juga. By the way, hari Minggu ketemu sama Closet ya. Yang di Bandung, Closet ada manggung di A Love Story. Jadi boleh merapat, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Oke? Okay? Tetap senyuman dan rangkulah teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Happy weekend teman Fox.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti "kamu selalu" atau "kamu gak pernah" adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama". Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat.

0: cepat, lebih efisien, yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPSP RSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah Anda yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 00:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Akhirnya 7 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Junsam menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara ASN dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, Hamdan Maulana Hamid, menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di tengah masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya itu belanja publik juga bisa didorong.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
1: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin, tidak lama dari itu berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
4: Fox Radio Bandung.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yovie dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama tiga solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Seru senja. Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Baik, dengan Poiser FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Apa kabar? Jumat berkah ya teman Fox. Berkah banget dong hari ini. Udah pada Jumatan. Cowok-cowok pada ganteng-ganteng deh ya. Yang cewek juga cantik ya. Semuanya lah ganteng sama cantik. Ntar gue diskriminasi lagi. Tapi Travis seru senja sampai jam 6.
0: Yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio.

0: banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Thank you on Pacer FM, Fox 3D Man, don't feel good. Masih di Strosinja, teman Fox ya. Radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus tentunya. Ini ngomongin soal anggaran pendidikan, teman Fox ya. Kemarin-kemarin baru pada bingung kali ya. Gak bingung sih untuk beberapa orang yang agak lumayan. Aduh, ini anak gue masuk kuliah juga nih, masuk SMA juga nih, masuk SMP juga nih. Tetangga gue bahkan ada yang komplit, teman Fox ya. Dia anaknya masuk SD, TK, SD, SMP, SMA. Gokil gak tuh? Ya, abis itu warisan dipakai buat bayar sekolah. Tapi ternyata di balik itu semua ada satu fakta yang lumayan bikin ku kaget. Kabar yang rame diomongin adalah di sosial media, tentunya ngomongin soal anggaran. Ya, menjadi salah satu negara dengan anggaran pendidikan terendah di dunia, teman Fox. Dengan pengeluaran pendidikan yang hanya sekitar 1,3% dari produk domestik bruto atau PDB. Ngerti kan? Si paham tuh gue. Di sisi lain, data dari UNESCO ini menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk Indonesia berusia di bawah 25 tahun. Artinya kualitas pendidikan punya peran besar dalam menentukan masa depan generasi muda Indonesia ya. Jadi kalau kamu yang sekarang sudah menikmati bangku sekolah gitu ya, yang sudah kuliah dan lain sebagainya, dimaksimalkanlah ya. Jangan kuliah karena disuruh orang tua tapi keinginan sendiri. Gila. Pride ya. Kuliah yang bener ah. Kasihan orang tua udah biayain. Can hold.

99.9 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Kalau misalkan kamu pengen ngedapetin sensasi yang beda gitu ya pada saat pakai minyak sangat-sangat, ada namanya adalah sangat-sangat powder ya. Gimana cara pakainya? Kau bisa campur pakai sangat-sangat yang ultimate boleh, yang klasik boleh. Kamu campur terus dibalur ke badan kalau lagi ngerasa pegelinu, encok dan segala macamnya. Ini cocok banget bikin badan kamu jadi lebih hangat lagi. Harganya murah, cuma 75.000 aja. Kamu bisa dapetin semuanya di Fox Radio Bandung ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung pilih produk-produk terbaik dari sangat-sangat tentunya ya. Dan gak pernah bosan buat ngingetin kamu ya, sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus karya Babe Mambang Pranoto.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
8: Seru Senja.
7: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Hormon stres adalah sekelompok hormon dalam tubuh yang berperan penting dalam membantu kamu menghadapi tekanan atau situasi menantang. Hormon ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak supaya tubuh tetap waspada, teman Fox, meningkatkan juga energi dan juga siap merespon kondisi tertentu baik secara fisik maupun emosional. Saat keadaannya normal, hormon stres ngebantu kamu tetap fokus dan juga waspada. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan juga berlangsung lama, hormon ini nggak cuma memicu gangguan mental, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik seperti hipertensi, sindrom metabolik, sampai juga meningkatkan resiko kanker. Selain itu, untuk meredakan stres, kamu bisa balur dan juga hirup aroma dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Malang, Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja. Prabowo akan memimpin peresmian panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Pantauan dari detik.com, hari Jumat Prabowo tiba di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur pada pukul 15 tadi. Prabowo berangkat dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sejak siang tadi. Kedatangan Prabowo disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Prabowo kemudian menaiki mobil kepresidenan menuju lokasi panen yang berada di sisi ujung Lanut. Berita selengkapnya Detik News.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: just like a song when we were young.
1: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
2: Teman Fox di jam terakhir ini ya, kita mau ngomongin soal buku dan lagu. Gila. Ya ini masih paket nih. Nanti ada ketemuan sama Kang C dari Cepu Manik gitu ya. Luka Kolektif judulnya. Ini menarik untuk dibahas sepertinya ya. Ini tentang apa bukunya dan lagunya seperti apa? Kita bahas di Seru Senja Papi Trevi.
1: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

0: Make you on Point Server Fox Radio Bandung Feel Good Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus teman Fox ya. Jadi buat kamu spesial banget hari ini karena biasanya sih kalau aku melihat beliau ini di atas panggung, tapi kalau ini sekarang agak sedikit berbeda teman Fox ya, karena sekarang berubah haluan menjadi seorang penulis dan sekarang sudah ada Kang C. Cupu Manik, sehat Kang C?
1: Oh, puji syukur sehat.
0: Waduh, luar biasa ya. Aku kalau manggil Akang kayaknya kurang pas
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, aja udah.
0: Jangan Om aja deh. Lebih tua jadinya.
1: Lebih tua.
0: Abangnya deh, Bang ya.
1: Boleh, boleh. Okay. Kang juga boleh.
0: Iya, Kang, Abang apapun lah ya.
1: Boleh.
0: Bang C. Sampai Bandung kapan?
1: Tadi pagi.
0: Mm-hmm. Sekarang stay di mana sih by the way?
1: Sekarang tuh stay di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Oke. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Dan
1: sebenarnya di Bandung.
0: Uh-huh.
1: Cuma waktu itu kan saya bikin konspirasi band tuh.
0: Uh-huh.
1: Bareng Marcel, bareng uh-huh. Edwin Coklat.
0: Yeah.
1: Jadi si super grup ini uh-huh. bikin saya agak repot kalau latihan di Jakarta.
0: Kenapa?
1: Latihan jam 8 di Jakarta, saya jam 3 di rumah di Bandung. Waduh. Akhirnya ya udahlah pindah ke Jakarta gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya punya dua band ini sama karena semua base di Jakarta ya stay di Jakarta dan sekarang solo deh.
0: Solo.
1: Tapi band masih.
0: Oh, band masih tetap jalan masih. Ya. Oke, okay, ini menarik untuk dibahas nih ya. Kenapa? Karena memang Bandung mah sebenarnya enggak bisa dilupain ya. Berarti di Bandung tuh berapa tahun ya?
1: Waduh, dari kuliah. Cupu Manik dibentuk di waktu kuliah lalu rekaman rilis tahun 2005 Cupu okay. Manik. Kalau konspirasi 2012.
0: Uh-huh. 2012.
1: Iya. Kalau Cupu Manik 2014 juga ngeluarin album lagi. Mm-hmm. Kalau konspirasi baru satu album. Uh-huh. Ya sebenarnya saya juga solo sebelum pandemi 2019 ada satu single Dunia Orang Dewasa
0: okay.
1: COVID 5 bulan kemudian. Itu benar-benar lagu menderita publisitas tuh Pep.
0: Menderita publisitas
1: asli. Enggak bisa. Wah.
0: Yeah.
1: Kayak akhirnya ya solo kedua adalah ini gitu.
0: Oke okay, oke okay. Ini berarti single kedua solo.
1: Single kedua solo
0: okay.
1: Jadi ya Dunia Orang Dewasa mungkin masih banyak jarang yang tahu karena waktu itu gak diurus sama sekali itu.
0: Iya iya iya.
1: Padahal produsernya Marcel Siahaan.
0: Wow.
1: Dia yang ngebawelin, "Cek, lo harus bikin solo." Gue yang produserin deh. Dia terus produsernya.
0: Tapi gak jalanin lagi tuh gitu.
1: Karena langsung COVID. Langsung
0: ya.
1: COVID.
0: Oke okay, oke okay,
1: aduh gila
0: okay.
1: Bahkan video klipnya aja gak dibikin.
0: Kayak ya udahlah ya.
1: Iya.
0: Di
1: ya diterusinnya sekarang lah, emang harus sekarang kali.
0: Harus sekarang kayaknya ya. Dan ini menarik teman Fox ya. Aku tuh penasaran. Basicnya Bang C tuh apa sih sebenarnya?
1: Apa tuh?
0: Basic disiplin ilmu deh. Aku pengen
1: saya komunikasi.
0: Komunikasi, oke.
1: Okay. Kebetulan di kampus salah jurusannya adalah saya public relation. Tiba-tiba anak-anak jurnalistik selalu bikin, "Cek, lu bisa nulis kan? Ayo nulis apa?" Bikinlah tabloid di kampus namanya Equality tentang musik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi saya gua tuh humas. Akhirnya salah gaul mana.
0: Biar sama jurnal.
1: Jadi akhirnya akhirnya ngambil mata kuliah jurnalistik terlalu banyak. Ini gimana nih? Ini orang humas, orang public relation yang kesasar sebenarnya. Nah, dari situ bikin media. Habis itu tiba-tiba pas lulus gua tahun 2002 pas lo masuk, gua lulus. Langsung jadi pemimpin redaksi majalah June waktu itu. Jadi seangkatan sama Ripple.
0: June. Iya, iya.
1: June Magazine itu literasi, musik, dan fashion.
0: Wah, gila
1: kan
0: sih.
1: Industri distro gitu naik kan?
0: Iya, itu kelas banget tuh tabloid itu.
1: June itu saya jadi pemimpin redaksi 29 edisi.
0: Wow.
1: Nah, dari situlah saya banyak nulis di majalah High, di majalah Rolling Stone saya nulis.
0: Okay.
1: Jadi tulisan gue tuh tercecer di mana-mana.
0: Okay.
1: Sampai dikritik, lo tuh penulis eceran, Cek. Karena lo gak punya buku.
0: Oh, oke.
1: Karena udah beredar di mana-mana, Super Music ID, DC-DC, dan lain-lain. Udah banyak banget tulisan gue.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi tapi Cupu Manik jalan. Rekaman di tadinya mau indie, tapi diterima mainstream, akhirnya diterima Aquarius, lalu bikin konspirasi. Nah, jadi tulisan ini sebenarnya buat orang yang tahu tulisan gue dulu, ini gak mengejutkan kalau gue suatu saat akan bikin buku kayak gini gitu.
0: Oh, oke. Yang tahu sepak terjang di dunia jurnalistik dan lain sebagainya.
1: Bener, tapi akhirnya punya buku sendiri lah.
0: Oke, okay. Tapi sekarang mengklaim dirinya tetap C. Cupu Manik atau apa?
1: Ya, C aja. Maksudnya
0: aja.
1: Gini, kalau lagi solo ya C aja. Tapi kalau orang agak susah ya melepaskan diri dari
0: asli. asli bang, gimana tuh?
1: Ya, gimana? Ya tapi tapi agak repot kemarin. Begitu tidak menulis Cece Pumanik di Spotify agak repot karena tiba-tiba lagu-lagu karangan gue pun kayak Luka Kolektif sekarang nyamber ke cewek orang Italia, banyak banget yang namanya Ce doang.
0: Oh gitu.
1: Jadi metadatanya berantakan.
0: Oke.
1: Jadi alias ini emang agak bermasalah di digital. Akhirnya gue ngurusin kemarin Luka Kolektif, C-nya bukan C yang sana gitu.
0: Yang bintang merah gitu.
1: Iya.
0: Pergerakan dong.
1: Tapi ya kalau kalau nulis Cece Pumanik mungkin cepat langsung.
0: Iya, gitu.
1: Tapi ini C doang tuh ternyata di dunia banyak.
0: Tapi nyaru juga ntar orang nyarinya Cece Pumanik yang keluar lagu Cece Pumanik lagi.
1: Iya, makanya itu dia serba salahnya. Tapi meta tapi beres, metadatanya udah beresin.
0: Oh, udah aman.
1: Kalau nulis C, C keluar atau Luka Kolektif keluar C yang itu.
0: Oh, oke. Okay. C yang ini ya. Wah, ini tantangan baru berarti ya. Sebenarnya kalau misalkan tantangan baru mungkin di buku. Kalau untuk menulis kayaknya udah gampang.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ini menarik, kenapa akhirnya mengeluarkan dua sekaligus, buku iya, single juga.
1: Iya. Yeah,
0: ini betul. Tuh sebagai pendampingnya atau sebagai penguat yang nguatin penguat bukunya apa lagunya?
1: Jadi gini, gue pengen ketika orang mendengarkan lagu, orang inget buku.
0: Oke. Okay.
1: Begitu orang baca buku, orang akan inget lagunya. Wah, karena covernya sama, liriknya juga apa judulnya juga hampir sama.
0: Aha.
1: Gak mungkin gue taruh judul terlalu panjang kayak Luka Kolektif Manusia Digital.
0: Iya betul.
1: Makanya gue tulis cuma Luka Kolektif.
0: Oh.
1: Covernya sama, biarin orang terasosiasi gitu.
0: Iya,
1: ini tuh kok semua buku kok sama gitu.
0: Iya.
1: Biarkan orang ya boleh menebak-nebak mana yang menginspirasi mana gitu. Tapi yang jelas aransemen lagu ini jauh sebelum ada lagu, bukunya.
0: Oke. Oh jadi lagu dulu.
1: Lagu tuh udah lama ada ini.
0: Oh,
1: liriknya disesuaikan dengan buku. Kalau aransemen udah lama.
0: Oh, aransemennya udah lama. Cuman akhirnya disesuaikan sama si buku ini.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke, okay, dan ini 30 esai menolak mati dalam algoritma.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, ini gue bingung nih. Gue mau bahas lagu dulu apa buku dulu?
1: Terserah.
0: Lagu dulu deh.
1: Hah? Buku dulu.
0: Lagu dulu kali.
1: Oh, lagu dulu.
0: Lagu dulu.
1: Iya, lagu Luka Kolektif adalah soundtrack dari buku ini.
0: Oke.
1: Okay. Mau gak mau gue bahas buku sedikit. Buku ini kan tentang kehampaan empati di dunia digital sekarang. Empati kita udah mati gitu.
0: Wah ini menarik dibahas.
1: Iya bahwa di dunia digital ada dosa-dosa digital gitu.
0: Oke.
1: Dosa-dosanya.
0: Contoh deh contoh.
1: Ya contohnya kehampaan digital contohnya ya. Di buku itu gue tulis masyarakat selembar stiker.
0: Oke.
1: Kita di grup WhatsApp selalu ada orang ulang tahun tiba-tiba besoknya ada yang nikah tiba-tiba besoknya ada innalillahi orang meninggal. Nah gue mau fokuskan pada innalillahinya.
0: Oke.
1: Okay. Lu bayangin empati kita betapa sudah hampa dan hilang. Orang sahabat temennya, teman dekat aja, teman bekas, teman SMP, teman SMA yang dulu dekat ngucapin innalillahi karena ibunya meninggal pakai stiker dengan tulisan innalillahi dengan stiker bunga hitam.
0: Wow.
1: Orang mungkin sekarang mengatakan ya enggak apa-apalah sih orang sibuk sekarang.
0: Iya. Etika sebenarnya.
1: Tapi bukan hanya itu. Lu bisa enggak sih? Lu masa tidak punya narasi di kepala lu untuk mengatakan, "Bro, gua di luar kota. Kalau gua nyampe Jakarta, gua ke rumah lu ya. Bro, gua ada buat lu."
0: Iya.
1: Susah ya? Ada kata-kata itu tuh susah. Gitu. Nah, orang mengatakan pasti boleh saja orang mengatakan ini bukan luka atau bukan sakit ya.
0: Iya.
1: Gue mengatakannya ini kehampaan digital. Kehampaan empati kita sudah mati gitu.
0: Oke.
1: Gila men, lo mengatakan sesuatu yang original dari kata-kata lo aja gak bisa.
0: Iya sih ya.
1: Betapa matinya lo perasaan kita atas empati gitu di dunia digital. Makanya gue tulis masyarakat selembar stiker.
0: Iya.
1: Dan masih banyak lagi, ada 30 kehampaan digital.
0: Ya.
1: Dosa-dosa digital kita yang tanpa kita sadari. Makanya di lagu ini gue bilang, luka ini tanpa nama. Luka ini gak tahu namanya apa. Luka yang tak kelihatan, gue bilang. Luka tanpa nama. Karena ini menggerogoti sebenarnya. Menggerogoti empati kita.
0: Iya,
1: kepedulian kita sama sesama gitu.
0: Iya.
1: Dan salah satu contoh gue juga nulis di situ ada orang-orang yang ngata-ngatain orang pakai skinny jeans misalnya. Gila lo norak banget hari ini pakai skinny jeans. Orang-orang di jalanan diwawancara, lo ngapain masih pakai baju ketat kayak begini misalnya. Gila lo. Kok cerca dan caci maki menjadi sesuatu yang biasa ya di dunia digital ini. Emang masalah orang pakai skinny. Itu hak men. Dan keragaman berekspresi itu adalah kekayaan kita loh.
0: Iya.
1: Masa semua orang harus seragam?
0: Iya, identitas juga kan masing-masing semua punya.
1: Okay. Red flag. Wah, lo gila lo. Hari gini lo pakai skinny lo. Hari gini pakai baju ketat kayak anak gym misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: iya.
1: Orang tidak menyatakannya ini luka karena atas nama kemajuan. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa ini luka.
0: Wah. Iya lagi.
1: Karena itu adalah teknologi kemajuan. Oh, ini kemajuan, ini konten baru. Oh, jadi cercah itu konten baru, bully-bully itu konten baru ya. Oh, makanya polusi caci maki di dunia digital tuh akrab dengan kita.
0: Wow, ini ada irisannya sama orang tua yang punya anak milenial. Punya anak yang sekarang gitu ya,
1: Alpha
0: yang
1: Gen Z. Atau Gen Z
0: kayaknya. Dan itu memang yang tadi Bang C cerita, kayaknya semuanya kena deh.
1: Kena. Di dalam 30 ini kalau lo baca semua, termasuk kalau kita nonton TikTok, gue gini, di dalam lagu Luka Kolektif gue bilang, kita satu meja, tapi merasa jauh karena semua orang menatap layar.
0: Wow.
1: Itu kritikan buat gue juga.
0: Dalam.
1: Itu kritikan buat gue juga.
0: Iya.
1: Karena kan orang menatap layar bukan nyuekin.
0: Iya, bukan.
1: Kita lagi kerja bisa aja loh.
0: Bisa banget.
1: Tapi kenyataannya, makanya di situ gue bilang, bersama tapi merasa sepi dan terisolasi, tapi sama-sama kita. Kita lagi barengan.
0: Kayak ketampar ya.
1: Ya itu untuk nampar diri gue sendiri sebenarnya.
0: Iya. Oke. Sekarang
1: itu lagu Luka Kolektif tuh tentang itu.
0: Oh iya.
1: Karena gue menyimpulkan lukanya apa, gue tulis.
0: Ini menarik sih. Kita dengerin lagunya gimana?
1: boleh.
0: Gila sih. Gue gak nyangka sedalam ini ternyata. Ini dia lagunya. Cece Bobonik, Luka Kolektif.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good, Luka Kolektif, Cece Pomanik teman Fox ya. Dan kalau misalnya mau request di Fox Radio Bandung udah bisa ya. Jadi tinggal langsung aja kamu dengerin. Bang Ce,
1: ya.
0: Sekarang itu kayaknya apa ya, aib tuh kayaknya diumbar gak sih? Di ya, era sekarang?
1: Iya, dengan
0: orang
1: dengan,
0: sekarang tuh?
1: Iya, dengan senang hati ya diumbar ya.
0: Jadi konten malah?
1: Jadi konten. Tapi di situ di buku Kata Koruptor Terlalu Sopan, gue ngebahas aib juga.
0: Gimana tuh?
1: Ya koruptor itu kalau masuk penjara kayak biasa aja, karena keluar dari penjara masih memegang jabatan-jabatan yang penting kan. Orang-orang partai masih naruh tuh orang-orang koruptor. Jadi mereka di penjara itu, mereka di penjara itu bukan sekedar akhir. Enggak, bukan akhir, itu cuma jeda karir. Nah, mengenai aib, gue tulis di situ bahwa aib tentang busuknya mereka itu harus diawetkan, membuat gue menyarankan bagaimana caranya kata koruptor diganti, karena itu kurang brutal, kata itu terlalu akademik dan sopan.
0: Yeah.
1: Gue tulis di situ bahwa kata koruptor itu harus diganti dengan, karena kejahatan mereka seperti musuh negara dan pengkhianat bangsa kan.
0: Yeah.
1: Tulis aja sampah negara, pengkhianat bangsa, atau bandit APBN.
0: Menarik.
1: Media itu harus mengatakan itu.
0: Yeah.
1: Karena dengan cara kayak begitu, kita sudah bisa memanggil mereka dengan cara yang brutal. Kita harus perang budaya sama mereka.
0: Yeah.
1: Satu itu. Yang kedua, awetkan aib mereka dengan cara bikin museum koruptor.
0: Wow. Ya.
1: Pajang muka mereka.
0: Yeah.
1: Ini dia pengkhianat bangsa yang sudah mengambil piring nasi dari anak-anak kita, yang bikin perut rakyat robek, yang bikin kita tetap miskin, korupsi 12 miliar. Mukanya dipajang sampai 7 keturunan tahu. Karena kita tidak membunuh mereka.
0: Enggak.
1: Kalau gitu pajang aib nasionalnya.
0: Yeah, fair ya.
1: Fair.
0: Gitu. Gila sih. Kepikiran ya. Bikin itu. Gokil. Gila. Dan ini kalau ngomongin buku lagi nih. Buku ini ditulis pertama. Kapan?
1: Karena gue termasuk vokalis bawel yang di sosmed itu ngomong macem-macem. Jadi sebenarnya itu membantu gue. Lalu gue tinggal comot-comot aja. Ini gue pernah ada kasus ini, okay, gue ambil. Gue pernah ngebahas ini, gue ambil. Yeah. Tapi yang berhubungan dengan luka-luka digital.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya kayak di situ gue nulis tentang AI Brad Pitt lonceng bahaya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi muka Brad Pitt pernah menipu cewek di Itali, janda, habis 140 miliar ditipu oleh AI Brad Pitt. Dan gue akhirnya ngomongin kisah gue, muka gue dipajang oleh orang-orang gak bertanggung jawab, cowok-cowok ditaruh di Tinder. Iya.
0: Serius?
1: Muka gue dicomot, ditaruh di Tinder, dan korbannya berdatangan. Sampai ada cewek di Bahrain ngadu, lo tau gak namanya Firman, gue udah transfer orang ini karena kata ibunya sakit di Jogja. Dia ngadu ke pengaduan Jogja pakai muka gue.
0: Wow.
1: Sementara di pengaduan Jogja itu ada 400 ribu orang. Dibully cewek ini. Itu Cece Pomanik.
0: Wah, gila.
1: Nah, itu gue tulis kisah
0: ada di sini.
1: Ada di situ.
0: Oke. Okay. Nah, ini menarik juga.
1: Dan cewek-cewek itu akhirnya nge-DM gue. Ada beberapa cewek nge-DM gue.
0: Oke.
1: Okay. Lo gue bilangin sama bini lo, dihilangin aja. Selama ini lo ngobrol pakai handphone siapa? Makanya gue di situ gue nulis sarkastik bahwa internet tuh alat. Kenapa jadi lo yang diperalat?
0: Iya.
1: Kita adalah tuannya.
0: Iya.
1: Kok lo yang diperalat?
0: Tapi kan ini sekarang tuh semuanya serba digital, Kang. Kalau ngomongin lagi soal musik sama karya lah, sekarang tuh bikin musik sudah sebegitu gampangnya. Kalau dibalikin lagi ke situ, dengan adanya teknologi sekarang, kalau untuk seorang musisi terbantu atau idealismenya jadi terganggu?
1: Terbantu sih.

0: ketidaksempurnaannya John Lennon.
1: Gak bisa
0: bro.
1: Gak bisa ya.
0: Kenapa harus takut dengan itu? Makanya orang-orang otentik sebenarnya gak perlu takut.
1: Iya, karena kan gitu banyak kekhawatiran dari musisi-musisi. Wah, gila nih AI. Lo tinggal kasih perintah, jadi nih lagu. Dan bisa masuk ke industri profesional gitu. Jadi gak usah takut lah ya.
0: Gak usah takut, terutama orang-orang yang sejak awal sudah otentik.
1: Nah,
0: makalah jadilah otentik
1: gitu. Karakternya kuat.
0: Selama lo ngebangun karakter lo dengan kuat, AI itu cuma cangkul.
1: Okay. Bang C, orang melihatmu sekarang sebagai apa?
0: Boleh sebagai apapun.
1: Circle-mu sekarang gimana ngelihat?
0: Ya, ada yang bilang gue vokalis, gue juga melukis, gue melukis abstrak sejak pandemi.
1: Banyak banget ya kegiatannya ini Bapak ini ya. Luar biasa loh.
0: Oke. Okay. Gue pelukis abstrak, cuma belum pameran tunggal aja. Puji syukur mendapatkan nafkah dari situ.
1: Okay.
0: Musik ya, konsirasi dan Cubu Manik lalu solo. Ya memang seperti penerbit ini, Mas Rudi adalah dari penerbit Edera Flow juga bilang bahwa saya adalah seorang trinitas budayawan gitu.
1: Trinitas budayawan.
0: Karena mengarsipkan emosi manusia melalui musik, lukisan dan tulisan.
1: Iya betul ya.
0: Dan memang ekspresi. Akhirnya memang gue tulis di Instagram, saya adalah perekam zaman yang mengarsipkan emosi manusia lewat warna, kata dan aksara.
1: Oke. Dan kemarin ini pas begitu buku ini jadi, kemarin sempat ada tandeman kah yang mengkoreksi dan lain sebagainya?
0: Kalau kata pengantar itu yang ngedukung malah Ramon Yetungka, aktor.
1: Wow, Ramon.
0: Ramon dia ngisi kata pengantar. Ya, dan di balik itu orang-orang yang ngasih testimoni tentang buku ini ada Fadli vokalis Padi.
1: Iya, banyak ya.
0: Ada Marcelo Tahitu.
1: Yes.
0: Ada Marcel Siahaan.
1: Iya. Wah, luar biasa semuanya.
0: Ya sebenarnya gue bisa minta beberapa testimoni, tapi ntar bukunya nggak terbit ya.
1: Tapi kebanyakan testimoni. Banyak testimoni, iya benar-benar. Tapi Kang, ini buku ini kualitasnya bagus ya?
0: Oh, puji syukur.
1: Kertasnya tuh
0: seneng banget
1: dipilih sedetail itu.
0: Iya, karena memang kertas bahan ini biar fotonya naik.
1: Okay.
0: Karena ada foto dan fotonya biar bisa naik.
1: Okay.
0: Itu kan di depannya juga ada spot UV yang licin tuh.
1: Iya. Iya, di bawahnya ini ya. Berarti ini dari nol sampai dengan jadi buku 100% semuanya abang yang nentukan dan segala macam.
0: Ada tim ini juga, ada tim dari Edera Flow. Dan Mas Rudi termasuk yang mengonsep buku ini.
1: Okay. Jadi buku ini sebenarnya kan gimana ya? Semua produk pasti ada target market. Kalau ini sebetulnya buat siapa?
0: Sebenarnya orang yang suka tulisan non fiksi, orang-orang yang suka renungan budaya, orang yang suka kajian sosial, orang-orang yang punya nalar kritis melihat kenyataan sosial kita. Gue berusaha juga nulisnya tidak seribet itu karena gue menulis gak mau jauh dari kehidupan nyata orang-orang.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya anak Gen Z ini juga bisa jadi tamparan, tapi tamparan yang baik gitu. Kalau buat anak Gen X kayak kita, sebenarnya ini tuh kita lengah ya Cik. Ya gak apa-apalah, kita akuin kita luka. Ya udah, kita obatin bareng-bareng abis ini.
1: Okay.
0: Yang penting lo mengakui bahwa ini luka.
1: Iya.
0: Abis itu kita obatin bareng-bareng. Gue gak bisa begini nih. Gitu.
1: Ini tuh point of view Bang Cik di tulisan ini sebagai Bang Cik di sini.
0: Iya.
1: Jadi cerita jadinya tohnya.
0: Jadinya cerita, tapi dibubuhi oleh opini. Pokoknya gue nggak mau nulis segala sesuatu yang sudah tersedia di Google. Gak mau, karena buat apa baca buku ini? Ini seolah-olah kayak orang yang sedang ngobrol tatap muka sama gue berdua.
1: Jadi lebih emosionalnya terbangun ya.
0: Emang lebih intim dia.
1: Intim banget.
0: Makanya kalau baca buku itu sebenarnya kayak lagi ngobrol. Orang-orang yang pernah ngobrol panjang sama gue tahu, oh ini ini Ajis kayak cewek lagi ngobrol gitu. Kayak kita lagi sekarang
1: Kayak lagi sekarang gini aja gitu ya.
0: Mirip banget. Itu makanya di buku itu kayak gue ngebahas tentang cewek-cewek yang gagal mengoperasi hidungnya lalu protes lapor ke polisi klinik kecantikan abal-abal misalnya. Gue nggak mau tuh ngebahas berapa banyak klinik kecantikan yang mal praktek misalnya. Bagaimana pemerintah menanggapi ini, males, ngapain ngebahas itu?
1: Berarti apa bang sudut pandang?
0: Sudut pandangnya adalah kenapa seorang wanita begitu gampangnya mengubah apa yang di

0: berikan Tuhan.
1: Iya, iya, iya, iya. Alis aja dirubah.
0: Ya apa sih?
1: Masa, ya.
0: Problemnya tuh apa?
1: Oke, oke.
0: Lo mencari apa dari itu? Itu sih, itu sudut pandang. Artinya sebenarnya masalah kemanusiaan sih.
1: Kedekatan kita sama Tuhan ada gak?
0: Kedekatan sama Tuhan ada, bahwa gue tulis di situ, adakah Tuhan di media sosial? Ada judulnya.
1: Itu kan sekarang banyak ya, kalau misalkan yang muslim hadis-hadis. Kalau yang lain pun ada, ya, gitu.
0: Ya, ya. Gue bahas di situ tentang ada orang baca doa di sosial media, ya Allah, hari ini gue kepecat kerjaan, semoga engkau, tiba-tiba di bawahnya dibully kan. Lalu emang Allah ada di media sosial, apa lo ngapain baca doa di sini, bla bla bla gitu ya. Tapi gue akhirnya mengkritik orang yang komen.
1: Kenapa?
0: Lah, kebaikan salah, baca doa salah. Jadi yang dibenarkan adalah bully dan kekerasan. Oh, makanya orang-orang dibully sampai orang mau bunuh diri gara-gara komentar yang sadis itu boleh. Karena lo juga ngerasa bahwa Tuhan tidak ada di media sosial. Kalau Tuhan tidak ada di media sosial, berarti kekuasaan Allah kerdil dong.
1: Sangat, betul.
0: Ya Allah ada di situ.
1: Ada banget.
0: Jadi kalau ada orang dapat kerja gara-gara dia berdoa di sosial media, dan itu pertolongan Allah lewat banyak orang, lewat tangan-tangan siapa, itu salah? Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Silakan. Internet itu ladang, tempat lo menanamkan kebaikan dan keburukan. Lo pilih yang mana? Lo boleh berdoa di situ, lo boleh bercanda di situ, tapi tidak dengan kekasaran atau bully.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Makanya tulisannya adalah, adakah Tuhan di media sosial? Itu gue tanya. Kalau Tuhan gak ada di media sosial, makanya orang bisa semena-mena. Ya. Lo bisa menipu banyak orang, lo bisa ngebully, lo bisa nyomot muka orang untuk menipu cewek-cewek yang tadi gue bilang.
1: Iya, iya.
0: Karena lo ngerasa bahwa Tuhan tidak mengawasi.
1: Iya.
0: Artinya bener. Tanpa sadar lo telah memenjarakan Tuhan.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahwa Tuhan cuma ada ketika lo sholat Jumat doang seminggu sekali.
1: Iya lagi. Gue penasaran jadinya timeline-nya Bang C, apa sih isinya?
0: Timeline
1: di sosial media Abang.
0: Ya, emang
1: yang muncul apa sih?
0: Yang muncul belakangan gue gak terlalu bawel gara-gara mau ngeluarin buku.
1: Oke.
0: Okay. Tapi sebelum ngeluarin buku ini bawel banget gue ngomong apapun.
1: Oke. Okay. Algoritma yang muncul yang masuk suggestion buat Abang apa sih banyaknya?
0: Apa ya? Gak tahu mesin.
1: Karena kan dia bilang gitu, interestingnya sama apa itu yang akan muncul katanya gitu.
0: Betul,
1: sama
0: betul.
1: Circle lo ngefollow apa itu yang akan muncul.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya. Gue kan memang merekam zaman. Kan semua fenomena yang gue tulis di sini kan apa yang gue lihat di sosmed sebenarnya.
1: Okay.
0: Atau yang beredar apa kayak gue tutut wok itu. Orang-orang yang minggirin jalan gue bahas.
1: Iya, tadi gue baca nih. Sedikit. Oke. Okay. Oke. Ini bakal jadi pembahasan panjang sebenarnya teman Fox ya. Luar biasa loh. Tapi ada iklan dulu. Tapi sebelum kita mau dengerin puterin lagu Cepu Manik boleh?
0: Boleh dong.
1: Boleh. Siklus waktu.
0: Siklus waktu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga, sing ada lawan.
0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Masih di Istro saja bareng Pepe Trevi dan juga masih bareng Bang C ya. Bang C, kita ngobrolin lagi nih. Tadi sebenarnya lagi off air, menarik untuk dibahas ya. Gue tuh sempat dapet curhatan dari beberapa temen gue, termasuk bini gue, kebetulan nih bini gue HR. Dia cerita, kenapa sih Gen Z sekarang itu kok kayak dimarahin, cabut, dikasih tahu pundung. Mentalnya ada yang salah kah? Atau kitanya yang terlalu galak? Atau karena kita dulu di tempatnya lumayan kenceng sama orang tua yang militer didikannya gitu ya. Kalau zaman-zaman kita kan kayaknya streng banget ya orang tua gitu. Gue gak ngerti tuh. Curhatan rata-rata orang-orang yang punya usaha, dikasih tahu, ah besoknya tiba-tiba keluar, cabut gitu. Itu karena apa ya? Gue gak ngerti juga sih.
1: Katanya setiap zaman punya problematisnya masing-masing.
0: Okay.
1: Bahwa tiap generasi punya ciri sebenarnya.
0: Hmm.
1: Tiap generasi harus kita akui ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
0: Uh-huh.
1: Kita juga orang yang juga sebel sama, kadang-kadang sebel sama siapa? Generasi baby boomer di atas kita, Gen X.
0: Okay.
1: Gitu. Kenapa sebel? Nikah harus ngundang ribuan orang gara-gara mereka.
0: Iya sih. Gitu. Iya dong. Benar-benar.
1: Tapi baby boomers juga yang menciptakan dunia internet gitu loh. Lo juga jangan menghina itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Namanya Steve. Coba apa Steve Cash yang menciptakan internet yang dulu untuk militer, sekarang jadi itu kan siapa yang bikin? Bukan Gen X.
0: Bukan.
1: Tapi baby boomers.
0: Ya.
1: Gitu. Ya. Lo boleh menghina baby boomers di bagian mananya, tapi lo tahu enggak pujiannya pada mereka apa?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan begitu juga Gen X, begitu juga Gen Z.
0: Ya.
1: Gitu. Selalu punya cacatnya dan selalu punya catatan prestasinya.
0: Oke.
1: Okay. Yang cacatnya kita benerin, yang prestasinya ya kita pelihara, kita perjuangkan terus untuk ada gitu.
0: Oke. Okay. Tapi pernah dapat ini enggak pengalaman yang kayak ih kok katanya lembek banget nih sekarang mental
1: bener.
0: Anak-anak sekarang.
1: Seperti gue ceritain tadi waktu gue dibully di sekolah SMA 39 Cijantung Jakarta waktu C idiot. Ya itu semua selesai pas gue di sekolah dan di kantin gitu.
0: Yeah.
1: Setelah pulang sekolah gue tidur di rumah dan biasa-biasa aja.
0: Okay.
1: Dan anak sekarang yang dibully ya keganggu.
0: Karena akan ada
1: frekuensinya nambah, jadi status, jadi omongan orang di grup WhatsApp. Ya, gak adil juga kita mengatakan bahwa anak Gen Z itu mentalnya lemah. Gak adil. Gitu. Makanya keras hidup mereka dalam hal ini. Tekanan mentalnya tinggi. Belum lagi sekarang dunia flexing.
0: Menarik.
1: Iya kan? Waduh, dia udah punya ini Aziz ke mobil, ke sekolah dia pakai mobil ini, bro. Dia ini, bro.
0: Yeah, yeah.
1: Cuman terus orang-orang tua kayak kita cuman, nah, gak apa-apa lah, nah, kamu hidup apa adanya. Gak cukup juga ngejelasin itu.
0: Iya, ya.
1: Gak cukup ngejelasin itu. Gini, jadilah manusia yang berharga tanpa harus dikelilingi oleh benda-benda.
0: Jadilah manusia yang berharga tanpa dikelilingi benda-benda.
1: Iya dong.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Ya.
1: Contoh. Lo punya duit 50.000, ada teman sahabat lo dari luar kota. Pep, gue ada di Bandung aja, ketemuan yuk. Lo megang cuma duit 50.000.
0: Yeah.
1: Kita nongkrong Starbucks yuk, kita nongkrong gini. Gue katanya di Bandung ada kafe ini, terus lo mikir. Karena kecenderungan lo to have atau mempunyai, karena lo nggak berarti, karena jadi berarti kalau lo punya dikelilingi oleh benda atau duit.
0: Iya yeah, iya.
1: Yeah. Lo nggak percaya diri sama hidup lo. Kalau orang yang to be, orientasinya menjadi lebih keren daripada orientasinya to have.
0: Oh iya.
1: Orang
0: iya,
1: to have bener, itu bener, bener. Tidak percaya pada dirinya sebelum dia dikelilingi oleh benda-benda.
0: Benda-benda, iya.
1: Tapi orang to be, diriku sudah berarti, diriku sudah bernilai. Orang-orang to be pasti ngomong gini, bro, lo lagi di Bandung, iya. Gue punya kedai kopi, keren banget pemandangannya. Lo percaya ikut gue dan itu murah.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia percaya sama dirinya.
0: Iya,
1: tapi bener. Orang-orang to have, bro, hari ini gue harus nganterin nyokap, bro.
0: Cari alasan.
1: Karena to have, dirinya tidak berarti, dirinya tidak bernilai, akan bernilai kalau dikelilingi oleh
0: barang atau benda-benda. Iya benar ya.
1: Gue nulis di situ juga.
0: Ada ya.
1: Itu tentang flexing.
0: Wah gila.
1: Betapa sih. Bulan puasa penyewaan iPhone laku.
0: Wah, buat lebaran nih.
1: Buat lebaran. Karena dirinya tidak berarti. Yang berarti adalah kalau lo megang iPhone.
0: Iya. Benar-benar.
1: Anjis men. Bener, orang bener. Tua sekarang jangan cuma bilang sama anaknya, hiduplah sederhana nak, kamu harus jadi apa adanya. Gak bisa, gak cukup lo ngomong kayak begitu. Wow. Nah, jadilah to be, jadilah menjadi, bukan memiliki. Kamu harus percaya diri, kamu sendiri bernilai nak. Wow. Jangan dikelilingi oleh benda-benda sampai kamu ngerasa percaya diri.
0: Yeah. Berat juga ya jadi orang tua sekarang ya.
1: Lah.
0: Kayaknya itu tuh yang lagi, gue lagi di fase itu tuh bang.
1: Nah itu kan, iya, lo kalau iya. cuma bilang, iya nanti ayah, kenapa iya. sih kamu gitu aja, iya, lemah iya. banget, gak bisa, lo harus ngejelasin. Nah, kamu tahu, kamu tuh berarti.
0: Iya, iya.
1: Kayak kemarin anak gue Sinar, tiba-tiba gak keterima sekolah, gak keterima jadi OSIS. Gak keterima jadi OSIS. Kenapa anak ayah nangis? Nih anaknya nanti cerita sendiri. Teman-teman aku, sahabat-sahabat kau keterima OSIS, Dedi. Lalu aku gak keterima. Lalu kenapa? Minder, gak ngerasa berarti. Iya, kenapa ya? Kok aku gak diterima? Tau gak gue ngomong apa?
0: Oh.
1: Ayah kemarin dipanggil sama Jokowi ke istana untuk ngomongin COVID. Bagaimana musisi bisa eksis dan tetap berkarya. Emang ayah harus jadi gubernur dulu?
0: Iya juga sih.
1: Emang ayah harus jadi kepala daerah dulu sampai akhirnya
0: bisa ngobrol,
1: bisa bicara dengan presiden dan melakukan kebaikan untuk sesama?
0: Gak perlu.
1: Gak perlu. Emang kamu menjadi orang nice di sekolah harus jadi anggota OSIS?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga ya. Loh, so what? Kamu tahu orang bernama Sinar, anak ayah, lebih besar dirinya daripada institusi bernama OSIS.
0: Wah, keren. Keren, keren, keren. Ya ya, ngebangun itu yang sulit sebetulnya ya. Nah,
1: lalu dia tegak. Yang tadinya nangis tegak badannya.
0: Ya, ya, ya.
1: Lah, lu gak bisa cuma sabar nak, nanti juga kamu ada kesempatannya. Gak bisa men.
0: Gak bisa.
1: Diri kamu lebih gede dari dan sekarang semua Instagramnya sekolahnya anak gue yang ngedesain.
0: Nice, nice. Lebih berharga. Keren, keren, keren. Ini ngobrol sama Bang Cing gak bisa pendek kayak ini, harus panjang sebenarnya ya. Cuman harus udahan nih bang. Tapi penasaran, besok katanya mau ada,
1: besok ada launching tanggal launching? 18 di Halwa Cafe Jalan Cipedes Tengah nomor 198.
0: Dekat sini dong.
1: Iya dekat sini. Di Halwa Cafe jam 18.30 sampai jam 9. Akan ada obrolan seperti ini yang lebih jauh, lebih kritis dan lebih ngeri, karena akan berjumpa orang-orang yang penasaran sama isi bukunya.
0: Oke.
1: Besok akan dibedah, dibongkar, dianalisis, diurai.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Gitu. Ya. Jadi datang aja 18.30 tanpa tiket besok di Halwa Cafe.
0: Oke. Dan ini kalau mau dapetin bukunya di mana, Bang?
1: Bukunya juga tersedia di sana. Dan bisa langsung gue coret-coret di bukunya, ada kata-kata yang enggak sama.
0: Oke.
1: Gue selalu menandatangani buku dengan kata-kata yang enggak sama untuk setiap orang.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Asli enggak sama.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi datang dan gue akan punya kata-kata khusus buat kalian.
0: Nah, selain di sana bisa dapat buku ini di mana lagi?
1: Sejauh ini di Edraflu. Ya kan? Di Edraflu, kalau di Instagram lihat Edraflu. Edraflu Book atau Edraflu Bercerita, atau langsung juga bisa ke gue di C Cupu Manik di Instagram.
0: Langsung di situ aja ya. Bang C, thank you banget ya.
1: Om Guru. Gue yang makasih.
0: Ini. Luar biasa.
1: Gue yang makasih.
0: Segan.
1: Segan.
0: Terima kasih ya, sudah waktunya azan maghrib untuk
1: kalian dan
0: sekitarnya. Sekali kita pamitan juga ya. Bye semua.
1: Siap, Beb.
0: Bye.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-7, Rangga Lawe Gugur.

Pada episod ke-6 dikisahkan Ranggalawe tidak puas dengan pengangkatan Nambi sebagai patih Amungkubumi Majapahit. Ia berpendapat yang berhak menduduki jabatan patih Amungkubumi adalah Lembusora atau dirinya sendiri, sebab jasanya sangat besar dalam membangun Majapahit. Dalam sidang kerajaan, secara terang-terangan, Ranggalawe menyatakan ketidaksetujuannya Nambi diangkat sebagai patih Mangkubumi dan menantangnya adu laga untuk membuktikan ketangguhannya. Dalam suasana keruh itu, seorang pejabat licik bernama Mahapati melakukan intrik-intrik untuk memanaskan situasi agar Ranggalawe dicap sebagai pemberontak. Akhirnya, Raja Majapahit Raden Wijaya memerintahkan Nambi menumpas pemberontakan Ranggalawe. Bagaimana kelanjutannya? Silakan ikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-7, subjudul Ranggalawe Gugur. Selamat mendengarkan.

0: Hei, kalian semua, prajurit Majapahit. Ini adalah tugas pertama kita, menjaga kewibawaan Majapahit. Tugas pertama itu adalah menumpas para pemberontak yang dipimpin oleh Ranggalawe. Sanggupkah kalian mempertaruhkan nyawa dalam tugas ini? Ranggalawe didukung oleh para punggawa yang saat ini sedang bergerak ke Tuban. Mungkin para punggawa pengkhianat itu bersama pasukannya baru mencapai sungai tambak beras. Kita harus mengejarnya dengan cepat.
1: Senjo!
0: Kejar!
1: Kejar! Kejar!
2: Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi melakukan pengejaran. Ratusan pasukan berkuda Majapahit itu sangat tangkas berlari dan melompati rintangan-rintangan yang dilalui. Di belakangnya, menyusul ribuan prajurit berlari sambil melontarkan berbagai pekik-pekik dan sorak yang membuat gemuruh, menggegerkan dan menakutkan musuh. Memang demikianlah keadaan musuh. Tempik sorak para prajurit Majapahit membuat mereka gentar.
3: Kita jangan takut oleh tempik sorak pasukan Majapahit yang mengancam kita. Teruslah maju menuju Tuban.
4: Ratusan!
3: Ada apa, Kidang Gelatik?
4: Aku ragu dengan keputusan kita memihak Ranggalawe.
3: Maksudmu apa, Kidang Gelatik?
4: Kita memang bersimpati dengan Ranggalawe. Tapi apakah begini caranya? Justru kita datang membawa pasukan ke Tuban menemui Ranggalawe akan dapat memanaskan keadaan Majapahit, membuat perpecahan, dan bisa dituduh memberontak.
3: Sahabat kita Ranggalawe sedang butuh dukungan. Siapa lagi yang diharapkan mendukung selain kita para punggawa yang setia pada Ranggalawe? Apa kau takut, Kidang Gelatik?
4: Iya, aku tidak takut. Hanya ragu-ragu. Apakah kita perlu membawa pasukan ke Tuban untuk mendukung Ranggalawe? Mungkin sebaiknya kita pertimbangkan lagi keputusan kita membawa pasukan ke Tuban.
3: Diamlah, Kidang Gelatik. Sungai tambak beras sudah dekat. Setelah melintasi sungai itu, kita semua bisa bersatu dengan pasukan Ranggalawe, sehingga kekuatan kita membesar.
4: Lihat, hei, lihatlah di sana. Ratusan pasukan berkuda Majapahit sudah dekat.
3: Berdebat. Semuanya, jangan takut. Kita hadapi pasukan Majapahit itu.
4: Sendigo! Hai pasukanku! Sendigo! Pada pasukanku, kita mundur dari medan perang ini. Kibarkan bendera putih untuk memberi tanda kepada pasukan Majapahit bahwa kita menyerah dan tidak ikut-ikutan melawan Majapahit.
3: Sendigo! Kidang Gelatik, kenapa kau perintahkan pasukanmu meninggalkan arena ini dan menyerah?
4: Aku mulai sadar, kita keliru. Majapahit kita dirikan dengan susah payah. Maka marilah kita jaga bersama agar terus berdiri kokoh.
3: Dasar pengecut!
0: Hei! Pasukan Majapahit! Serang pasukan para punggawa pengkhianat itu!
5: Lawan! Lawan! Lawan!
2: Disaksikan alunan air sungai tambak beras, pertempuran berlangsung sengit. Nambi bukan patih yang hanya berdiam diri. Ia langsung memacu kudanya menyasar para penggawa pimpinan pasukan. Satu demi satu, lawannya ditebas.
0: Kalian penggawa-penggawa pengkhianat!
3: Nambi! Aku Ratosan lawanmu!
0: Ratosan! Rupanya kau memilih tinggal di neraka! Mampus kau, Ratosan!
3: Buktikan mulut besarmu, Nambi!
2: Para prajurit Majapahit mulai memenuhi medan peperangan. Jumlahnya lebih banyak dari pasukan musuh, sehingga semua lawannya dapat dirubuhkan. Sementara itu, Nambi pun berhasil mengujamkan kerisnya ke tubuh penggawa Ratosan. Berkali-kali, penggawa itu rubuh.
0: Mampus kau, Ratosan!
2: Melihat pimpinan mereka, para penggawa berguguran, para prajurit yang masih hidup menyerah. Kidang Gelatik, salah satu penggawa yang sudah sedari awal menyerah, turun dari kudanya bersimpuh di hadapan Nambi.
4: Aduh, Pati Nambi, ampunilah kami.
0: Kidang Gelatik, kau seorang penggawa. Seharusnya tidak melakukan ini.
4: Ampunilah hamba keliru. Bukankah sedari tadi hamba sudah menyerah sebagai tanda kami menyadari kekeliruan ini?
0: Baiklah, Kidang Gelatik. Dalam arena ini, aku mengampunimu. Tapi ada syaratnya.
4: Apakah itu Gusti Pati Nambi?
0: Ikut bersamaku menyerbu Langgalawi agar rencana pemberontakannya dapat segera dipadamkan.
4: Sendiko Gusti.
0: Perintahkan pasukanmu mengikuti kami menyerang Tuban, pasukan Langgalawi.
3: Hai semua pasukanku, dengarlah. Kita sejatinya adalah Majapahit. Jangan mau terpecah-pecah agar Majapahit yang baru berdiri ini kokoh. Dengan kokohnya Majapahit, maka kehidupan sejahtera. Jadi, mari kita semua bergabung kembali dengan pasukan Majapahit untuk menggempur Ranggalawai. Bersediakah kalian?
5: Sendiko!
0: Aku Mahapatih Mangkubumi Majapahit mengajak kalian semua bersatu membela Majapahit. Mengamankan kewibawaan Paduka Raja Raden Wijaya. Siapa yang menentang keputusan Paduka Raja Raden Wijaya berarti memberontak. Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit! Jaya Majapahit!
1: Jaya Majapahit!
6: Jaya Majapahit!
7: Lagi liatin apa sih, Dis?
8: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
7: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
8: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
7: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
8: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
7: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
9: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Vox Radio Bandung.
10: Voice of Sanga-Sanga.
9: Sing ada lawan.
2: Di dalam keraton Majapahit, ruangan terasa hening. Raden Wijaya duduk termenung mengamati selembar peta wilayah Tuban. Ia tengah memikirkan suatu tindakan besar untuk menghancurkan Ranggalawe yang berkuasa di Tuban. Namun mengingat jasa-jasa Ranggalawe, ia ragu dan tidak sampai hati bertumpahan darah dengan pengikut yang besar jasanya dalam mendirikan Majapahit. Keheningan pun pecah ketika terdengar suara seorang prajurit.
11: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja. Hamba melaporkan Tuan Mahapati ingin menghadap. Apakah diperkenankan?
12: Ya, prajurit. Suruh Mahapati menghadap.
11: Sendiko.
13: Hatur sembah Paduka.
12: Bagaimana Paman Mahapati? Apakah para telik sandi sudah melaporkan perkembangan penumpasan pemberontakan itu?
13: Izinkan hamba melaporkannya. Patih Nambi bersama ribuan pasukan Majapahit berhasil menghadang dan melumpuhkan para punggawa beserta pasukannya sehingga mereka tidak bisa menyeberangi Sungai Tambak Beras untuk bergabung dengan pasukan Ranggalawe di Tuban. Seorang punggawa bernama Kidang Gelatik menyerahkan diri bersama pasukannya. Selanjutnya, Kidang Gelatik diajak bergabung untuk menyerang Tuban.
12: Terima kasih, Paman. Aku gembira atas keberhasilan Nambi melumpuhkan para punggawa itu. Namun aku tidak sampai hati mendengar apa yang akan terjadi di Tuban. Perang melawan Tuban seperti perang terhadap diri sendiri.
13: Mohon maaf, Paduka. Bukankah dalam kisah Mahabharata, kesedihan Paduka menghadapi Ranggalawe juga dialami oleh Arjuna ketika akan berperang di Kurusetra menghadapi Karna yang adalah saudaranya. Maka, meskipun Ranggalawe adalah pengikut setia Paduka yang sudah besar jasanya pada Majapahit, namun hukuman harus diberikan karena telah berani menentang keputusan Paduka sebagai Raja Majapahit. Tanpa ketegasan Paduka, maka Majapahit dan leluhur Paduka, Wangsa Rajasa, akan runtuh selamanya.
12: Ya, Paman benar. Tetapi jika saja aku tidak mengangkat Nambi menjadi patih Amangkubumi Majapahit dan menyerahkan jabatan itu pada Ranggalawe, tentu tidak terjadi perang yang memakan korban yang banyak, yang mungkin akan lebih banyak lagi korban berjatuhan jika pasukan Majapahit memerangi Ranggalawe.
13: Keputusan Paduka mengangkat Nambi sebagai patih Amangkubumi Majapahit sudah tepat. Sebab, kalau jabatan yang tinggi itu sebagai patih Mangkubumi Majapahit Paduka serahkan kepada Ranggalawe, maka kudeta kekuasaan tinggal selangkah saja.
12: Maksud Paman?
13: Paduka, Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja. Apakah Paduka lupa bahwa Arya Wirarajalah dalang dari pemberontakan Raja Jayakatuang kepada mertua Paduka, Sri Kartanegara?
12: Paman mengetahui masalah itu.
13: Ya, hamba tahu karena diberitahu paduka. Kalau tidak diberitahu, mana bisa hamba tahu?
12: Siapa yang memberitahu paman?
13: Hatur sembah. Paduka pasti ingat dengan Kebo Mundarang, patih andalan Jaya Katuang.
12: Ya, tentu saja aku ingat.
13: Dulu, aku dan almarhum Kebo Mundarang gemar bersama-sama minum tuak. Dalam mabuk kemenangan, Kebo Mundarang mengatakan bahwa Arya Wiraraja menulis surat yang isinya menghasut agar Jaya Katuang melakukan pemberontakan karena pertahanan Singosari melemah, diakibatkan sebagian besar pasukan Singosari dikirim ke Melayu.
12: Ya, hal itu juga kudengar menjelang Prabu Jaya Katuang meninggalkan raganya dan memintaku berhati-hati kepada Arya Wiraraja.
13: Benar, benar paduka. Rangga Lawe adalah putra kesayangan Arya Wiraraja. Dulu, Arya Wiraraja membantu Jaya Katuang untuk berkhianat pada Kartanegara, Raja Singosari. Kemudian, Arya Wiraraja berkhianat dan memberontak kepada Jaya Katuang. Nah, kini, jika paduka salah mengambil keputusan dengan mengangkat Rangga Lawe sebagai Mahapatih Majapahit yang mempunyai kekuatan besar memerintahkan pasukan Majapahit, maka sudah pasti Arya Wiraraja, ayah Rangga Lawe, akan mengulangi kebiasaannya berkhianat dengan merebut tahta Majapahit untuk dirinya sendiri atau untuk Rangga Lawe. Mereka benar-benar licik, paduka.
12: Aku memang sempat memikirkan itu. Kemungkinan Arya Wiraraja akan melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Tetapi pertimbanganku mengangkat Nambi, karena Nambi itu lebih berhati-hati dan waspada dalam bersikap. Jasanya dalam membangun Majapahit pun sungguh besar. Aku tidak bisa memberikan jabatan yang utama kepada orang yang semata-mata berjasa besar. Tetapi aku akan memberikan jabatan kepada orang yang mampu dalam jabatan itu. Nambi adalah orang yang pantas dan tepat untuk jabatan Mahapati Majapahit.
14: Atur sembah, paduka.
12: Ada apa, prajurit?
14: Seorang perempuan tua, Telik Sandi dari Tuban, datang ingin menghadap paduka.
12: Telik Sandi dari Tuban? Suruh masuk.
14: Sandiko.
12: Hai, perempuan tua. Kamu adalah salah satu Telik Sandi yang kutanam di Tuban. Apa yang hendak kau laporkan?
15: Hatur sembah, Paduka Raden Wijaya. Hamba Telik Sandi dari Tuban. Izin melaporkan perkembangan pertempuran di Tuban.
12: Laporkanlah.
15: Adeh Nambi bersama pasukan Majapahit berhasil mencegat para penggawa bersama pasukannya yang mendukung Rangga Lawe sebelum mereka menyeberangi sungai Tambak Beras. Perang pun berkobar. Pasukan Nambi berhasil menghancurkan para penggawa itu. Hanya penggawa Kidang Gelatik tersisa karena menyadari kesalahannya serta menyerahkan diri. Kemudian Nambi mengajak penggawa Kidang Gelatik untuk menggembur Rangga Lawe di Tuban. Mereka pun lantas menyeberangi sungai Tambak Beras. Rintangan di sungai Tambak Beras berhasil dilalui.
12: Paman Mahapati.
13: Hamba Paduka Raja.
12: Laporan Telik Sandiku, semuanya persis seperti yang sudah Paman Mahapati laporkan.
13: Benar, Paduka. Hamba juga mengutus mata-mata ke Tuban namun belum kembali. Semoga selamat telik sandiku itu.
12: Aku berharap keberhasilan Nambi menumpas para punggawa yang mencoba bergabung dengan Ranggalawe membuatnya sadar dan menyerah sebelum pertumpahan darah ini berlanjut.
13: Harapan Paduka sangat luhur. Hamba pun berharap demikian, Paduka.
12: Jika Ranggalawe menyerah, maka akan kuampuni semua kesalahannya yang menentang keputusanku mengangkat Nambi sebagai Mahapati Majapahit.
13: Iya, setiap keputusan Paduka adalah titah, walaupun itu bertentangan dengan hukum Majapahit. Tetapi keputusan Paduka adalah yang tertinggi.
12: Kuampuni Ranggalawe karena jasanya besar padaku dan pendirian Majapahit. Tetapi...
13: Tetapi apa, Paduka?
12: Jika Ranggalawe masih melawan, maka aku tidak segan akan menghukumnya mati. Bagaimana menurut Paman Mahapati?
13: Itu adalah keputusan yang tepat dan tegas. Jangan biarkan seekor nyamuk menggigit Paduka, sebab akibatnya fatal bagi kesehatan Paduka dan Majapahit.
12: Telik Sandiku, lanjutkan laporanmu. Bagaimana kelanjutannya setelah Nambi dan pasukan Majapahit memasuki Tuban?
15: Sandiko, ketika pasukan Majapahit memasuki Tuban, hujan panah langsung menerjang. Peperangan pun bergolak sengit. Ranggalawe turun langsung memimpin pasukannya. Dua pasukan besar berhadapan, saling mematikan. Namun pasukan Tuban lebih menguasai medan, sehingga pasukan Majapahit di bawah komando Nambi terdesak, tercerai berai, porak-porandak, dan hancur. Bahkan Nambi nyaris tewas lalu mundur ke sungai Tambak Beras. Ranggalawe ingin mengejar untuk menghabisi Nambi, tetapi waktu sudah malam sehingga gelap. Bahkan cahaya obor tidak mampu menerangi arena. Ranggalawe pun menahan diri tidak melakukan pengejaran dan kembali ke bentengnya. Demikian laporan hamba.
12: Ranggalawe, sampean sudah keterlaluan. Sudah kuberi kau jabatan, tapi yang kau minta

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.
3: Kakanda Ranggalawe.
4: Iya, istriku. Dinda Mertaraga dan Dinda Tirtawati. Ada apa gerangan Dinda berdua bersedih?
3: Semalam Dinda bermimpi aneh.
4: Mimpi? Dinda mimpi apa? Kenapa sangat sedih? Apakah mimpimu itu ada hubungannya dengan peperanganku dengan pasukan Majapahit? Istriku, Gusti Ayu Mertaraga, bukankah sudah tahu aku berhasil memukul mundur pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi? Kalau saja hari tidak gelap, pasti sudah kukirim Nambi ke neraka.
3: Kakanda, Dinda tidak meragukan kekuatan Kakanda. Namun mimpi itu bagai firasat buruk yang harus dipertimbangkan. Dalam mimpi itu, Kakanda bersama Dinda dan Tirtawati sedang berjalan di taman. Saat itu, bunga-bunga sedang mekar dan harum. Lalu Dinda dan Tirtawati memetik bunga-bunga dan memasukkan ke keranjang. Namun, tiba-tiba seekor burung gagak menyambar keranjang.

0: bunga dan menghancurkan bunga-bunga itu. Ini firasat buruk. Akan datang bahaya, Kanda, yang tiba-tiba merebut kebahagiaan kita. Kanda, tolong, tolong jangan pergi ke medan perang. Hindari peperangan ini demi keselamatan Kakanda, keselamatan kita. Apalagi, apalagi putra kita masih kecil.
1: Benar, benar Kanda Ranggalawe. Saya juga bermimpi, mimpi yang sangat menyedihkan. Melihat sungai darah yang memisahkan kita.
2: Istriku Gusti Martaraga dan Tirtawati, semoga mimpimu hanya bunga tidur yang tumbuh dari kecemasanmu. Tetapi jika itu sebuah firasat, maka ikhlaskanlah. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Semua yang pernah tumbuh, pernah lahir pasti akan mati, berpulang ke tanah dewata. Semua, tidak terkecuali aku, Ranggalawe, suamimu. Namun istriku, ada tiga hal pilihan yang diberikan oleh Betara Siwa. Dalam mengakhiri hidup, tiga hal jalan pulang yang bisa dipilih manusia, yaitu pulang mati karena sakit, bunuh diri, dan tewas menjalankan kewajibannya. Aku seorang kesatria. Kupilih matiku secara kesatria, yaitu membela keyakinanku, kebenaranku, dan harga diriku. Akan tetapi, kuhadapi perang ini dengan berani. Tak bisa kumundurkan hanya karena mimpi istri-istriku.
0: Aduh, suamiku.
3: Anakku, Ranggalawe.
2: Ayahanda.
3: Ayah datang untuk memohon.
2: Memohon?
3: Ya, aku tahu Nanda. Nanda sangat kecewa sampai berani melawan Majapahit yang engkau sendiri ikut mendirikannya.
2: Tabuh perang sudah dipukul. Suaranya sudah menggetarkan jagat Jawa. Tidak bisa lagi dihentikan.
3: Ayahandamu sekali memohon jangan lanjutkan perlawanan pada Majapahit. Cabut bendera-bendera peperangan itu. Menyerahlah pada Paduka Raja Majapahit, Raden Wijaya.
2: Arya Wiraraja, apakah Tuan datang ke Tuban menemuiku sebagai Adipati Sumenep, bawahan Majapahit, atau sebagai seorang ayah?
3: Anakku Ranggalawe, aku datang sebagai ayah. Ayah bertanya apakah yang Nanda cari dalam pembangkangan dan pemberontakan kepada Majapahit ini. Pengakuan, kemenangan, atau kekuasaan?
2: Menurut ayahanda, apa yang aku cari dengan membangkang kepada keputusan Paduka Raden Wijaya? Mengangkat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit.
3: Begini anakku, kalau Nanda mencari pengakuan, Nanda sudah diakui berjasa besar pada pendirian Majapahit. Kalau yang Nanda cari kemenangan, bahwa Nanda lebih baik dari Nambi. Nanda sudah pula membuktikan dengan berhasil mengalahkan Nambi meskipun tidak membunuhnya. Dan kalau yang Nanda cari adalah kekuasaan, ingin menjadi Mahapati Majapahit menggantikan Nambi, atau ingin menguasai Majapahit, sebaiknya jangan, anakku, jangan.
2: Kenapa, Ayah?
3: Ayah akan mewarisimu kekuasaan dengan wilayah yang besar, yang setara dengan Majapahit.
2: Maksud Ayah,
3: dulu ketika Raden Wijaya kalah perang membela Singosari dan menjadi buronan Jayakatwang, ia melarikan diri ke Sumenep meminta perlindunganku. Engkau ingat enggak itu?
2: Iya, iya, tentu saja Ananda ingat peristiwa itu.
3: Nah, pada saat pertemuan rahasia, Raden Wijaya membujuk ayah agar membantunya meruntuhkan Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang yang telah menghancurkan Singosari.
2: Apalagi pembicaraan dalam pertemuan rahasia itu?
3: Raden Wijaya berjanji, bahkan bersumpah, jika kelak berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka ia akan memberikan sebagian wilayah kekuasaan Jawa kepada ayah sebagai balas budi atas jasa ayah membantunya memberontak.
2: Jayakatwang sudah tewas. Kerajaan Gelang-Gelang sudah runtuh. Bahkan tentara Mongol sudah terusir kalah. Kenapa janji itu tidak juga diberikan oleh Raden Wijaya?
3: Ya, mungkin karena ayah belum meminta. Mungkin juga karena belum waktunya Raden Wijaya memenuhi janji dan sumpahnya. Tapi segera ayah akan memintanya. Nanti kamulah yang berkuasa menjadi raja di bagian setengah kekuasaan di Jawa ini, yang setara dengan kekuasaan Majapahit.
2: Aku tidak percaya Raden Wijaya akan memenuhi janjinya. Aku muak padanya, ayah. Karena dulu Raden Wijaya juga berjanji padaku bahwa kelak akulah yang akan diangkatnya menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Tetapi kenyataannya terbalik. Janjinya hanya tinggal kenangan yang menyakitkan.
3: Ranggalawe anakku, bersabarlah, bersabar.
2: Ranggalawe lebih baik mati daripada menjilat air ludah sendiri. Pembangkangan sudah kulakukan, dan itu dinilai sebagai pemberontakan oleh paduka Raja Majapahit. Rekan-rekan punggawa yang memihakku pun sudah binasa di tangan bala tentara Majapahit. Maka kini saatnya aku melanjutkan perlawanan ini. Melawan Majapahit, memberontaki Majapahit. Ayah, silakan ayah kembali ke Sumenep. Tutuplah mata. Biarkan aku menyelesaikan pembangkanganku ini di medan laga.
4: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, same.
5: sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 91.7 FM. Feel good.
2: Para mahamantri dan para tanda rakyat ring pakiran-kiran, kalian semua sudah tahu Nambi dan pasukan Majapahit gagal menundukkan Ranggalaweh. Kini perang harus dilanjutkan agar tidak ada noda dalam pemerintahanku selaku Raja Majapahit. Untuk itu, aku menugaskan Lembusora, Apati Ringdaha, untuk menundukkan si pembangkang Ranggalaweh. Bagaimana Paman Lembusora?
3: Sandiko Raden, hamba bersumpah akan mempertaruhkan nyawa hamba untuk menundukkan Ranggalaweh, walaupun dia kemenakanku.
2: Semoga Paman Jaya jaya mengibarkan bendera Majapahit di Tuban, di wilayah kekuasaan Ranggalaweh.
3: Sandiko Raden.
2: Patih lainnya yang juga kutugaskan adalah Kebo Anabrang.
4: Sandiko, Kebo Anabrang siap melaksanakan perintah paduka.
2: Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Aku ingin secepatnya Ranggalaweh ditaklukkan. Jika kalian berdua gagal, aku sendiri sebagai Raja Majapahit yang akan menghadapinya langsung.
4: Sandiko, hamba Kebo Anabrang bersumpah membekuk Ranggalaweh agar Majapahit kembali tentram dan berwibawa.
2: Terima kasih. Selama perang, aku akan menunggangi gajah, mengawasi jalannya pertempuran. Demikian titahku hari ini. Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit!
6: Jaya Majapahit!
7: Jaya Majapahit!
8: Perang pun meledak. Ribuan pasukan Majapahit dipimpin oleh Lembusora dan Kebo Anabrang mulai menerobos sungai Tambak Beras meskipun hujan panas sangat lebat menghajar dan mematikan. Sementara itu, Raja Majapahit, Raden Wijaya, duduk di atas gajah mengamati jalannya pertempuran. Di Tuban, Ranggalaweh pun sudah menyiagakan pasukannya bersiap menghadapi pasukan Majapahit.
9: Pasukanku! Bala tentara Tuban! Kemarin kita menghancurkan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi. Kini kita kedatangan musuh yang lebih besar. Mungkin dipimpin oleh Kebo Anabrang dan pamanku Lembusora. Paduka Raden Wijaya ikut mengawasi langsung perang ini. Kalian jangan gentar. Mari sambut lawan-lawan kita, pasukan Majapahit, sampai tetes darah terakhir. Aku Ranggalaweh bersama kalian. Serang pasukan Majapahit!
10: Sandiko! Yeah! Mampus, gue setan, serang! Yeah! Mampus!
8: Kebo Anabrang menunggang kuda bersenjatakan tumbak panjang. Ia seberangi sungai Tambak Beras sambil menjabatkan mata tumbaknya ke arah lawan. Satu demi satu, pasukan Tuban ditumbangkan. Melihat itu, Ranggalaweh yang juga menunggang kuda dan bersenjatakan tumbak langsung menyambar Kebo Anabrang.
9: Bajingan kau, Kebo Anabrang! Hadapi aku, Ranggalaweh!
10: Aku mencarimu, Ranggalaweh! Lihatlah di atas gajah itu, Raja Majapahit, Paduka Raden Wijaya menyaksikan pertempuran ini. Tentunya Paduka akan menyaksikan pertarungan kita. Mari buktikan, aku atau kau yang tetap hidup dalam laga ini.
9: Hampus kamu, Kebo Anabrang!
8: Dua kesatria gagah itu mengayunkan tumbaknya, menyerang dan menangkis, saling tebas, saling tusuk, kemudian masing-masing sigap menangkis. Benturan dua tombak menimbulkan suara yang menusuk kuping. Berkali-kali Ranggalaweh terkena sabetan tombak dari Kebo Anabrang, tetapi tubuhnya tidak terluka karena terlindungi baju sirah besi. Kemudian dalam serangan yang cepat dan kuat, Ranggalawe berhasil membunuh kuda lawannya sehingga Kebo Anabrang terpelanting jatuh. Dan ketika akan diserang, Kebo Anabrang menghindar, mundur masuk sungai.
7: Duh, kudaku tewas. Selamat jalan. Terima kasih atas pelayananmu selama ini.
10: Aku berjanji akan membalas kematianmu.
8: Kebo Anabrang memusatkan tenaga dalamnya. Lalu bertopangan dengan tombaknya, ia pun melontarkan tubuhnya keluar dari sungai, lalu menerjang Ranggalawe. Tetapi Ranggalawe sigap dan tangkas. Tombaknya menangkis dan menusuk. Dan ketika tombak beradu tombak, tombak Kebo Anabrang patah. Dan Ranggalawe juga berhasil menendangnya sampai jatuh. Namun Kebo Anabrang berguling sehingga kaki kuda yang ditunggangi Ranggalawe tak berhasil menginjaknya. Bahkan Kebo Anabrang dengan senjata patahan tumbaknya berhasil menikam tubuh kuda tunggangan Ranggalawe. Kuda itu menjerit, meronta, dan melontarkan Ranggalawe. Kemudian kuda itu menggelepar mati.
9: Ke barat! Mampus kau, Kebo Anabrang!
8: Ranggalawe geram. Ia pun melompat menyerang secara brutal Kebo Anabrang. Tombaknya disabetkan secepat kilat. Menghadapi itu, Kebo Anabrang yang tak bersenjata tumbak lalu mencabut kerisnya, menangkis serangan Ranggalawe. Tapi ia terdesak, bahkan terkena sabetan mata tumbak Ranggalawe. Kebo Anabrang terluka dan juga kerisnya terlepas. Lalu ia pun berlari mundur ke sungai. Ranggalawe tidak membiarkannya lolos dan terus menyerangnya ke sungai sampai ikut masuk ke dalam sungai. Dan itulah kesalahan yang mematikan untuk Ranggalawe. Ranggalawe lupa bahwa ia tengah mengenakan baju sirah. Baju pelindung yang terbuat dari besi itu cukup berat. Akhirnya ketika ia masuk ke dalam sungai untuk menghajar musuhnya, tubuhnya memberat, gerakannya lamban, dan tidak leluasa. Melihat itu, Kebo Anabrang bergerak cepat, berbalik menyerangnya. Tombak Ranggalawe terlepas. Kebo Anabrang menggulatnya. Mereka pun bergumul di sungai yang deras. Kebo Anabrang berhasil menggelut dan berkali-kali membenamkan kepala Ranggalawe ke dalam air.
2: Kebo Anabrang! Kebo Anabrang! Cukup! Ranggalawe sudah tak berdaya. Dia sudah lemas. Kau jangan membunuhnya.
8: Lembu Suara melihat pertandingan itu. Meskipun ia di pihak Majapahit, tetapi ia tidak tega melihat musuh Majapahit yang adalah keponakannya mati di hadapannya. Mati tak berdaya, dibenam-benamkan di dalam air. Lembu Suara pun berusaha mencegah, berusaha turun masuk ke sungai. Namun, Kebo Anabrang kesetanan. Ia tidak menghiraukan teriakan Lembu Suara.
10: Mampus kau, Ranggalawe! Ku benamkan kau di sungai ini!
8: Ranggalawe lemas, tewas. Namun Kebo Anabrang tidak puas. Ia masih saja membenamkan Ranggalawe ke dalam sungai. Melihat itu, Lembu Suara marah. Ia mencabut kerisnya, menikam Kebo Anabrang.
11: Lagi liatin apa sih, Dis?
12: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
11: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
12: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
11: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya 85.000 dan sanga-sanga yang klasik 65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga Sanga, Dis.
12: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
11: Sanga Sanga, Singa Dalawan.
13: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
14: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
12: Thanks God it's Friday. Artinya Citra bakal nemenin kamu di minggu terakhir hari Jumat kemasih. Gitu lah maksudnya ya. Maksudnya di minggu ini udah terakhir nih Citra nemenin kamu di Fox Night Show. Karena besok weekend. Yang mau bersantai ditemenin lagu favorit kamu, boleh request yuk sampai jam 9.
14: Fox Night Show.
15: Fox Night Show.
14: Yang nemenin kamu.
16: Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam semua, selamat hari Jumat, dan terima kasih hari ini kita ketemu sama hari Jumat lagi. Yang berarti kalau misalkan udah ketemu sama hari Jumat, bakal ketemu sama weekend, yeay! Bahagia ya, udah melewati satu minggu penuh yang dar-dar-dor ini, dimana minggu ini merupakan satu minggu pertama untuk ibu dan bapak yang kembali pada rutinitas anak-anaknya sekolah ya. Belum lengkap tanpa tangisan anak yang kayaknya di hari pertama sulit untuk berpisah dengan ibu dan bapak ya. Tapi akhirnya minggu ini bisa terlewati. Semoga minggu depan menjadi minggu yang menyenangkan juga seperti minggu ini. Kalau misalkan hari ini kamu ngerasa lagi capek banget, yuk kita bersantai dulu barengan sama Radio Citra di Fox Night Show malam hari ini sampai jam 9 seperti biasa ya. Dan yang mau request boleh di 081224774917. Cira punya lagunya Glenn Fredly dengan Kisah Romantis, dilanjut lagi sama lagunya Nadif Basalamah featuring Andi Rianto dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan ada Roni dengan When Did Your Heart Go Missing. Abis itu Cira bacain requestan kamu di Fox Night Show.

Kalau misalkan kamu sekarang lagi nggak enak badan, teman vlog, salah satu yang harus kamu lakukan adalah menggenggam Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Asli nih, kalau misalkan kamu baluran pakai minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, rasa nggak enak di badan kamu langsung hempas sekaligus, karena Ultimate Sanga-Sanga ini meresapnya lebih cepat dibandingkan dengan yang klasik ya. Dengan harga satu botol per 100 ml-nya Rp230.000, kamu bisa meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya nih teman Fox. Yang mana Sanga-Sanga Ultimate ini punya kandungan bahan herbal dengan wangi lavender yang dipercaya bisa mengobati masalah otot dan juga masalah lainnya juga. Nah, untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur juga gampang banget, karena tersedia di Kimia Farma, ada di Century, ada di K24, dan pastinya ada di Fox Radio Bandung. Jadi kalau misalkan kamu mau beli ke Fox Radio, tinggal mampir aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C Bandung. Dan jangan sampai salah beli ya, karena kalau misalkan kamu mau beli Sanga-Sanga, ya cuman ada di Fox Radio Bandung dan juga beberapa apotek yang tadi Citra sebutin ya. Apalagi kalau misalnya kamu nemuin harga di bawah 230, wah itu bisa dipastikan palsu, palsu dong. Palsu maksudnya ya. Dan perlu diingat, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Aduh, hari ini happy banget karena bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah juga dengan baik. Tapi kalau misalkan hari ini menjadi hari yang bad buat kamu, kita bersantai dulu barengan sama Raden Citra dengan lagu-lagu yang bisa kamu requestin di 08122 4774917. Terima kasih buat Mas Bembeng udah request seperti biasa ya. Dan kali ini pengen request lagunya dari Gita Gutawa. Mau doa buat Citra, semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan selalu bersama orang-orang yang baik. Amin. Dan ini katanya Mas Bembeng lagi dalam perjalanan sambil temenin playlist enak dari Fox Radio. Terima kasih. Hai, salam kenal buat kamu yang namanya siapa ya ini ya? Ini salah satu pendengar baru namanya Amalia ternyata. Amalia pengen diputerin lagunya dari Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama. Ada siapa lagi ya? Tadi itu ada yang request tapi namanya gak ada. Oh ini nih, ada siapa? Namanya Guntoro. Guntoro pengen diputerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Terima kasih buat semua yang lagi dengerin dan buat Citra juga yang lagi siaran. Semangat selalu, terima kasih banyak. Kalau gitu gak lama-lama langsung aja sama Raden Citra diputerin nih requestan dari Mas Bembeng yang lagi di jalan. Lagunya dari Gita Gutawa featuring Maya dengan Mau Tapi Malu. Dilanjut lagi lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace featuring Andi Rianto. Dan ada Naif dengan Kontak Jodoh. Abis itu Citra punya satu berita yang cukup mencengangkan buat kamu teman Fox sebagai wargi Bandung.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token habis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Bojong Loa Kaler ke Bandung masuk 10 besar kecamatan dengan pemain judi online terbanyak di Indonesia. Dilansir dari tribunjabar.id, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat tercatat menempati peringkat ke-10 sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia dengan banyak 5.090 pemain. Camat Bojong Loa Kaler Asmara Hadin membenarkan bahwa berdasarkan data PPATK, wilayahnya memang menempati peringkat ke-10 sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol terbanyak di Indonesia. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan Kecamatan Bojong Loa Kaler tercatat menempati peringkat ke-10 sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia tersebut. Faktor utamanya adalah akibat kepadatan penduduk yang tinggi, akses internet yang mudah, literasi digital, serta kerentanan ekonomi masyarakat perkotaan yang mencari jalan pintas finansial melalui permainan judi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Dalam sebuah kisah percintaan, cinta tanpa restu itu emang satu hal yang paling bikin gak nyaman dan bikin stres, teman Fox ya. Tanda-tandanya kalau misalnya kamu udah stres itu biasanya hilang nafsu makan dan juga rambut yang mulai rontok. Tidak! Untuk menjaga elastisitas dan juga membantu menyuburkan rambut, pakailah sanga-sanga minyak tanamila tanamu klasik, teman Fox. Karena dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga tea tree oil, ini bisa dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit sampai menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut. Dengan harga 1 botol per 100 ml aja loh, dengan harga Rp215.000, kamu bisa dapetin khasiat yang luar biasa. Untuk dapetin sanga-sanga minyak tanamila tanamu klasik, ada di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu diingat juga, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Siapa nih di antara kamu yang suka banget sama film horor teman Fox? Kalau Citra sih biasa-biasa aja ya, tapi bukan berarti nggak takut kalau misalkan nonton film horor. Takut banget, malah masih suka kebayang-bayang dengan film horornya. Kayak kalau misalkan mau ke kamar mandi itu masih kebayang, kalau misalkan lagi sendirian itu juga masih ngerasa merinding, berasa diikutin padahal gak ada apa-apa gitu ya. Tapi ada sebuah riset yang menarik nih, yang menyatakan bahwa suka nonton horror tapi kamu tetap tenang, ini tuh bisa jadi tanda bahwa kamu adalah seorang psikopat. Masa iya? Nah, ini tuh buat sebagian dari kita emang punya cara yang unik dalam merespon rasa takut teman Fox. Kalau misalkan dalam sudut pandang psikologi, kondisi ini tuh seringkali berkaitan dengan bagaimana seseorang mengenali sebuah ancaman. Dan buat kamu yang mungkin bisa tetap tenang setelah nonton film horor, biasanya memiliki tingkat ketakutan yang lebih rendah terhadap hal-hal yang sifatnya fiksi atau tidak nyata. Tapi kalau menurut Raden Citra, mungkin kehidupannya lebih menyeramkan daripada film horor itu sendiri ya. Jadi gak takut. Biar gak takut dan tetap tenang, jangan lupa untuk balur badan kamu pakai minyak balur sangat-sangat teman Fox, yang bisa bikin kamu relax banget.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan.
1: Selamat malam Foxian. Sangat-sangat transformasi dari getus-getus.
0: Iya, tuh suara dari orang pertamanya sangat-sangat.
1: Halalala.
0: Babe, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, as always ya.
1: Yes,
0: of course. Selalu powernya tuh gak pernah turun.
1: Betul.
0: Ibarat kalau genset ini kayak kecas mulu ya, Bi. Genset ini kayaknya enggak perlu dicas lagi.
1: Ya, udah on terus. Karena kita tenaga nuklir.
0: Bukan listrik lagi dong.
1: Bukan nuklir. Ada terus.
0: Ada terus. Buat Foxian gimana? Udah siap belum? Apalagi sekarang udah hari Jumat. Besok udah weekend. Nih masa-masa orang-orang udah buru-buru nih, Be, kalau misalnya pulang kerja, pulang aktivitas. Nongkrong, hangout.
1: Wih,
0: gitu. Be, kalau kita bicara masalah hangout, pernah gak di dulu itu Babe ngerasain momen-momen kayak ah Jumat sore waktunya kita kongko hangout kayak gitu, pernah gak Be?
1: Dulu gak ada sih. Gak ada.
0: Nah biasanya Babe
1: ya, nyari Jumat warung sore kopi aja udah susah.
0: Oh sesimpel itu ya Pak?
1: Iya, jadi kalau saya waktu masih kerja di Jakarta, saya punya tempat di apa Gunung Salak.
0: Gunung Salak?
1: Iya.
0: Gunung Salak kan Bogor, Pak?
1: Iya, di Bogor.
0: Oke.
1: Jadi Jumat sore bablas ke sana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sama teman-teman tah?
1: Enggak lah, sama keluarga.
0: Oh, kirain. Hangout gitu kan.
1: Enggak.
0: Gunung Salak ngapain, Pak?
1: Gunung Salak. Nongkrong aja. Saya ada rumah lah di
0: Gunung Salak.
1: Di lereng Gunung Salak.
0: Wih, masih ada sampai sekarang, Pak?
1: Masih.
0: Keren. Iya. Lereng gunung berarti view-nya pasti cakep dong.
1: Iya, lihat ke atas gunung yang megah. Lihat ke bawah kita bisa lihat Bogor sama Cicurug.
0: Oke, city apa view city ya Pak ya?
1: Lampu-lampu city lights. Kecil ya. Cuman zaman dulu lampunya kan enggak seramai sekarang.
0: Iya sih benar.
1: Masih gelap-gelapan.
0: Paling semprong kalau lagi jalan. Benar-benar.
1: Dan jalannya relatif enggak bagus. Jadi kita mesti bawa mobil yang memang untuk off-road.
0: Oke, off-road. Four-wheel drive. Ya. 4WD.
1: Enggak sampai segitu.
0: Enggak mesti ya. Lebay aja sih Rino nih.
1: Mobil yang ketret-ketret.
0: Bisa, Be, tapi?
1: Bisa.
0: Kayak sedan gitu bisa naik waktu itu?
1: Enggak. Karena mentok nanti kalau sedan.
0: Okay. Jadi ground clearance-nya.
1: Yang tinggi.
0: Ya minimal kayak kijang-kijangan. Masih aman lah ya.
1: Betul, aman. Okay. Kijang gitu.
0: Itu tahun berapa, Pak?
1: Saya bikin rumah di sana itu kalau nggak salah 87 saya.
0: Widih, aku baru dibuang tuh Pak ke bumi tuh.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tuh
1: nyampe
0: ya.
1: Nyampe bumi.
0: Nyampe.
1: Kalau nyampe Mars kan nggak ada loh.
0: Iya, nggak bisa nih kayak begini. Be, tapi kalau misalnya, berarti Babe termasuk orang yang kalau misalnya udah weekend atau waktunya memasuki masa-masa libur atau itu tuh berarti menghabiskan waktu sama keluarga ya lebih dominan.
1: Iya, satu. Keluarga kan suka males pergi ke sana. Suka udah sendirian saya.
0: Oke. Nah, kalau jalan sendiri gitu biasanya ngapain Be selain di rumah? Ada enggak hiking atau
1: ya,
0: camping
1: gitu? Saya senang mandi di kali.
0: Oh gitu Pak.
1: Kalinya tuh jernih banget itu.
0: Iya pada masa itu ya. Tahu deh sekarang mungkin masih.
1: Oh iya masih jernih kan
0: masih,
1: dia
0: ya, di atas. Betul.
1: Ya. Dan itu kali itu yang memberikan air aqua.
0: Air mata pegunungan.
1: Iya betul. Okay, jadi kalau kita pipis kami minum airnya.
0: Saya nggak kebayang.
1: Kalau kita di atas kan.
0: Ngalir.
1: Jadi. Kalau pipis kan ngapain keluar,
0: iya,
1: udah di dalam air aja pipis.
0: Apalagi tadi Babe bilang suka mandi di kali, air pegunungan. Nah, ada khasiatnya Babe berarti tuh, air minumnya.
1: Jadi, emang saya suka mandi, berenang maksudnya. Jadi, batu tuh tak tumpuk-tumpuk, akhirnya kayak jadi danau kecil gitu.
0: Oke. Usia berapa tapi?
1: Apa?
0: 30-an berarti waktu itu?
1: Ya 30-an lah.
0: Masih suka explore-explore
1: berarti ya. Terus juga hiking gitu.
0: Hiking, oke.
1: Saya pernah hiking, itu kan pohon ada. Jadi di bawah pohon. Jadi kita gak tahu setinggi apa kita.
0: Naik aja nih.
1: Naik
0: aja. Bodo amat nih. Terus?
1: Lama-lama kok capek. cari tempat terbuka. Loh kok udah tinggi ya?
0: Itu nggak ngukur tuh ya,
1: udah
0: naik aja gitu, oke, nggak takut tak Be?
1: Ya saya dikawal sama orang kampung situ yang biasa nungguin saya.
0: Gitu. Tour guide,
1: bukan tour guide, jadi rumah itu kan ada yang bersih-bersih.
0: Oh iya, warlock, warga lokalnya. Ya, oke. Gak nyasar berarti.
1: Betul.
0: Tapi sampai puncak, Pe?
1: Enggak sampai.
0: Kirain tah di
1: temenin sampai puncak. Puncak ngeri. Gunung Salak kan tinggi tuh. Ini gak tahu mungkin seperempatnya lah.
0: Seperempat dari bawah dong.
1: Ya gak apa-apa lah. Paling seneng mandi di kali itu. Okay. Airnya tuh luar biasa, segernya.
0: Seger apa dingin, Be?
1: Ya dingin sama seger.
0: Kadang kan kayak termasuk aku nih ya. Ya. Kalau pagi mandi dingin tuh kadang suka kayak kucing ya. Gitu. Gitu.
1: Mandinya jam 12 siang.
0: Itu udah anget kan itu.
1: Matahari. Kalau hujan juga gak berani, saya kan takut. Tahu-tahu ada air bah dari atas kan gitu.
0: Oh gitu, ada juga resikonya ya Pak ya?
1: Ada, okay. Jadi kalau hujan udah gak berani deh gitu.
0: Hiking berarti cuma sekedar jalan-jalan biasa aja?
1: Iya.
0: Yang benar-benar diniatin camping gitu?
1: Oh kan, enggak, itu enggak zaman ada. Mahasiswa tuh.
0: Wih,
1: udah umur saya nggak berani.
0: udah tahu diri aja tahu gitu. Tahu diri.
1: Ya? Saya pun olahraga paling lari lah gitu. Okay. Tapi lari saya masih bagus loh.
0: Maksudnya Pak?
1: Iya, 15 kali
0: putra nih.
1: GBK. Stadion GBK.
0: 15 kali.
1: 15 kali di luar ya, bukan di dalam.
0: Iya
1: ya.
0: Iya.
1: 15 kali.
0: Luar kan, pelataran itu
1: iya,
0: kan?
1: Iya, lumayan kan.
0: Sampai sekarang? Masih?
1: Enggak lah.
0: Oh, makanya aku bilang malu aku nih, serasa ditampar aku kalau 15 kali.
1: Waktu masih kerja.
0: Oke. Okay. Gitu. Lumayan loh Pak, itu 15
1: betul.
0: Kali.
1: Iya, jadi saya pulang kerja langsung ke situ biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Lari ya kan, walaupun saya dikasih kartu anggota Gol, saya enggak pernah pakai.
0: Ih, sedap.
1: Enggak pernah pakai.
0: Enggak pakai karena emang enggak bisa atau gimana, Pak?
1: Males aja. Masa masukin ke lubang. Lubangnya enggak jelas lagi di mana gitu. Ngapain gitu.
0: Capek.
1: Udah capek. Ini ngapain, kurang kerjaan.
0: Iya, iya. Jadi padahal, lebih kayak olahraga-olahraga ringan gitu ya, Pak ya.
1: Ya enggak ringan lah, lari itu berat loh.
0: Maksud sih, Pak?
1: Berat. 15 kali.
0: Itu... Oh, berarti itu nonstop.
1: Iya, dong.
0: Oh, tak kira jalan set ada berhentinya.
1: Enggak, lari terus gitu.
0: Oh. Ya, itu berat sih.
1: Berat.
0: Benar.
1: Dan teman saya Pak Mari Muhammad namanya, Menteri Keuangan pada waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau saya enggak datang, kemana aja lo katanya?
0: Di absen ya?
1: Di absen dia.
0: Iya.
1: Habis itu makan gorengan.
0: Ya impas dong, Pak. Olahraga terus asupannya gorengan, iya. Foxian coba ya, itu.
1: Di sana enggak ada makanan yang kelas tinggi kan, kelas bawah
0: iya,
1: semua.
0: Iya benar. Gitu. Oh, tapi sekelas koneksinya pada saat itu udah Mahri Muhammad ya Pak ya?
1: Ya, enggak kebetulan gitu. Aja.
0: Okay.
1: Kayaknya menteri cuma satu deh, Mahri Muhammad aja nongkrong di situ. yang lain saya enggak kenal.
0: Kayaknya lagi iseng kali ya beliau ya.
1: Enggak, dia emang orangnya suka lari okay. Gitu. Okay. Mobilnya DX lagi. Ya, mobil jelek gitu. DX ya.
0: Iya.
1: Ya, Toyota.
0: Humble ini.
1: Humble Bang.
0: Ngarah ke humble berarti.
1: Ya, menteri keuangan gayanya. Dan sama kita tuh udah kayak temen aja gitu.
0: Oke, okay, teman tongkrongan gitu ya. Iya. Keplak-keplakan.
1: Enggak lah.
0: Woi bro gitu.
1: Enggak sampai gitu.
0: Kirain.
1: Serius.
0: Iya.
1: Ya itulah kerjaan saya sore hari biasanya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya weekend kayak begini, terus Babe tuh terkadang kan tadi bilang, oh ada rumah di Gunung Salak. Kalau misalnya ada pilihan pantai atau gunung, atau Babe
1: ya kalau di sini kan pantai nggak ada yang bagus, kecuali Pelabuhan Ratu.
0: Paling Ancol ya?
1: Iya, Ancol males lah gue. Bukan pantai itu.
0: Iya, minggir doang gitu.
1: Kubangan itu.
0: Iya. Dulu pada masanya.
1: Ya, paling ke mall lah.
0: Oke, ke mall.
1: Dan mall kan dulu paling bagus di situ, Sarinah Jaya Blok M itu. Nggak ada yang bagus lagi.
0: Oh, satu-satunya tuh pada saat itu. Udah rame belum sih Pak kalau kondisi mall tuh pada saat itu?
1: Rame juga.
0: Nih, kita berbicara tahun 70-an berarti?
1: 70-an.
0: Udah rame.
1: Terus, ya? Ngopinya di Olala.
0: Olala Coffee.
1: Ya, masih ada kan Olala?
0: Ada.
1: Masih
0: ada.
1: Di situ.
0: Berarti legend tuh dia.
1: Legend ya? Tuh. Dari zaman nggak enak sampai sekarang. Zaman enak ya masih olala.
0: Zaman gak enak. Ya maksudnya penggemarnya ada yang mungkin gak enak duduknya atau gimana gak, gitu.
1: Jadi apa rotinya tuh bagus tuh, terutama apa namanya croissant-nya tuh enak tuh di olala.
0: Oh, Babe suka makan croissant?
1: Ya suka saya gitu.
0: Jujur aku nggak ngerti loh makan croissant. Nah, rasanya tuh aku bingung.
1: Ya,
0: roti-rotian tuh
1: enggak
0: terlalu suka.
1: Enggak ada pernah hidup di Paris sih. Minta maaf.
0: Iya. Kan cilandak gorengan depannya. Nyebrang dikit adanya apaan? Daging bebek tuh.
1: Gua jelek-jelek gini pernah ngantor di Paris.
0: Dibilang jelek begini tapi ke Paris Foxian,
1: iya, ya kan? Aduh. Dan kantor saya itu di Champs-Élysées.
0: Aduh, itu apa, Pak? Champs-Élysées.
1: Iya, Champs-Élysées.
0: Nah, itu nama daerah.
1: Iya, jalan yang semua butik-butik terkenal di dunia, okay, nongkrong di situ.
0: High class tuh.
1: Wow, di atasnya high class apa namanya?
0: Wah, super high class.
1: Iya, yeah, kan?
0: So, saya apa tadi namanya?
1: Champs-Élysées.
0: Champs-Élysées. Oke. Oke, oke.
1: Ya, jadi itu dari ujung ke ujung enggak ada toko murah tuh.
0: Mahal semuanya.
1: Iya, okay, gitu. Dan mau masuk antri.
0: Oh, ke butiknya
1: itu?
0: Iya,
1: enggak, ya ke butiknya itu kita antri karena mereka masuk cuma boleh misalnya 10 orang gitu, okay, kita enggak.
0: Oh, dibatasin perlu juga masuk.
1: Iya, dibatasin.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi enggak beli di prototin aja.
0: Rojali nih, rombongan jarang beli. Didetek di situ.
1: Iya. Dan terakhir saya ke sana tahun berapa ya? Belum lama kok. Jadi saya di apa diajak berlibur gratis sama DCA.
0: Jadi, tahun berapa, Be?
1: Kira-kira 24 kalau nggak salah.
0: Oh, 2024 kemarin. Ya, oke. Gitu. Suasana masih sama nggak?
1: Ketika Babe datang lebih sophisticated sana sekarang.
0: Wis.
1: Dulu masih ya kalau antri paling 2-3 orang. Kalau sekarang antri bisa setengah jam baru bisa masuk. Ya, ya.
0: Mungkin karena pride-nya jauh lebih
1: tinggi ya, lagi jadi, ya. Terus mulai ada, jadi pelayannya juga pinter itu.
0: Okay.
1: Kayak Vitong itu ada ada yang berbahasa apa bahasa Melayu atau bahasa Inggris gaya Singapura. Terus ada yang pokoknya berbagai bahasa. Jadi begitu kita datang langsung ditanya kebangsaan apa, yang layanin beda.
0: Dia udah multi language ya, tuh si Mbak SPG-nya nih, Mas SPG-nya. Iya, keren.
1: Nah, waktu itu kita masuk ke Dior ya. Dior tuh ada ulang tahun ke-100.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia keluarin seri waktu dia 100 tahun yang lalu gitu.
0: Oke, okay. Temanya tuh ya.
1: Oke. Okay. Briefa beli, gua udah pegang kepala.
0: Udah keringet dingin dong. Aduh.
1: Saking penjualnya tuh mepet terus. Aduh, deal nih, bener deal. Aduh.
0: Was-was nih ya.
1: Was-was.
0: Waduh, ya. Gencar juga nih SPG ini deketin ibu.
1: Gue melongo aja. Terus, sebagai apa namanya, sebagai apa excuse ya. Pi mau beli pi, nggak ada yang tertarik. Udah ngeliat harganya di atas 50 JT.
0: Sekelas babi aja megang jidat Foxian.
1: Betul. Apalagi ya, karena saya memang tadi tidak seneng dengan barang-barang yang mewah gitu. Kalau saya tuh kan seneng yang usual apa?
0: Casual.
1: Iya,
0: iya, iya. Oh, berarti SPG-nya pinter tuh, Pak.
1: Pinter.
0: Nemuin titik lemahnya nih.
1: Kena
0: nih.
1: Namanya Bu Riva ditempel di tasnya.
0: Wih, gitu. Eksklusif.
1: Mantap. Jadi kan anunya FV apa ya, namanya ya.
0: Louis Vuitton logonya ya.
1: Logonya itu dibikinin nama RV.
0: Oh, langsung.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi emang fresh banget tuh dicetaknya pada saat itu.
1: Enggak, di bordir.
0: Oh, langsung di situ bordir di tempat.
1: Di bordir di tempat.
0: Nunggu berapa lama tuh, Pak?
1: Asal kasih hotel, nanti dia akan diantar ke hotel.
0: Oke. Okay.
1: Untung hotelnya George V.
0: Oke. Okay. Gak terlalu jauh nih.
1: Gak jauh. Dan hotel elit itu.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin Pak Prabowo waktu ke Paris nginepnya di situ.
0: Sama juga.
1: Sama kita. Sama.
0: Gak jauh beda.
1: Kelas.
0: Kelas king.
1: Cuman gue kan free. Dibayar BCA. Nah, malam gue pengen makan ya. Nah, saya kan pakai celana, biasanya celana kolor begini kan, saya nggak suka.
0: Itu formal
1: ditolak. Gitu. Ditolak.
0: Oh, ditolak? Iya. Okay.
1: Mau olahraga, di sini bukan tempat olahraga.
0: Dibilangnya mau olahraga tuh?
1: Iya, gitu.
0: Buset. Seformal-formalnya Paris tuh kita harus pakai apa sih, Pak, sebenarnya?
1: Ya.
0: Jas, tuxedo,
1: apa? Betul, nggak ya, jas lah.
0: Oh, jas biasa ya?
1: Okay. Atau baju yang sopan lah.
0: Oke. Okay.
1: Ini pernah waktu saya kerja di Paris, diajak makan namanya La Petite.
0: La Petite.
1: Di gedung konser itu ada restoran.
0: Oke.
1: Ya, saya kan datang pakai batik udah bener kan. Tetap ditolak.
0: Lah kok
1: dikasih jas aku. Coba bayangin.
0: Tetap ya.
1: Suruh pakai dasi sama jas baju batik.
0: Udah lagi batiknya gelap lagi.
1: Untung terang tuh. Kan jadi ada jas di cantel.
0: Disewain ya, gitu, Pak.
1: Iya.
0: Dipersilahkan pakai gitu ya. Oke.
1: Hugo Boss mereknya jasnya.
0: Hilang lumayan tuh, Pak.
1: Gimana mau hilang? security-nya matanya melotot terus.
0: Di cerawas ninja silang
1: ya,
0: nih.
1: Iya. Gitu. Jadi
0: zaman eksklusif itu ya, di Paris ya.
1: Zaman saya kerja itu masih sangat ini. Sangat apa? Satu, sangat chauvinistis dia. Okay. Jadi kalau kita wajah Asia nih biasanya ditanya belakangan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti kayak masih dianggap sebelah mata ya.
1: Iya betul, okay. Dia kagak tahu nih siapa. Kalau yang datang kedua ini sama rombongan BCA, mereka udah ngerti.
0: Oke, okay. Udah punya nama lah ya.
1: Tahunnya hotel itu memang buat nginep, kalau nggak artis, pejabat.
0: Oke.
1: Jadi pelayannya tuh udah ngerti.
0: Bintang biru sih pak, itu?
1: Bintang 5 lah.
0: 5 lah ya.
1: Jaws 5 okay. Itu
0: Jaws 5.
1: Iya.
0: Afirmasi dulu lah, namanya dulu.
1: 5. Cuma saya baca berita kan, kakak saya Prabowo di situ juga. Jejak saya ada tuh masih di sana.
0: Bau-baunya babi masih di situ tuh. Kendes gak ya?
1: Iya.
0: Itu berapa hari pak? Hitungannya berarti di waktu itu liburan ya, vacation ya?
1: Jadi kita turun di Barcelona, terus jalan darat.
0: Oke.
1: Okay. Jalan darat, jadi lewat. Terus sampai di mana ya, kita terus naik kereta api ke Paris.
0: Wisata tak pak itu hitungan?
1: Iya. Okay. Jadi di BCA yang soliter nih setiap tahun ada undangan jalan-jalan.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir tuh 25 ya.
0: Oh berarti tiap tahun ada?
1: Ada. Oke. Okay. Ke Jepang nih 26 kok. Ayam tentrem.
0: Belum ada nih. Halo BCA.
1: Gimana saya males bener.
0: Kenapa capek pak?
1: Gak suka saya. Piknik rombongan.
0: Keburu-buru gak sih sama jadwal pak?
1: Iya.
0: Bener-bener.
1: Suruh bangun pagi, suruh begini.
0: Ayo abis dari ini kita kesini. Kayak gitu kan. Kayak gak menikmati. Betul. Ya pak ya. Oke.
1: Sampai saya kan bingung. Kok gak ke Menara Eiffel kan gitu. Okay. Terus saya bilang, nih sekarang ke Menara Eiffel. Pokoknya saya ke Menara Eiffel. Bisnya ke Menara Eiffel. Jadi udah malam, tapi malam kan bagus lampunya. Pertama nggak ada acara ke Menara Eiffel.
0: Oke. Tapi berdasarkan request bapak belok deh tuh.
1: Belok.
0: Mantap. Sepower ini babe.
1: Iya.
0: Yang berapa orang sih pak?
1: Satu bis itu 40-an lah.
0: Oh lumayan banyak ya?
1: Lumayan banyak.
0: Iya.
1: Dan gue wong suke kapel itu.
0: Wong suke kapel.
1: Iya. Itu soliter semua tuh.
0: Pak palani dengak kapel pak?
1: Hah?
0: Palani. Gak.
1: Karena udah tua pada nunduk.
0: Iya.
1: Saya di situ jadi muda loh di kalangan itu.
0: Oh itu di atas babe banget.
1: Iya
0: tuh?
1: Di atas okay, saya.
0: Oke oke.
1: 75, 76, 77 gitu.
0: Oh itu aura ego gesek-gesekan nggak pak?
1: Enggak.
0: Gengsi gesek-gesekan.
1: Enggak.
0: Kan wong sugih apa?
1: Enggak. Ini minta maaf ya.
0: Iya.
1: Chinese. Jadi okay. Apa lebih orang Chinese kalau udah kaya tuh nunduk malah bukan gini.
0: Oh nggak
1: gitu.
0: Dengak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Menarik.
1: Iya. Dan saya senang sering, Mas, saya beli ini nih. Oh ya, terima kasih ya.
0: Oh ada yang mention itu, Pak.
1: Oke. Okay. Kita tinggal.
0: Kurang silakan. Mantap ya, liburan tetap produktif loh.
1: Dan saya juga pakai itu untuk kampanye.
0: Oke.
1: Okay. Sanga-sanga kan.
0: 40 orang tuh ya. Ada nggak satu destinasi yang babe belum kesampaian untuk pengen dicapai?
1: Kayaknya nggak ada deh.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Emang nggak kepikiran kesono banget ya?
1: Betul. Okay. Mungkin saya kepengen Swiss ya. Cuman saya udah pernah ke Swiss waktu itu, tapi di sekitaran Jenewa aja, nggak ke kampung-kampungnya gitu. Mungkin pengen ke Swiss tapi ke kampung-kampungnya itu.
0: Gitu. Waktu itu babe sempat mention kalau masa pensiun pengen kemana beh? Lupa beh yang di Italia itu.
1: Santorini.
0: Oh iya Santorini. Itu Italia ya benar ya?
1: Betul.
0: Betul.
1: Cuman Santorini. Bu Riva mesti marah.
0: Kenapa?
1: Mataharinya terik. Gedungnya warna putih.
0: Putih benar.
1: Waduh. Seneng.
0: Lebih ke arah silok atau gimana?
1: Ya, bukan silok lagi. Merem gitu. Merem.
0: Tapi pernah ke situ enggak sih, Pak? Belum.
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Kepengen aja.
0: Oke.
1: Okay. Atau di ya di Italia itu banyak yang bagus atau di Greece ya di Yunani.
0: Tapi pernah ke Italia, Pak?
1: Oh, Italia pernah. Italia. Tapi ya ke Roma gitu. Jadi nggak sempet ke Vatikan gitu kan, okay. Karena urusan kantor kan. Jadi dulu Philip tuh desainnya di Roma.
0: Desainnya?
1: Ya, desain peralatan gitu. Okay. Desain doang di sana.
0: Okay. Daerah Roma tuh ya?
1: Iya, karena Itali kan terkenal jago desain gitu.
0: Oh oke, okay. Ya. Tak kira makanannya loh?
1: Nggak, desain bagus.
0: Desain bagus ya. Juga? Arsiteknya mungkin ya Pak?
1: Iya, kayak arsitektur atau desain mobil, desain peralatan elektronik bagus dia.
0: Oke, mantap. Nanti kita tahan dulu, Pak. Kita tahan dulu. Ceritanya Babe kalau tentang perjalanan dunia kayaknya enggak akan ada habisnya nih. Okay. Buat Foxy, yuk kita ikut join di cerita di malam hari ini. Siapa tahu kamu lagi sumpek banget, mumet banget di perjalanan yang kejebak macet. Jangan lupa pakein travel size kamu dong ya. Sambil dengerin kita, relax dikit, merem aja, terus lehernya sembari dipijit-pijit lah pakai minyak baru sangat-sangat yang ultimate travel size 30
1: mili. Tapi jangan merem sambil nyetir ya.
0: Oh iya benar. Itu mah bahaya. Ntar melek-melek lah ini di mana.
1: Udah dibawa towing.
0: Coy ngeri. Di 0811-8121-3998 kita masih akan berbincang dan ngobrol-ngobrol. Iya. Kita ngobrol santai aja lah ya.
1: Santai aja.
0: Karena besok udah
1: yang penting beli sangat-sangat.
0: Iya benar. Wajib. Jangan nanya doang kemarin, Babe titik ini kagak beli. Ya kan, beli dong karena Babe tuh pengen kita tuh sehat semua.
1: Betul.
0: Amin ya. Betul. Sekali lagi 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ke Babe Babang Pranoto. Tetap di radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Jaya, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Sangat-sangat transformasi, kutus-kutus. Radionya sangat-sangat nih, sehingga ada lawan. Masih barengan sama Babe Bambang Pranoto.
1: Iya, dan mana ada yang gue ya, gue tunggu-tunggu nih.
0: Banyak nih.
1: Oke,
0: yuk. Banyak nih.
1: Yuk kita ajak
0: sebelum
1: ngobrol.
0: Kita bacain, kita akan ngasih reminder lagi nih buat Foxen atau Sangasian. Kamu bisa WhatsApp di 0811-8121-3998. Langsung tanya sama Babe ya. Be, ini ada dari Yanti Mualim. Plus 31, kayaknya di Amsterdam deh ini.
1: Iya.
0: Pak Bambang,
1: iya.
0: Alangkah bagusnya jika iya. ada toko sanga-sanga di, aduh ini daerah Amsterdam, nah. Daerah Prancis nih. Iya. Champs Elysees.
1: Champs-Élysées, tempat yang
0: Oh, Champs-Élysées.
1: Ya.
0: Oh, tulisannya ini.
1: Iya, di Paris. Tulisannya bacanya repot.
0: Champs-Élysées.
1: Iya.
0: Allahu Akbar. Nah, susah banget. Champs-Élysées.
1: Iya.
0: Oke. Balap sepeda Tour de France tiap tahun.
1: Iya, betul.
0: Finishnya kan di sana.
1: Betul.
0: Para pembalap sepeda perlu nih kayaknya dipijat pakai sanga-sanga. Salam Yanti Mualim. Mantap.
1: Oke, makasih perhatiannya. Kamu gak jadi ikut ya?
0: Mikir tiketnya juga.
1: Bukan mikir tiketnya.
0: Gimana?
1: Kamu kan bagian bawa perlengkapan sepeda itu ada ban, ada segala macam. Kemarin gak lulus
0: gak
1: tes
0: lulus,
1: mungkin ya.
0: Lulus.
1: Suruh lari ngikutin balap sepeda, kalah kamu.
0: Gak kuat.
1: Oke, memang ya mudah-mudahan nanti kita bisa ikut partisipasi ya.
0: Karena
1: itu jaraknya ratusan kilo
0: nih, Tour de France.
1: Iya, itu minyak sangat berguna bagi mereka.
0: Okay.
1: Banyak yang kram, banyak yang pingsan sebagainya. Ya.
0: Ya, tapi itu hal yang memungkinkan ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Pasti ini bisa dan memungkinkan.
1: Iya, cuman mungkin nanti kita cari satu klub ya,
0: ya
1: yang
0: ya.
1: Mau bekerja sama dengan kita.
0: Wih, mantap. Gitu. Sponsor.
1: Mm-mm. Karena yang paling saya suka ya,
0: ya,
1: kalau bisa muncul satu di tadi ya Tour de France, ya. Terus apa namanya F1 di Monaco.
0: Gengsinya udah sehingga ada lawan tuh.
1: Sehingga ada lawan.
0: Iya, mantep itu.
1: Iya, tunggu tanggal Mei.
0: Amin ya.
1: Ya, makasih ya Mbak. Siapa tadi?
0: Yanti Mualim.
1: Yanti Mualim ya. Ide yang bagus.
0: Iya benar-benar. Champs-Élysées. Tapi tulisannya tuh Champs.
1: Iya.
0: Élysées.
1: Iya.
0: Oh iya. Susah ya? Pelafalan Prancis tuh ya, Pak?
1: Iya, paling sulit itu.
0: Paling sulit. Tapi bakal bisa.
1: Kalau enggak bisa. Waktu saya kerja di perusahaan Prancis,
0: iya.
1: Dia ngomong Prancis, saya balas bahasa Jawa.
0: Biar sama impas.
1: Sama impas, kagak taunya.
0: Pusing loh. Gitu.
1: Tapi kalau sekarang kan gampang, tinggal gini.
0: Oh iya. Dia ngomong ke handphone ya, Pak.
1: Iya.
0: Bisa tuh, benar-benar. Ini ada dari Iki Sopo ya. Namanya Sese. Mbak Wati Susito. Oke, Mbak Wati Susito. Susito.
1: Iya,
0: Mau dong tikus E.
1: Tikus E?
0: Itu apa sih, Pak?
1: Kok tikus E?
0: Tikus E, beneran loh, dia ngetiknya mau dong tikus E, tapi di spasi T spasi kus spasi E.
1: Apa
0: ya, Pak?
1: Mbak. Oke, coba diperjelas. Karena ini ada cerita. Ibu itu dari Washington ke Amsterdam. Karena perjalanan itu kakinya bengkak.
0: Okay.
1: Nah, waktu bengkak dia balur sanga-sanga kempes. Okay. Gitu.
0: Itu betis atau pergelangan atau kaki tampak?
1: Iya, biasanya di sini nih. Di apa namanya di apa di kempol lah bahasa Jawa nih, itu kempol. Apa ini loh betis. Ya okay. Gitu. Nah, itu dibalur kempes gitu. Tapi katanya bengkak lagi ya. Ya memang dibalurnya enggak harus satu kali, ada harus berkali-kali.
0: Rutin ya.
1: Ya rutin.
0: Iya. Treatment soalnya vaksin.
1: Ya, jadi atau mungkin ya bisa juga direndam di air panas, dengan garam dan minyak sanga-sanga. Itu
0: iya,
1: juga bisa.
0: Bisa juga
1: gitu.
0: Tuh.
1: Itu lho, tikusnya sapa gitu.
0: Makanya nih Mbak Wati nih. Mbak iya benar, karena tikus apa sih Mbak? Ti spasi kus E. Nggak ngerti aku. Terus kata dia, Babe bisa bahasa Prancis berarti ya, kira-kira tahu nggak arti begini katanya. Dia ngasih emoticon. Ini artinya apa sih Pak?
1: Boh.
0: Kita nggak paham Pak Wadi. Ya,
1: saya kerja di perusahaan Prancis tapi nol gepeng saya bahasa Prancis.
0: Nol gepeng. Oh Mbak Duti ini. Mbak Duti, Duti Susito, ya ya. Terus ada dari Mas Bams di Bandung.
1: Oke, apa kabar Mas?
0: Selamat malam Mbak B, Mas Rino. Doanya sehat selalu, amin. Makasih Mas Bams. Selalu mendengarkan setiap malamnya obrolan dan tips kesehatan Mbak B.
1: Iya.
0: Mbak B, kan aku dapat giveaway sangat-sangat ultimate tanggal 3 Juli 2026. Sampai hari ini belum keterima. Aku udah kirim alamat rumah, tapi ya, gak apa-apa, aku tetap nunggu dengan ya, setia. Siap.
1: Betul, kayaknya itu dua kali pengiriman ya. Nah yang pengiriman yang kedua ini baru tadi pagi.
0: Oke.
1: Iya, mudah-mudahan bisa 2-3 hari sampai di tempat Anda.
0: Oke, betul. Berarti ini juga tadi ada yang nanya.
1: Iya.
0: Ini dari Mbak Noni.
1: Mbak Noni.
0: Mbak Noni dan Mas Bams, hari ini pengiriman batch 2-nya ya. Sabar ya, karena penerima atau pemenangnya tuh juga lumayan banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kita bagi. Terus dia bilang gini, Pak. Udah dipakai 3 botol minyak sangasanganya. Travel size.
1: Travel size.
0: Ini yang ultimate.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Keren, terima kasih Mas Bams. Saya selalu ya di Bandung ya. Terus ini ada ini fansnya babe banget nih Mas Wayan nih dari Bangli katanya. Lama banget maribungnya. Terus kata dia akhirnya lagu openingnya udah mulai. Hei, sekarang lagi dengerin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Be, yang mau disampaikan kan nih ke Mas Wayan. Dia tiap hari dengerin kita loh, Be.
1: Terima kasih ya, seperti ya, Mas Bam juga ya.
0: Mas Bam, betul.
1: Dan saya dengar Gomblo reunian tuh.
0: Surabaya.
1: Di Surabaya.
0: Surabaya.
1: Dengan beberapa anggota yang masih tersisa plus anggota baru.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kolaborasi berarti ya Pak ya itu?
1: Iya.
0: Mantep
1: ya,
0: nih.
1: Terima kasih Bang, mereka masih mengingat salah satu musisi Indonesia yang menciptakan lagu bagus-bagus.
0: Iya. Gitu. Karya yang sangat legend ya, dan akhirnya masih bisa didengar.
1: Terutama kebiar-kebiar yang kita pakai sebagai
0: opening. Ya. Betul, betul. Bahkan sampai Mas Wayan nih bilang, "Wes, lagunya udah mulai nih openingnya," kata gitu. Udah ciri khas berarti ya Mas Wayan.
1: Iya, kita.
0: Beh, mau nanya nih. Kemarin itu kan Messi tuh pernah bilang ya, kalau dia menang di laga final, itu akan dia persembahkan untuk almarhum Diego Maradona. Nah, terus kalau kita kan tahu ya, kalau legend dari Argentina itu kan udah nggak ada ya, Be ya.
1: Betul, Maradona.
0: Nah terus kalau kata Messi, itu tuh hal yang sangat manusiawi menurut dia, dan untuk seseorang yang sudah mencapai puncak dunia, tapi dia tuh masih merasakan bahwa ada utang yang belum terbayar ke seseorang yang nggak bisa lagi dia ucapkan sebelumnya. Nah,
1: ya,
0: ini untuk ke Babe nih, ya, dari POV-nya Babe sendiri. Ya. Ada nggak orang yang seperjalanan sangat-sangat, perjalanan karir Babe ya, gitu ya, ada satu orang yang pengen Babe ucapkan terima kasih paling mendalam?
1: Ya,
0: yang belum tersampaikan.
1: Itu ya
0: banyak pastinya ya.
1: Ya, sebetulnya istri almarhum ya,
0: okay,
1: yang bapaknya, ibunya Ukita.
0: Ukita, oke. Okay.
1: Nah, kenapa waktu kita banyak duit kok malah pergi gitu lah. Nah, terus malah mengakibatkan sekarang masalah hukum kan gitu. Jadi apa ya? Kepergian yang justru meninggalkan masalah yang berat gitu loh.
0: Okay, okay.
1: Harusnya kan kepergiannya itu menambah kebahagiaan terutama saya dan Ukita ya.
0: Okay.
1: Tapi malah anak yang satu ini bikin masalah itu loh yang saya sangat menyesal gitu.
0: Okay. Timbul problema itu ya, ya Pak ya.
1: Okay, okay, okay. Tapi juga saya seneng karena dengan kejadian ini kita bertransformasi.
0: Okay.
1: Ya, kalau yang dulu kan kita nggak mungkin bertransformasi kan, sekarang justru bertransformasi, dan apa yang terjadi kita tambah produk ya, terus juga kita kedatangan apa yang menggantikan Bu Rifa dan Bu Rifa ternyata seorang bisnismen yang sangat gigih ya. Jadi
0: di bawah cuman, komando
1: ya, ibu nih kenapa mesti dalam waktu banyak duit harus pergi gitu.
0: Nggak ada
1: alasannya gitu loh.
0: Tapi itu menjadi titik baliknya Babe untuk knockback lagi
1: ya,
0: semuanya ya,
1: ya Pak ya. Akhirnya kita ulang lagi
0: dan
1: dengan
0: banyak inovasi baru,
1: banyak
0: akhirnya
1: inovasi bermunculan. Dan muncullah sangat-sangat sehingga ada lawan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Nah, itu juga, itu kalau dari porsinya Babe ya Foxian. Tapi kalau misalnya dari Foxian sendiri, mungkin kalau misalnya ada dan juga ingin mengungkapkan, lebih baik mah diungkapkan
1: ya,
0: sekarang.
1: Kita bisa berdiskusi.
0: Berdiskusi gitu. Enggak ya, enggak ada salahnya daripada kita mengutamakan gengsi ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Mumpung waktunya masih ada, ya, ungkapin aja gitu. Ya ya ya. Jadi sedih. Enggak perlu sedih ya.
1: Ya, karena memang seperti pelari jarak jauh sudah sampai finish.
2: Oke. Okay.
1: Yang bersih sedini kita yang masih lari terus, belum finish.
0: Benar lagi. Masuk akal lagi.
1: Iya. Kalau dia kan udah finish.
0: Nah, kitanya masih harus garis finish masih di depan, bung, atau gitu.
1: Bahkan kita minta lebih jauh kan, karena kita minta panjang umur terus kan.
0: Eh, tapi buat laga final besok nih, Bapak tahu nggak tiketnya tuh ada sampai 1 miliar, bahkan average-nya tuh 199 juta, Be.
1: Iya, bisa saja. Itu kan biasa untuk American football, mahal banget memang, American football. Itu. Bisa nonton itu udah kayak top of the world lah, gitu.
0: Iya, tapi itu sold out loh, Be. Itu bisa kebayang ya, kalau misalnya untuk satu momentum ya, kita gak bisa ngukur dari finansialnya, tapi banyak orang yang menilai katanya itu adalah momen yang gak bisa diulang.
1: Iya, jelas kan.
0: Yoi.
1: Nah, kalau pertandingan mana bisa diulang kan.
0: Jadi kayak mereka tuh, ya udahlah gue rela nih yang penting gue dapat momentumnya.
1: Karena dia bisa cerita kalau di sana ya, orang-orang barat tuh kalau bisa menyaksikan pertunjukan kayak apa, ikut nonton sebuah pertandingan yang mega lah gitu. Itu bisa diceritakan sampai anak cucu.
0: Okay.
1: Bahkan dia apa, memorabilianya dia bawa ya kan.
0: Oke, okay. Jadi storytelling juga ya. Oke, bangga juga tuh.
1: Tiketnya, fotonya dan sebagainya.
0: Oh, bisa jadi kebanggaan tuh kalau orang-orang sana ya?
1: Iya. Orang kita bodoh banget ngeluarin segitu duit hanya cuma untuk nonton bola gitu.
0: 199, mendingin buka bisnis kayak gitu.
1: Jadi kalau orang sana tuh apa ya, momen-momen yang bersejarah dunia tuh kalau mereka hadir tuh bangga banget gitu loh.
0: Oke. Ya beda sih ya Pak ya, kalau dari pola pikir sama generasinya juga ya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi Pak, kalau kita bicara masih si Messi ini ya, di Piala Dunia yang sekarang ini kan banyak banget bintang-bintang muda ya Pak. Apalagi Messi itu udah puncaknya dari generasi Piala Dunia nih. Dia udah ya mungkin kalau dia best ya nggak bisa, nggak mungkin ya. Dia udah pensiun juga kali ya kalau buat yang next Piala Dunia.
1: 30
0: kan. Nah, kalau yang dari Spanyol kan ada Lamine Yamal, 18 tahun.
1: Iya.
0: Nah, dia
1: yang bayinya aja yang mandiin Messi.
0: Iya lagi.
1: Waktu dia bayi yang mandiin Messi.
0: Iya, si Lamine Yamal.
1: Iya,
0: Ya, keren loh, Babe sampai tahu loh. Tak kira Babe enggak ke situ loh ceritanya.
1: yang unik-unik tuh saya pelajari lah.
0: Tahu ya, mantep. Nah, tapi si Lamine ini ya, Beh, kalau misalnya dia kan sekarang baru 18 tahun. Ambillah 15 tahun ke depan, dia masih 33.
1: Iya.
0: Berarti dia masih panjang nih, masih perjalanan karirnya.
1: Masih bisa 2-3 kali ikut Piala Dunia.
0: Kalau dibilang,
1: kalau Spanyolnya menang.
0: Iya. Kalau tembus.
1: Kalau tembus.
0: Berarti kan ada pergantian generasi yang lagi terjadi nih sekarang.
1: Betul.
0: Nah, Be, kalau disanga-sanga.
1: Iya.
0: Babe udah mikirin enggak sih tentang generasi berikutnya? Siapa nih yang bakal bawa ke depan sanga-sanganya nanti?
1: Ya, jadi sekarang nih ada 3 orang nih.
0: Oke, okay, legasinya nih.
1: Iya, ada 3 orang yang ada di sekitar kita.
0: Oke.
1: Okay. Satu kita palingkan tentunya. Okay. Terus kedua ada Reza, anaknya Bu Riva. Terus ada Pingkan juga anaknya Bu Riva. Ya. Reza sudah sekarang kita suruh pegang Medan, mengelola Medan. Nah, kita sudah ngelola pabrik ya. Dan hal-hal yang sifatnya seremonial biasanya kita ajak.
0: Okay.
1: Terus Mbak Pingkan ini nanti kayaknya mau nerusin ke Inggris, ke Leeds, King College,
0: lanjut edukasi untuk,
1: S2. Karena tanggal berapa, 29 atau 29 kayaknya graduate di Undip gitu.
0: Undip tuh Semarang ya Pak?
1: Semarang.
0: Oke. Oh, berarti regenerasinya sudah ada.
1: Sudah ada. Dan pelan-pelan kita sudah, oh, kamu mikirin ini, kamu mikirin ini, kamu mikirin ini.
0: Oh, patternnya
1: ini,
0: udah ada.
1: Betul.
0: Aman.
1: Iya. Karena Mbak Pingkan ini lulusan hukum. Nah, ini kan kita banyak masalah hukum nih, udah kita libatkan. Bahkan
0: udah involve ya.
1: Iya, bahkan skripsinya Mmbak Pingkan ini mengenai pertikaian merek di Surabaya, pengadilan Surabaya, dijadiin skripsi.
0: Skripsinya
1: iya.
0: Jadi dia pahami betul. Berarti ini.
1: Iya, dia pahami betul masalah itu.
0: Oke. Berarti ya memang dalam suatu waktu, suatu masa ya pasti generasi itu pasti ada pergantian.
1: Betul.
0: Ya,
1: iya.
0: Itu penting juga ya.
1: Betul. Gitu. Tapi kayak Bu Riva ini masih belum mau nganggur tuh. Masih semangat.
0: Mental berjuangnya masih.
1: Mental berjuang ini malam ini nih aja mau ketemu sama lawyer ya untuk membicarakan semua masalah-masalah yang ada di kita.
0: Jam segini, Pak.
1: Iya.
0: Semangat banget ibu.
1: Betul. Ya, ya. Dan terima kasih sebelum berangkat tadi kita deal dengan dua ibu-ibu yang mau jadi distributor.
0: Seperti semangat itu. Nih. Ya. Ya
1: kan. Terima kasih loh selama ya, saya ya. Ada di Jakarta nih kita bisa ketemu sama orang-orang yang bersedia apa namanya berjoinan sama kita.
0: Berarti gitu. Ya alhamdulillah dapat good impact lah ya Pak ya gitu. Siap. Dan juga sebenarnya juga masih terbuka lebar enggak hanya di Jakarta juga ya. Ya
1: jadi di seluruh daerah kita dengan terbuka kalau ingin bergabung dengan kami mau jadi apapun reseller, depo maupun distributor sekalipun kita buka lebar-lebar
0: gitu. Betul. Tagline-nya Babe, come to papa.
1: Iya, yeah, gitu. Come to papa.
0: itu jadi come ringtone bisa enggak ya? Jadi kan, boleh tuh, boleh.
1: Kayak mafia tuh kan.
0: Iya.
1: Come to papa.
0: Godfather. Kalau misalnya kamu bingung nih yang ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali sampai Amsterdam juga bisa kan, Pak ya?
1: Bisa di Amsterdam.
0: Mendingan bisa dikonfirm di sangasangaofficial.co.id-nya kalau misalnya bingung atau nggak ada kantor dari sangasanga office-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada bisa datang
1: di Bandung dateng, ada. Ya kan. Bandung ada. Terutama. Bandung ini kosong masih. Kita butuh kesatria-kesatria wajah hitam.
0: Berarti opportunity-nya terbuka lebar nih Bandung. Lebar.
1: Silakan ya, yang mau jadi distributor Bandung, Semarang juga kosong. Surabaya juga masih apa kurang giat gitu ya kita butuh distributor yang berani lah gitu. Dan nanti kita akan lewat Semarang, lewat juga Surabaya. Jadi kalau mau ada bisa ketemu kita nanti di Semarang maupun di Surabaya.
0: Boleh di spill nggak sih Be tanggalnya?
1: Kita berangkat tanggal 25
0: ini ke Semarang dulu ya.
1: Dan saya nggak tahu berapa hari di Semarang, tapi nanti pasti saya
0: ada info update ya.
1: Ada info update
0: ke Surabayanya.
1: Ke Surabaya.
0: Wih, itu mumpung Babe ada apa sebutannya ya? Sebutannya adalah tour de Java. Bukan tour de France.
1: Ini bukan sekali ya. Yang dulu awal-awal itu bahkan lebih gila. Kita dari Jepang langsung tour.
0: Kemana Pak?
1: Jadi Jakarta, di Jakarta tuh di beberapa tempat. Jadi ada saya ikut 5 podcast kalau nggak salah waktu itu datang
0: satu hari atau
1: ya enggak dong beberapa hari terus kita kumpulin juga teman-teman di Jakarta terus naik bus ke Bandung kita bikin pertemuan juga di Bandung yang saya harapkan bisa jadi distributor ternyata nggak jadi ya wis rapopo gitu.
0: nggak ada yang nyangkut
1: tapi lucunya dari Jakarta ngejar kita ke Bandung itu malah jadi.
0: Yang kita inginkan malah tidak tercapai, yang tidak diduga malah menghampiri.
1: Iya, terus kita ke Semarang, Salatiga terutama Salatiga, Semarang, terus kita ke Surabaya, habis Surabaya ke Banyuwangi, Banyuwangi kita ke Singaraja, baru pulang ke Gianyar. Gitu.
0: Hitungannya campaign Jawa nih ya,
1: bawa mobil sendiri tuh.
0: Hah?
1: Mbak mobil sendiri.
0: Darat nih ya.
1: Jalan darat. Yang mulai dari Jogja.
0: Ya.
1: Jogja ke timur kita jalan darat. Jadi
0: Jogja ke timur.
1: Jadi mobilnya jemput kita di Jogja.
0: Kuat banget, Be.
1: Ya saya duduk di belakang nyetir.
0: Iya. Ya gak mungkin juga Bapak yang nyetir. Drivernya pasti kikuk.
1: Iya. Dan bisa bawa Lexus itu. Jadi enak aja gitu ya.
0: Ya masa Bapak yang nyetir.
1: Iya.
0: Yang bawa mobilnya bingung aja. Kaku.
1: Gitu lah. Jadi ini juga kita juga bersemangat untuk mampir Semarang. Dan kita akan beberapa ketemu calon distributor di Semarang.
0: Oh, tapi memang udah ada agendanya.
1: Udah ya, ada, ada agendanya.
0: Di tanggal 25 ya
1: berangkatnya.
0: Berangkatnya. Berangkatnya. Ya. Siap.
1: Dan kita di sana kan ada rumah juga. Belum sempat rapi-rapiin. Jadi ini enggak tahu apa udah rapi apa belum ya.
0: Sekalian cek,
1: monitoring. Iya. Jadi itu di lantai 2, lantai 1-nya radio gitu.
0: Oh, Semarang ya.
1: Surabaya.
0: Oh, Surabaya. Oke.
1: Kalau di Semarang banyak yang kita ketemu untuk jadi distributor.
0: Nah, jadi buat kamu Foxian, semisalnya kamu memang pengen atau memang lagi mendengar nih dan lagi di sekitaran Semarang, nah bisa nanti tunggu stay tune terus di update atau di Instagramnya sanga-sanga official.co.id atau di Facebooknya Babe juga.
1: Betul, silakan kalau news. Mau ketemu kita pas di Semarang dengan senang hati saya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya kamu emang ada keperluan atau memang pengen join kemitraan, nah mumpung Babe lagi ada campaign nih, Jawa campaign.
1: Iya, jadi dan gini loh, ya mau tidak mau pemakai utama sanga-sanga tuh di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa penduduknya terbesar, 60% Indonesia tuh ada di Jawa.
0: Betul. Pengguna dari sanga-sanga ya Pak, 60%. Lumayan ya, lebih dari setengahnya loh itu.
1: Betul.
0: 50%. Oke, menarik. Be, tahan dulu. Kita break dulu sambil menunggu WhatsApp yang akan masuk lagi. Kita akan tanya-tanya lagi ke Babe. Dan mungkin nanti Babe akan men-spill informasi update. Jadi kamu misalnya yang ada di Semarang, Surabaya atau pengen tahu updatean lebih lanjutnya, tune in terus sampai jam 11 malam nanti, karena kita akan masih ngobrol-ngobrol sama kamu di sini ya. Di radionya sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Singa Delawan, masih barengan sama Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Iya.
0: Wow, suaranya udah trademark banget ya, signature-nya Babe banget.
1: Iya. Gimana?
0: Beh, ini ada WhatsApp.
1: Yes.
0: Usianya tuh masih 27 tahun. Namanya 20. Rio. Dia tuh kayak sebenarnya pekerjaan atau gajinya itu di angka ya di bawah 10 juta lah katanya.
1: Iya.
0: Nah, dia pengen gajinya ini mengikuti arahan dari Babe. Three pillows katanya. Di three pillows itu kan ada produksi, operasional, tabungan, dan, sama 10%-nya untuk darurat. Nah, kalau misalnya dia pengen investasi, ingin kayak ya kayak Babe kan ada saham, ya, ada ini. Itu diambilnya dari pillow yang mana katanya?
1: Lah, tabungan itulah.
0: Oh, dari tabungannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti sumbernya dari yang pilau tabungan, terus dimainkan di beberapa instrumen.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Itu ada porsi-porsinya tersendiri nggak sih, Be? Atau memang ya udah nih 30% jatahnya?
1: Iya.
0: Kamu yang ngurus gitu ya?
1: Enggak, gini kan. Jadi sekarang saham kita bisa beli berapa lembar?
2: Sangat-sangat. Ya kan?
1: Atau kalau misalnya kita cari yang paling stabilnya, BCA nih. Kan 6.000 Rupiah
2: dan aman.
1: Jadi kalau kita taruh 600.000 jadi kita bisa dapat 100 lembar
2: sebulan.
1: Kalau 12 bulan
2: di website resmi kami www.sangasangaofficial.co.id.
0: Iya. Berarti emang di pillow yang
3: pasti adalah perubahan
0: yang tabungan.
1: Betul.
3: Berlatih.
0: Walaupun ada dana darurat, ya memang itu diperuntukkan untuk darurat. Tapi concernnya dari Babe, kalau misalnya kita mau invest, instrumennya tetap di...
1: Iya, kalau kecil seperti itu, ya kita main saham retail.
0: Saham retail.
1: Jadi yang kecil, belilah memang saham-saham yang, apa namanya, yang perkasa ya.
0: Okay. Yang perkasa nih?
1: Ya, Q45 namanya.
0: Q45,
1: ya.
0: Insight baru nih.
1: Iya, jadi saham itu ada yang memang apa namanya di atas terus itu. Dan sekarang harganya karena turun. Dulu kan di atas 10.000 tuh. Sekarang udah 6.000, jadi lumayan juga.
0: Prosesnya lumayan juga.
1: Iya.
0: 10.000 ke 6.000 lumayan.
1: Ya, sakit perut saya. Nah, tapi kalau dia mulai dari sekarang, ada kenaikan kan, alhamdulillah.
0: Lumayan.
1: Iya,
0: kalau bisa dibilang, ya mungkin lebih kompeni sekarang.
1: Betul, iya. Sekarang lah kita bisa. Benanya saham itu kan kita nggak mikirin, udah dia jalan sendiri.
0: Oh, lepas aja gitu, ya. Kalau ada istilahnya kayak whale, kayak gitu-gitu, si apa orang-orang yang statusnya adalah mengambil, apa sih, Beh, istilah whale itu, orang-orang yang paus katanya. Aku bingung tuh
1: ya,
0: ada sebutan seperti itu.
1: Ya kalau paus itu kan pasti dalam bentuk besar.
0: Oke.
1: Tapi untuk retail itu kan gak masalah. Yang penting kita udah mulai beli kan.
0: Oke.
1: Kecil-kecil lama-lama jadi besar.
0: Oke. Ambilnya main saham retail aja ya.
1: Iya. Yang kecil-kecil tapi angka walaupun angkanya besar, itu kan dia apa stabil, kestabilan dan memang perusahaannya perform.
0: Oke.
1: Jadi jangan beli yang main di bawah ya.
0: Nah, Babe melihatnya ini, misalnya, oh dari perusahaan ini oke. Itu ngeliatnya di mana, Be?
1: Apa?
0: Ngeliat instrumennya, kalau
1: yang ya, biasanya kalau kita baca indeks, itu kita bisa lihat siapa yang
0: grup. Oh, kelihatannya ya.
1: Kelas, namanya Q45, itu ada sendiri. Itu dipilih yang situ aja, jangan
0: main. Website secara umum orang bisa akses ya?
1: Iya, ada investment, ada segala macam, instrumennya banyak ya.
0: Iya. Gitu ya,
1: itu aku juga pakai itu. Di website ya.
0: Website ada ya.
1: Jadi gini, kita dengar cerita daripada mereka-mereka tuh ya, yang mulai dari kecil gitu.
0: Oke.
1: Ya. Nah itu apa seumur hidup tuh nanti gitu. Nah,
0: maksudnya seumur hidup?
1: Iya, jadi kalau dari kecil kan,
0: okay.
1: Itu kalau ditumpuk-tumpuk kan gede. Itu untuk the next generation dia tinggal nerusin aja kan enak.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mak nggak usah dilihat lah ya gitu.
1: Iya udah pokoknya
0: aja, gitu.
1: 30% beliin gitu.
0: Oke.
1: Dan lebih baik beli satu saham banyak daripada beli ecer sana ecer sini gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi tetapkan aja di mana Anda mau
0: Oh ngambil, misalnya ngambil saham A dari perusahaan ini, udah ya, itu
4: terus
0: aja, udah.
4: Itu aja,
0: okay,
4: udah.
0: Oke, okay, oke, okay. Tapi dilihat juga ya dari portonya kali ya Pak ya, kayak gitu nggak sih?
4: Itu di saham tuh mereka bilang Q45 itu, jadi ada kelompok tertentu memang sahamnya itu memang sudah dikelompokkan saham
0: aman lah ya, saham,
4: ya quote-unquote. Perusahaannya bagus, perusahaannya sudah lama.
0: Q45. Iya, iya. Boleh nih belajar lagi nih. Yeah. Rio ya. Rio masih 27 tahun
4: nabung. Iya, gitu. Kalau sampai 50 tahun kan berapa tuh? 23 tahun ya. Iya, iya. 23 tahun kali misalnya kita beli 100 lembar ya. Mm. Ya kaliin aja gitu. Itu bisa buat warisan.
0: Betul. Buat anak cucu tuh. Udah lepas aja Rio gitu ya. Soalnya dia bilang katanya diversifikasi untuk instrumen invest tuh selain emas enaknya di mana, kalau saham dia enggak ngerti katanya gitu. Loh,
4: kan enggak perlu ngerti.
0: Iya.
4: Ngapain kan ngerti? Aja. Iya. Jangan main saham. Jadi kalau saya beli saham tuh memang saya tempatkan untuk jangka panjang gitu.
0: Okay. Dan acuannya ya Q45.
4: Ya, perusahaan-perusahaan yang kita merasa serak dan mereka masuk di Q45.
0: Gitu. Oke. Okay. Insight baru nih ya, Foxian nih. Buat Rio, semangat Rio ya. Jadi walaupun kamu baru kerja dengan tabungan dari pekerjaan, tetap terpilownya tuh digalakkan. Yeah. Dan ngambilnya dari bantal yang tabungan. Scoop yang tabungan. Aku tak pikir, Pak, invest tuh kita ngambil dari yang dana darurat. Kalau misalnya ada lebihan, ya
4: terlalu kan kecil.
0: Iya.
4: Kerasa.
0: Saking enggak mau habis gitu. Ada Faisal Beh 28 tahun nih. Dari Bandung katanya. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe. Pelatih futsal nih sekaligus mitra Sanga-Sanga baru banget nih 6 minggu. Saya tuh masuk Sanga-Sanga sebenarnya iseng. Karena awalnya kata tetangga olesin ke lutut waktu saya sempat cedera, terus kram latihannya. Nah, dari situ saya mulai nih, mulai berasa efeknya, terus mulai mau deh ikutan kemitraannya.
4: Betul.
0: Babe, dari yang Babe amati, apakah mitra yang masuknya secara tidak sengaja, quote-unquote, seperti saya ini, biasanya bisa lebih bertahan atau justru lebih mudah berhenti karena tidak ada komitmen awal yang serius?
4: Bukan, jadi mitra kita itu pertama kali harus merasakan khasiatnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau kita bisa merasakan khasiatnya, artinya nanti kita confident.
0: OPD gitu, lah ya, ngomong orangnya.
4: Jadi, iya. Ya kayak pergi ke futsal bawa 5 botol gitu. Pulang udah laku semua gitu.
0: Sekali 3 uang tuh enak tuh.
4: Iya, 3 botol, 5 botol. Kalau seminggu main 3 kali gitu kan udah 15 botol. 15 botol kali 4 ya kan sudah 60 botol. Wah, itu udah goyang kaki itu.
0: Udah oncang-oncang kaki tuh
4: iya.
0: Ya. Wuhui, laku kata gitu.
4: Kali 50.000 udah sip itu udah gitu.
0: Oke, okay. Jadi bisa tuh ya si siapa Faisal tuh, walaupun baru 6 minggu setidaknya kan udah dapat real testi ya, karena dia menggunakan didiannya dulu nih Pak katanya.
4: Efeknya kan bagus gitu. Nah itu tinggal diceritain sama teman-temannya.
0: Betul.
4: Juga latihan lu mesti ada ini kan gitu.
0: Dan kalau bisa sih ya beli aja satu buat tester ke orang-orang enggak masalah
4: ya, Pak ya. Iya, jadi masalah.
0: Iyalah. Ya. Buat lebih yakin loh Mas Faisal kalau misalnya mau jualan ya Pak ya ngidernya gitu loh.
4: Dan di lapangan futsal kan enggak cuma satu grup di situ kan.
0: Oh iya benar.
4: Ya bergrup-grup kan 2-3 grup kan.
0: Iya benar-benar.
4: Iya.
0: Ya lumayan ya, itu nggak perlu ngider-ngider, itu marketnya ada di situ.
4: Iya. Ya kayak orang jual minuman di tempat futsal, kan? Bisa kemana-mana.
0: Iseng aja ya, gitu.
4: Duduk situ
0: bro,
4: aja.
0: Kecenglak bro, pakai ini katanya bisa tuh ya, Mas Faisal.
4: Daripada lu nanti tulangnya bengkok, cepet pakai ini.
0: Ngeri banget tulang bengkok, weh. Analoginya serem. Ada Yuni Babe, selamat malam Babe, saya dari Banda Aceh, apoteker. Mau nanya, hampir setiap hari ini selalu ditanya pelanggan soal herbal versus obat kimia. Babe, pertanyaan yang sering muncul, dan saya juga nggak tahu cara jawabnya dengan benar. Sanga-sanga ini sebenarnya bisa dipakai bersamaan nggak sih dengan obat tertentu yang dianjurkan dari dokter?
4: Jadi begini, ini kisah saya sendiri ya.
0: Iya.
4: Saya kan sering sakit ya. Terus biasanya pertama kali pasti ke dokter ya, terus dikasih obat dan segala macam.
0: Iya.
4: Tapi banyak ya yang saya sakit. Akhirnya obat yang diberikan dokter itu gak pernah saya pakai. Jadi saya ngandelin sanga-sanga aja. Dan sembuh
0: gitu. Oh sebenarnya mah udah ada resepnya buat babe gitu buat dipakai bersamaan, tapi lebih ke arah sangat-sangat.
4: Ya, karena buktinya berkali-kali sakit berat recovery.
0: Gitu. Recovery ya. Ya, boleh tuh benar-benar Tapi emang kemarin sih Pak, ya kan kemarin ya itulah yang aku stok opnam itu ya. Belikat tuh sakit banget Pak. Biasanya kan pakai ya tahu ya Pak yang koyo cabe gitu itu. Kan. Itu yang berasa cuma pedesnya doang. Tapi belikat kalau ditarik tangan gini itu nyelekitnya masih banget.
4: Okay.
0: Akhirnya minta tolong teman gitu. Cuy, boleh gak nih minta tolong nih gitu kan. Ah ngapain lu? Geli dia mijitin cowok katanya sih.
4: Ya lu cari temen yang lain cewek gitu. Masa cowok lu
0: suruh? Ya mbok kan, masalah mbak-mbak pijitin.
4: Iya, boleh aja kan. Di King Kong kan banyak cewek-cewek King Kongnya.
0: Mintanya segen aku Pak. Minta tolong dong gitu. Nah tapi Pak ya mungkin dia paham juga kali ya cara menjit atau apa. Jadi di balur memang pakai minyak balur. Terus di apa
4: minyak
0: sih?
4: Apa nih?
0: Yang ultimate.
4: Oh, ultimate.
0: Biasa dong.
4: Lu kan? Jangan bilang balur-balur doang.
0: Masih segini. Yang udah dihabisin sama Muhammad Iqbal itu. Gua masih dendam sebenarnya. Udah sisa setengah tuh. Jadi dibalur pakai yang ultimate. Sama dia tuh cuma diusap pakai jempol, naik turun gitu ya. Dan itu yang tadinya ngangkat tangan kiri, itu kan berasa kayak sesek tuh Pak. Itu udah enggak.
4: Tuh kan.
0: Itu benar. Itu real testi ya, Foxian ini enggak ngadi-ngadi ya. Cuman memang masih ada sedikit nyeri-nyeri tapi enggak sekaku di awal pakai koyo.
4: Apalagi pakai cabe tadi ya.
0: Iya.
4: Itu pedes. Udah pedes.
0: Cuman pasti kok masih sesek ya.
4: Iya, gitu. Karena dia hanya menghilangkan rasa sakit dengan pedesnya itu. Nah pedesnya hilang, sakitnya keluar lagi.
0: Ya aku ingat waktu babe itu sempat bilang nih Foxian, kalau efek dari panas atau pedes itu sebenarnya kandungan chemical ya Pak ya.
4: Betul.
0: Kalau nggak salah.
4: Iya. Dan dia mengalihkan perhatian saja.
0: Oke.
4: Okay. Gitu.
0: Jadi kayak semacam temporary painkillernya doang ya.
4: Betul. Okay, begitu painkillernya hilang ya udah balik lagi.
0: Nyeri
4: bahkan
0: tuh.
4: Bahkan suka dingin.
0: Benar.
4: Efeknya dingin.
0: Benar. Pas pulang kan tak copot, terus akhir itu kan pakai air. Wah itu emang kayak menggigil di satu tempatnya.
4: Betul,
0: itu benar-benar. Nah itu makanya ini sebenarnya satu momentum yang sangat bersyukur banget ya. Malam-malam kita cerita ngobrol sama Mbak Abe gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang, alah ini Marino ngomong depan Mbak. Enggak, Wikipedia, Google ngomongannya itu kebukti masalahnya.
4: Jadi saya kan nggak ngomong
0: omon-omon. Setuju.
4: Waktu kita bedah ya bahan-bahannya itu dahsyat semua kan. Yang ngomong Wikipedia ya,
0: betul. Bukan Google saya. Juga, jurnal-jurnal juga.
4: Halodoc juga.
0: Iya. Itu kita baru ngebongkar 15 loh, Pak.
4: Iya.
0: 15 loh itu udah
4: dibongkar. Iya, jangan tiru-tiru. Ogah gua.
0: Iya, ada kekhawatiran juga.
4: Bukan gitu, sebel gitu.
0: Iya.
4: Terus dia cantumkan, ini bahan juga digunakan oleh sangat-sangat. Eh, gue tabokin juga tuh anak tuh.
0: Dia kemplangi.
4: Iya kan. Jadi bukan sulap, bukan sihir.
0: Iya.
4: Bukan saya mengatakan kimia bagus atau herbal bagus. Tapi spesial untuk sangat-sangat, you can rely.
0: Oke, betul. Setuju banget. Makanya kalau kamu lagi dengerin, mari Bung rebut kembali beberapa episode yang kebelakang gitu ya. Bahkan waktu Babe juga siaran sama ibu, itu juga ada beberapa real testi yang sudah diceritakan.
4: Betul.
0: Dari beberapa WhatsApp. Jadi kalau misalnya kamu juga masih penasaran dan lain-lain, ya boleh ditanyain aja ke kita ya.
4: Enggak masalah.
0: Oke, kamu masih bisa WhatsApp di kita di 0811-8121-3998. Dan ini kita mau bacain dulu. Dari Sheila Askiyah.
4: Sheila on 7.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Iya, ini Sheila on 8.
0: Bukan. Sheila on 8. Lanjutannya Sheila on 7 ya. Assalamualaikum Mbak Be.
4: Waalaikumsalam.
0: Sanga-sanga di Tangerang ada gak katanya?
4: Ya ada lah.
0: Kimia Farma juga bisa dicari ya.
4: Iya.
0: Bisa nih, siapa sih namanya? Sheila.
4: Sheila, bisa Anda ke K24, ke Kimia Farma. Dan Tangerang pasti ada K24 dan Kimia Farma.
0: Iya, gitu. Sheila Azekia. Cakep loh.
4: Jadi atau Anda googling dengan gampang minyak sanga-sanga. Langsung di googling, kamu lihat di
0: yang terdekat ya.
4: Ya nanti keluar ini. Di apa namanya, Google Map. Kan gitu, kalau kita googling kan keluar Google Map ya. Itu
0: lokasi mungkin malah terdekatnya
4: tetangga sebelah.
0: Ya bisa ya, bisa kita juga ya, benar-benar. Bisa. Waktu itu siapa ya yang waktu kita lagi ada pembagian giveaway, dia bilang saya search di Google ternyata ini jaraknya cuma 100 meter. Nah, betul. Kan kita nggak ada yang tahu.
4: Iya.
0: Gitu ya. Sihla, Askia, kamu Tangerang mana, Sihla? Nanti coba di googling dulu, terus dicari ya di Google Maps-nya. Gitu.
4: Iya.
0: Gampang kok. Ada Heru Babe di Bali. Wih, hai Bli. Bli Heru, katanya punya warung yang Jumat ini rame banget karena udah mulai nobar persiapan final. 2 hari lagi lah. Saya juga mitra sanga-sanga udah 8 bulan. Yang menarik di antara nobar, banyak yang nanya produk saya setelah lihat saya olesin sendiri. Oke, Po. Oke.
4: Iya, jadi kan baunya kemana-mana tuh.
0: Iya lagi. Bener.
4: Ini kayak yang Messi pakai. Iya.
0: Kelas lo Messi sampai pakai lo.
4: Yang Messi pakai itu ya. Bikinnya Babe itu ya.
0: Makanya kemarin gacor tuh ngelawan England.
4: Iya. Sampai dia naik turun ke atas kiri kanan semua ya kan.
0: Itu hal yang mustahil ya, banget tuh Messi lakukan tuh
4: kemarin. Biasanya bengong-bengong aja ya.
0: Males gerak biasanya geraknya. Tuh.
4: Ya, ya. Ini tumben ini lawan Inggris mati-matian.
0: Tapi fansnya terbelah nih, Be. Yang sekarang mendukung yang Abang Dodo sama Abang Messi gitu kan. Akhirnya kan ada yang enggak suka sama Messi, enggak suka milih Argentina tapi milih lawannya. Apalagi nanti Argentina melawan Spanyol. Babe megang siapa?
5: Argentina. Pas hari ini dengan musik terbaik, Argentina.
0: Nggak mungkin dong Rino ngajak taruhan Babe, kelar gua mah.
4: Senior Messi.
0: Senior Messi. Senior.
4: Senior Messi.
0: Senior Messi. Kantor. Tangerang Batu Ceper katanya Be.
4: Oh iya.
0: Si ya itu aja. Sihla Azkia.
4: Ya, ya bisa aja. Paling gampang.
5: Radio adalah teman setia yang selalu
0: googling ya.
4: Apa namanya?
0: Google Maps. Kimia
4: Farma.
0: Kimia Farma. Iya benar. Kimia Farma.
4: Di mana-mana ada sekarang. K24 sudah gampang.
0: K24
4: itu Kimia Farma 24.
0: 24 jam. Nah benar tuh ya Kakak Sihla. Kalau misalnya kamu di Tangerang Batu Ceper bisa cari Kimia Farma atau K24. Tapi ya logonya tuh yang ada wajahnya Babe Bambang Pranoto sangat-sangat ya. Itu yang asli ya.
4: Betul. Gitu. Dan wajah Babe yang sekarang senyum lah ya.
0: Iya benar. Enggak mingkem, enggak cemberut loh. Jangan salah loh. Thank you ya Kakak Sihla ya. Terus juga ini ada website, Tiara.
6: Bahkan dari smartphone.
0: Selamat malam Babe. Aku Tiara dari Bandung. Halo, beauty radio, influencer.
5: Wui, hari ini
0: baru berjalan. Dan ini baru ada 8.000 followers. Mau pivot. Pivot itu maksudnya
6: berapa? Jadi radio enggak cuma di frekuensi FM
0: langsung.
6: Radio sekarang ikut berkembang.
0: Tahu nih penyiar literasinya kau di kantor. Mau pivot ke wellness karena audiensnya mulai tanya soal kesehatan.
4: Iya.
0: Babe aku mau jujur, nanya sebelum mempertimbangkan sangat-sangat. Apa yang paling Babe harapkan seorang influencer wellness lakukan dan tidak lakukan ketika mempromosikan sangat-sangat? Saya mau masuk dengan cara yang benar dari awal.
4: Mantap. Komitmen. Jadi karena kita 100%
5: dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja.
4: Namanya
5: radio
4: labnya
5: Bepom
4: mengatakan tidak terdetik.
5: Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Sepertinya.
0: Oke,
4: okay. Itu modal yang paling besar.
0: Ini udah confirm ya, udah valid ya, Foxian ya.
4: Okay. Dan ini di dunia beauty kan lagi ribut-ribut tuh. Ada yang masuk penjara, ada yang keluar penjara, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ditahan.
0: Kisruh tuh ya.
4: Sampai nggak bisa makan. Help. Karena memang mempersoalkan tentang ingredient, dan yang dipersoalkan tuh ingredient yang berbahaya.
0: Okay. Jadi kandungannya ya Pak ya.
4: Untuk itu kita nggak ada. Jadi kalau Anda mau special wellness untuk herbal, Anda paling cocok ikut.
0: Oke.
4: Okay. Apa namanya? Sangat-sangat.
0: Oke. Okay.
4: Dan untuk menambah income, sekaligus Anda jual.
0: Tiara tuh boleh dicoba Tiara ya. Tapi ya sebenarnya dia modal kuat juga ya ketika dia meyakinkan para followersnya melalui konten atau segala macam, udah ada konfirmasi dan ini udah valid kalau misalnya udah
4: paling nggak ada 7.000 ya yang dengerin dia. Nah, tinggal Anda pelajari apa namanya sangat.

0: apa namanya, merkuri.
1: Ya, kandungan ada, berbahaya ya, tuh non, N-O-N-E, non gitu. Jadi buat kamu Tiara ya go ahead, silakan. Ya. Kalau misalnya kamu pengen komit ya sekalian aja jadi kemitraan.
0: Iya, ya, kenapa gitu. Kalau ngomong doang gak ada duit masuk, ini ngomong ya. Oke, mungkin dari apa, apa namanya, influence apa yang ngikutin dia tuh,
1: followersnya.
0: Iya, ada monetasi tapi 7.000 paling
1: kali berapa
0: 0,5 sen.
1: Tapi kalau 7.000 beli ke dia dengan margin yang oke, okay dari Babe. Sing ada lawan
0: sing
1: tuh.
0: Sing ada lawan, udah.
1: Cing-cing. Bukan nol gepeng lagi, Be.
0: Iya. Udah.
1: Gokil ini.
0: Apalagi di Bandung kan. Kita punya Fox Radio Bandung ya.
1: Nah, iya benar.
0: Ya, mampir-mampir sana lah.
1: Mampir-mampir ya.
0: Siapa siap tahu disuruh ngomong kan. Ya.
1: Siapa tahu bisa kolaps lu, iya, ya kan?
0: Why not
1: gitu. Why not gitu gitu. Be, ini
0: bukan
1: ada
0: not why ya.
1: Enggak kenapa. Be, ada Pak Warno, Be, dari Jogja. Saya seorang tukang batu 40 tahun. Tukang batu itu apa sih, Be?
0: Tukang batu.
1: Mecahit.
0: Enggak ya, tukang batu tuh masang batu bata juga disebut tukang batu.
1: Oke, okay, oke, okay.
0: Bikin fondasi tukang batu.
1: Oh, baru tahu aku nih. Makanya ngomongnya pelan, takut salah. Aku profesi tukang batu 40 tahun. Untuk dari segi fisik aku udah gak muda, tapi alhamdulillah masih kuat. Anakku yang kasih sanga-sanga minggu lalu, jujur aku gak tahu ini minyak apa sebelumnya. Betul, dan sekarang lagi mendengarkan, disuruh dengerin sama anakku katanya. Gila, bener-bener di prospek bapaknya nih. Babe, saya mau tanya sesuatu yang mungkin sederhana tapi penting sih buat saya. Di usia 63 dengan pekerjaan yang sudah 40 tahun menguras fisik, masih ada gak yang bisa diperbaiki atau ini udah kondisi yang harus diterima?
0: Ya enggak lah, dengan 63. Iya. Sorry, saya baru 71 ya.
1: Baru loh. No, Babe aja baru 71 ya,
0: jadi saya ini udah gak bisa lepas dari sanga-sanga.
1: Iya lagi
0: ya. Jadi bisa mau tidur atau mau bangun
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya.
0: Jadi saya, Bu Rifa ini, kalau Bu Rifa malam udah capek, gak balur saya tuh ya, tapi dia bangun pagi terus balur saya gitu. Takut kena omel kan. Sebabnya kalau saya nggak dibalur, terus terang koordinasi saya ambiar.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi harus dibalur. Dari situ ada kesegaran yang aneh gitu loh. Pokoknya kayaknya badan ini siap untuk bekerja terus.
1: Setuju sih kalau itu setuju. Ya. Jujur ya, ini siapa, Pak Warno ya? Aku juga sebenarnya kan baru intens sama Babe kan kurang lebih hampir sebulan ini ya, Pak ya. Betul. Dan memang Babe itu cuma bilang waktu itu di awal, kamu udah pernah nyoba belum? Aku jawab jujur belum. Ya kan? Kata Babe, beli dulu, coba rasain. Nah, Babe tuh gak mau ngomong banyak loh, Foxian. Seriusan loh, sangat sian juga nih. Jadi waktu di awal itu Babe cuma bilang, kalau belum nyoba, kamu gak akan tahu gitu. Jadi obrolan kita tuh gak akan masuk nantinya.
0: Betul.
1: Aku beli travel size waktu itu sama Babe. Beli travel size. Enggak
0: jual lah.
1: Apa?
0: Kamu beli sama siapa? Enggak beli sama saya.
1: Oh, enggak, maksudnya dari arahan Babe travel size. Enggak, lo maksud Babe yang ayo beli. Masa Babe yang ngeteng. Jadi waktu itu belinya dari marketplace ya, Pak. Gitu kan. Dari marketplace tak beli itu yang 30 mili travel size. Memang makanya aku selalu bilang kalau lagi live streaming, lagi kita lagi siaran gitu ya. Efeknya dari sanga-sanga itu adalah ngantuk tidur. Itu tuh.
0: Ya,
1: selalu itu yang aku rasain. Betul, ya Foxian ya. Gitu loh.
0: Tapi ini mau saya kasih garis merah di bawah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ngantuk tidur artinya Anda kelelahan secara mental.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Jadi memang perlu istirahat.
1: Memang perlu istirahat.
0: Jangan dipaksain nonton bola tuh kalau udah gitu.
1: Enggak juga, enggak kepikiran kayaknya ya kalau udah capek.
0: Iya. Jadi kita bisa gampang lah. Orang kalau dibalur sanga-sanga terus ngantuk itu pasti ada kelelahan mental. Dan itu sifatnya sudah menaun.
1: Oh gitu, Be? Gitu
0: ya. Oh, makanya harus rutin dibalur, nanti dia recovery.
1: Oke. Ya, insight baru lagi nih tuh, Foxian kan. Another night itu pasti always having a new insight.
0: Gini. Jadi kita perlu charge tubuh
1: nge-charge,
0: kita.
1: Betul, ya, nge-charge betul,
0: tubuh
1: betul,
0: kita.
1: Betul. Tapi memang efeknya kalau sekarang nih, Be, kan dari wanginya aja khas ya. Yeah. Gitu. Kalau misalnya naik lift atau apa gitu kan. Wah, udah baunya Pak Kris nih udah dateng kan? Ya gimana, orang butuh dan pakai enak, seger ya gitu kan? Ya udah.
0: Jadi dari jarak jauh udah.
1: Udah ketahu, ya. Udah ketahu. Apalagi ada AC kan, ruangan AC gitu kan?
0: Tertutup ya. Baunya
1: Bapak,
0: kemana-mana.
1: Iya, Bapak udah dateng nih katanya. Ya, emang iya, kita pakai di bawah AC gimana dong? Sorry ya guys. Ada Mbak Lina, Be. Sebelum kita masuk nih ke lagu ya. Tadi tuh ada yang request lagu nggak sih? Oh kemarin ya Pak ya?
0: Kemarin
1: lupa lagi tak puterin.
0: Iya.

0: Gitu ya, nggak apa-apalah ini dulu lah. Selamat malam Babe, aku Lina di Surabaya, perawat ICU. Kebetulan sekarang lagi shift malam dan dengerin program ini sambil perjalanan pulang. Shift malam kok perjalanan pulang sih? Ya itulah, Jumat malam ini saya gak bisa tidur karena ritme kerja saya memang seperti ini. Babe, untuk jam-jam biologi saya udah kebalik total kayak aku ini, masih bisa gak sih sangat-sangat berkontribusi membantu tubuh saya balik lagi ritmenya?
1: Sangat.
0: Sirkadian tuh apa ya Pak? Dia bilang katanya yang ritme sirkadiannya sudah benar-benar bergeser.
1: Ya mungkin circle kan gitu, jadi misalnya kamu biasa tugas pagi terus tugas malam kan kacau tuh.
0: Oh ritmenya kali ya. Ya
1: ritmenya.
0: Oke.
1: Bisa balur dan kalau tepat waktu ya misalnya Anda mau tidur dia jam 9, jam 8 balur, udah jam 9 pasti udah.
0: Udah mohon maaf nih. Mohon maaf jangan diganggu tuh.
1: Jangan diganggu gitu.
0: Udah. Ya. Boleh nih ya kalau Mbak Lina boleh ya, palingan ultimate lah Mbak Lina. Uh-uh. Apalagi perawat ICU yang shift malam tuh biasanya lawan terbesarnya tuh ngantuk. Ya kan, tapi jangan dibalur juga ya Pak ya. Huh? Dia lagi jaga shift malam dia ngebalur. Terus dipijit.
1: Dia masuk tempat ICU-nya. Digeledek, dibikin pingsan.
0: Ternyata dia yang tidur. Jangan ya Mbak Lina. Aku sih kasih tahu loh efek itu. Ya palingan di ini aja lah kalau misalnya.
1: Jadi kalau pulang dia langsung dibalur.
0: Ya pulang aja kalau lagi jaga mah jangan ya. Paling kalau di tempat ICU-nya banyak nyamuk pakai Gatalin tuh baru oke. Atau mungkin di bawah AC kan kulit suka kering ya Pak. Betul, ya. Ada skincare juga loh dari sana-sana. Ada Tanamilah Tanamu tuh. Ada Tamanu Oil-nya. Wah itu mantep cuy. Bener loh.
1: Untuk beresin kulit.
0: Ya. Iya. Aku nih kondisi orang yang berminyak dan lagi pengen banget beli Tamanu Oil-nya. Tamanu Oil, Tanamilah Tanamu. Yeah. Yang ultimate. Gitu ya Mbak Lina ya. Dipakainya pas sudah pulang aja. Gitu.
1: Ya, sambil dengerin kita, balur, tau-tau hilang tuh.
0: WhatsApp-nya langsung gak lanjut.
1: Halo.
0: Orang kita lagi ngajak ngobrol Mbak Lina nih. Ya yang lain boleh ya di 0811-812-1398. Formatnya nama kamu, spasi domisili. Dan kita akan masih nemenin kamu di Maribung Rebut Kembali radionya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih Dis?
3: Ini aku lagi bingung Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli Disa. Karena tanggal 9 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
6: Gym gue.
7: Ya anak gym.
6: Gym gue.
7: Keren banget.
6: Awalnya emang jujur aja endorse.
7: Gak apa-apa. Akhirnya
6: gymnya endorse, produknya endorse. Enggak. Jadi gue gabungin di situ.
7: Terus keterusan.
6: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
5: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
8: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi hubungi 0812.
9: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol
10: tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balon. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balon, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balon 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balon hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma Senturi K24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu, yang asli yang ada foto babinya. Sanga-sanga Sing Ada Lawan
9: dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamila tanamu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamila

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masuk di jam 10 kurang 5 sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kebersamaan kita masih ada sejam. Okay. Barengan sama Babe Babang Pranoto dan Rino Purba di sini.
1: Yes.
0: Babe mau nanya dong.
1: Apaan?
0: Dari 20 produk Babe nih, yang super duper ciamik, asik. Ada klasik, ada ultimate, ada gatalin, powder, dupa, travel size. Ada gak satu yang menurut Babe ini paling kurang mendapat perhatian yang seharusnya dia dapatkan? Tapi kualitas ini sebenarnya luar biasa,
1: yeah.
0: Tapi orang gak notice.
1: Yeah.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Minyak tanamilah tanahmu.
0: Tanamilah tanahmu.
1: Yang
0: why Babe?
1: Ultimate.
0: Ultimate?
1: Iya. Yeah.
0: Ini, yang ini apa sih, Be?
1: Ultimate apa klasik?
0: Oh, klasik ini. Ini klasik.
1: Ini yang ultimate.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebetulnya isinya. Sorry. Ini gara-gara kopinya nyangkut di leher.
0: Nggak lewat nih kopinya.
1: Jadi udah sampai diampas. Nyangkut dia.
0: Nyangkut.
1: Jadi minyak tanamilah tanamu ultimate ini banyak sekali zat-zat aktif yang saya ikutkan.
0: Zat-zat aktif.
1: Iya, termasuk okay. Minyak argan.
0: Ya. Minyak sebentar. Seru nih kalau Babi udah ngomong gini nih.
1: Minyak argan.
0: Minyak argan, brother. Wih, argan oil.
1: Yes.
0: Anjay. Minyak alami asal Maroko, Beh.
1: Ya, yeah, Maroko.
0: Yang kaya akan vitamin E, antioksidan, dan asam lemak essential. Minyak ini sangat populer, Foxian, untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan stretch mark. Oke, menyamarkan stretch mark, keren nih. Serta menutrisi rambut kering dan bercabang agar lebih lembut dan berkilau. Untuk kulit, untuk rambut, dan kesehatan.
1: Iya.
0: Gila, tiga divisi nih, ditabok sama minyak argan. Oke.
1: Makanya kesebelasannya bagus ya. Tapi rambutnya kok jelek ya?
0: Minyak argan, nah, oke.
1: Itu
0: dari
1: satu.
0: Minyak argan.
1: Ya. Yang kedua adalah minyak jojoba.
0: Minyak jojoba, COCO ya?
1: COCOBA.
0: COCOE, minyak jojoba oil. Oke. Coconut and jojoba, campuran minyak kelapa murni dan minyak jojoba ini kombinasi yang populer untuk perawatan kecantikan. Minyak kelapa efektif melembabkan dan anti jamur, sedangkan minyak jojoba mudah menyerap tanpa menyumbat pori-pori. Dia penggunaannya kesehatan rambut, perawatan wajah, kulit tubuh.
1: Nah, tuh.
0: Mantep. Ya.
1: Terus minyak rice bran.
0: Rice?
1: Minyak kulit beras.
0: Kulit beras, oke. Okay.
1: Rice bran apa gitu ya.
0: Minyak kulit beras. Ada dong?
1: Iya.
0: Ada dong. Gak main-main nih. Atau yang lebih dikenal dengan rice bran oil.
1: Iya.
0: Minyak nabati yang diekstraksi dari kulit
1: ari. Iya, kulit ari.
0: Dan
1: beras.
0: Bekatul. Bekatul itu apa sih?
1: Bekatul. Jadi zaman dulu, orang yang masih apa namanya, masih numbuk beras pakai.
0: Oh iya, iya, yang kayu
1: pakai,
0: itu.
1: Iya, pakai cicak, kayu, cicak ya, itu iya. Ada kayak coklat-coklat gitu.
0: Oh, itu namanya bekatul.
1: Bekatul, nah itu enak banget tuh kalau dicampur kelapa, terus kasih gula jawa ya, terus dikukus, waduh enak.
0: Oke. Padahal orang kalau kayak misalnya Rino nih ngeliat bekatul kayak, ah ini mah udah ampasnya kali ya, dibuang
1: betul,
0: aja kali
1: iya,
0: ya gitu ya. Oh itu masih bisa difungsikan
1: ya, tapi
0: lagi.
1: Tapi kalau udah pakai mesin, nggak karu-karuan tuh. Biasanya buat makan ayam aja tuh.
0: Iya. Tapi ini brand oil, rice brand oil ini, Foxian, kaya akan antioksidan, vitamin E, lemak tak jenuh, dan minyak ini sangat stabil untuk memasak suhu tinggi dan populer untuk melembabkan serta menutrisi kulit. Ini tiga-tiganya ada di tanamilah.
1: Iya ada yang ultimate.
0: Oke.
1: Tuh, gila gak?
0: Gila nih.
1: Gila coy.
0: Gila coy.
1: Iya kan.
0: Beh, sebentar. Tadi tuh kandungannya ada untuk rambut.
1: Iya.
0: Berarti tanamilah
1: tanamu. Tanamilah itu memang juga bisa untuk kesehatan rambut.
0: Oke. Di kita pakai aja,
1: iya,
0: terus pijit-pijit kali ya.
1: Okay. Buat serum rambut.
0: Oke.
1: Terutama yang lapangan terbangnya semakin luas. Kertajati emang.
0: Ya Allah, lapangan coy. Kertajati emang luas deh.
1: Ya, gede. Kosong lagi. Gak ada pesawat mendarat di sana.
0: Ya Allah, ada aja nih Mbak Beda.
1: Jadi tuh.
0: Ya itu untuk menumbuhkan lagi ya.
1: Betul.
0: Pak ya.
1: Betul. Jadi kita bukan sekedar ultimate, tapi kita memberikan minyak-minyak yang itu kalau dibeli satu-satu. harganya luar biasa. Apalagi kalau kita beli dari merek-merek yang kelas mbah-mbah itu, ya, waduh harganya
0: satuan
1: jutaan.
0: Satuan mahal ya.
1: Iya, okay. Kita cukup berapa? 225 kalau nggak salah.
0: 225.
1: Untuk ultimate. Yang ultimate.
0: Wih, gile. Ini selalu ada perawatan kulit, terus juga tadi rambut, nah, antioksidan ini selalu ada.
1: Selalu ada kan. Bayangin kalau ini tadi Messi ada 14 dijejer di depan. 21-0.
0: Tadi tuh ada minyak kulit beras, rice bran oil. Nah,
1: terus ini lagi mungkin salah satunya juga musik biji anggur.
0: Musi?
1: Minyak biji anggur.
0: Minyak biji anggur. Wih, ada berai. Oke. Minyak biji anggur untuk perawatan kulit wajah dengan grapes oil. Ya. Sebutannya grape seed oil. Mengandung asam lemak yang melimpah. Kalau diolesin secara rutin pada kulit, minyak ini mampu menghidrasi dan melembabkan kulit sehingga kulit tidak kering. Ini yang suka kulitnya busik nih pakai beginian nih. Selain itu, kandungan resveratrol pada minyak biji anggur juga dapat melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet.
1: Tuh,
0: mantep coy. Berapa harga minyak biji? Wih, bener coy, mahal. Bener loh Foxian. Iya. Ini 1 liter aja nih ya. 1 liter ini 153.000. Babes berapa kandungan Beh ini Beh? Yang ultimate
1: 100 mili.
0: 100.
1: Yang minyak anggurnya saya lupa, tapi itu bayangkan kita dalam 100 mili itu 50% di samping minyak tamanu ya.
0: Iya.
1: Itu 50% minyak-minyak yang Anda sebut tadi.
0: Iya. Ini kalau kita tadi ada jojoba, rice bran oil, tamanu, apalagi biasa
1: enggak, kita yang serem-serem aja dulu.
0: Oh, yang serem aja.
1: Argan.
0: Nah, ya argan tuh. Nah. Ini 4 nih. Satu aja 150.000. Kalau dikali 4, wih udah 600 coy. Babe jual cuma 225. Beli sih Foxian kataku mah ya.
1: Ya, jadi
0: kandungannya gokil loh.
1: Ini underestimate ya minyak tanamilah tanamu yang ultimate.
0: Okay.
1: Kalau orang tahu, wah, merawat wajah dengan minyak tanamu yang ultimate itu, udah semua apa beauty estetika.
0: Minggir. Mohon maaf kalau kata babe minggir. Kita mau coba kalau ngomong komitmen di on air entar takutin terbanyak yang mana lu hasilnya. Pokoknya kita mau coba satu bulan tanamu yang ultimate. Oke. Kan kebetulan kulitku nih agak banyak gajlukannya ya, Pak ya. Kita
1: ya habis lu nggak daftarin ke tender sih ke DKI supaya PU. Membetulin kulit lu.
0: Ke PU nggak dirapihin. Jadi gerejegan. Berarti emang yang underappreciated itu adalah tanamilah tanamu ya?
1: yang ultimate
0: gitu. Tapi sebenarnya Foxian ini kandungannya tadi ya gokil sih. Itu ada 4 minyak yang sudah dijelaskan sama Babe aja, ini benar-benar semua kandungannya antioksidan semua.
1: Betul,
0: tuh Pak dari tadi tuh. Terus juga ada yang untuk wajah, kulit, terus juga ada buat rambut juga.
1: Sekarang yang lokal.
0: Oke. Okay. Oh tadi, oh iya Maroko, argan oil tuh ya, benar-benar.
1: Yang lokal.
0: Apa tuh Pak?
1: Buah pinang.
0: Buah pinang. Oh ada di tanamilah tanamu. Oke. Buah pinang. Buah pinang atau biji pinang. Ini untuk memelihara kesehatan dan lain-lain, terus juga untuk kulit juga ada segala macam sumber antioksidan loh. Kandungan seperti flavonoid dan tanin membantu menangkal radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh.
1: Iya. Ada pinang di situ.
0: Buah pinang.
1: Iya. Terus saya tambahkan lagi jeruk Bali.
0: Jeruk Bali. Wah ini kayaknya umum nih Pak ya.
1: Iya umum, tapi orang suka gak perhatikan kalau jeruk Bali itu untuk kulit bagus banget gitu loh.
0: Wih jurnalnya banyak loh Foxian. Jeruk Bali kaya akan vitamin C pastinya, serat, antioksidan, dan ini berkhasiat untuk meningkatkan sistem imun dan membantu menurunkan berat badan pastinya juga, terus juga menjaga kesehatan kulit karena tinggi kadar vitamin C-nya.
1: Nah,
0: mendukung produksi kolagen tuh buat kamu yang
1: ngapain
0: mungkin
1: yang suka bilang kolagen.
0: Yeah.
1: jeruk Bali banyak tuh kolagen.
0: Ada yang kalau di online shop tuh minuman bubur, kolagen,
1: bla bla bla. Kolagen, nah, kolagen yang diperlukan di kulit malah diminum.
0: Iya iya.
1: Perutnya, lu ngapain datang ke sini? Dia bilang gitu.
0: Kata perut, lu kan ke kulit, Bray. Ngapain ke perut lu? Iya iya. Bener juga ya. Iya iya. Ya. Tingginya vitamin C untuk kolagen untuk kulit. Iya, tapi kenapa diminum ya?
1: Iya.
0: Iya. Masuk akal ya.
1: Kolagen diminum, iya. Ya bablas ya. Karena nggak diperlukan.
0: Yang mulus sih malah usus.
1: Iya, ususnya mulus.
0: Lembut banget tuh usus, jamin.
1: Gitu.
0: Iya ya.
1: Nah, satu lagi nih.
0: Apa tuh, Pak?
1: Kemuning.
0: Daun kemuning tuh udah. Oh iya benar.
1: Daun kemuning.
0: Daun kemuning. Wih, ini lebih jos banget kandungannya loh, tanamila tanamu.
1: Iya.
0: Daun kemuning. Yeah. Oh iya ada nih. Oh, daunnya yang ini yang sering kita lihat ya, yang keras-keras.
1: Iya.
0: Daun kemuning kaya akan senyawa aktif seperti tuh kan beneran nih. Dari tadi tuh flavonoid semuanya tuh selalu ada. Iya, iya, iya, meringankan dan untuk kesehatan kulit segala macam perawatan kulit karena ada sifat antiseptik dan antioksidan. Daun kemuning ini dipercaya mampu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini dan membantu mengobati jerawat.
1: Nah, lo. Tuh.
0: Tuh.
1: Ya?
0: Iya.
1: Bukan nomon-nomon.
0: 20 nih udah dibongkar sama Babeh nih.
1: Iya.
0: Gitu. Bukan nomon-nomon. Jurnalnya ada. Ada.
1: Ya.
0: Kalau Google-nya ya, ada.
1: Iya, kalau mau memperhatikan lebih lanjut sekolah aja di IPB.
0: Mempelajari lebih dalam.
1: Iya kan? Ya, ya, mau beli barang aja mau dipelajarin. Udah tak kasih, believe me, apa yang ada di tanamilah tanamu yang ultimate nih memang benar-benar ultimate untuk kulit.
0: Iya, betul. Kalau misalnya masih bilang ah babe omon-omon, cari sendiri di Google ya, karena daun kemuning ini beh namanya Muraya paniculata. Ini aja udah ada nama Latin berarti jurnal itu udah valid. Iya. Ada
1: dan berani keluar di Wikipedia.
0: Iya.
1: Kalau nggak valid mah digolok sama seluruh profesor saat dunia itu.
0: Mending diprotes ya, digolok.
1: Digolok, iya kan. Ngawur di Wikipedia di seluruh dunia ngamuk ya kan.
0: Itu kalau digolok udah fatal banget tuh.
1: Jadi perlu Anda ketahui semua.
0: Ya.
1: Walaupun saya mungkin dibilang orang tidak ahli di dalam bidang herbal, tapi pilihan saya tidak pernah salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan itu bisa dibuktikan Mas Rino membaca semua itu tadi. Dibacain ya.
0: Bacain ini. Ini bukan skrip ya, Foxian ya. Ini bukan skrip. Ini bukan tak bikin-bikin. Boleh dicek di Google-nya.
1: Ya.
0: Minyak kulit beras, argan oil, jojoba. Sama daun kemuning, jeruk bali tuh.
1: Coba, mana ada yang orang mikir jeruk bali tuh bagus buat kulit ya.
0: Iya. Paling cuma ah nih jeruk bali ayo makan doang gitu ya,
1: betul,
0: ya
1: betul
0: gitu kan. Iya. Dia ada kolagennya loh.
1: Betul. Jadi gila kan. Orang ribut soal kolagen dari segala macam ya.
0: Iya.
1: Dari apa? Ikan salmon.
0: Iya. Suntik DNA kata gitu.
1: Gimana DNA salmon dimasukin ke kita? Lah DNA kita marah. Lu siapa lu? Lu masuk-masuk sini. Gua anak Berlan lu, jangan macem-macem lu.
0: Gua anak sini coy.
1: Ngapain lu datang-datang sini? Rumah lu Alaska sana kesini.
0: Itu kayak perebutan wilayah tuh, tiba-tiba datang.
1: Betul, datanglah Hercules.
0: Masuk.
1: Jadi seperti itu.
0: Ya Allah. Ya. Padahal jadi, ini sekitar kitaan doang.
1: Iya.
0: Apalagi daun kemuning. Kalau daun kemuning aku mungkin masih familiar gitu ya. Cuman
1: dulu
0: tadi
1: banyak pagar rumah di Jakarta pakai kemuning.
0: Benar.
1: Sekarang udah jarang mungkin.
0: Benar nih daun kemuning juga oke nih tadi ya. Murah ya paniculata. Tapi yang keren tadi sih argan oil ya Pak ya. Dari Maroko punya tuh. Dan itu emang kandungannya full untuk kesehatan kulit dan lain-lain. Tapi ya aku mau nyoba ya. Kalau misalnya kan kesehatan kulit ya bisa nih kalau kayak modelan rambut Terino kan ya kering kayak segala macam tadi tuh dia menghidrasi katanya.
1: Iya.
0: Oke juga tuh.
1: Iya, bahkan yang ketombeannya kan banyak nih orang nih ketombean pakai sambo ketombe.
0: Enggak tuntas.
1: Iya. Yang datang anggun aja.
0: Cuma pakai sambo kok.
1: ini nyanyi membersihin rambut.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, akhirnya datanglah apa namanya minyak tanamilah tanamu. Rontok.
0: Oke. Okay. Bisa di-spill enggak pertama kalinya nih tanamilah tanamu tuh karena apa nih tiba-tiba tercetus? Kalau dari ibu kan waktu itu gatalin. Kalau Babe kan klasika ultimate.
1: Yeah.
0: Nah, si tanamilah tanamu nih
1: gara-gara saya kena herpes.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi saya mikir karena minyak tanamu oil itu memang bagus sekali untuk membunuh bakteri dan sebagainya. Saya belilah minyak
0: Tamanu Oil.
1: Tamanu Oil.
0: Oke, oke.
1: Okay, okay. Nah, cari di Indonesia kegada banyaknya di luar negeri dan harganya mahal banget kan.
0: Amazing lah ya harganya ya, mahal.
1: Eh, okay. Ada satu kecil artikel ada yang namanya Pak Samino. Mm-hmm. Wow. Dia di Cilacap gitu.
0: Orang lokal.
1: Orang lokal.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pernah datang ke rumahnya.
0: Oh, Bapak nyamperin tah?
1: Oh, oh.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu itu dia kok apa agak apa namanya? Kalau dibeliin tuh agak nggak menyambut dengan meriah, okay, gitu loh. Okay. Saya pergi ke sana,
0: okay,
1: lewat desa-desa gelap, gelap lagi, dari gelap lagi.
0: Ini tempat apa, Pak? Udah gelap-gelap lagi.
1: Iya, gelap lagi. Terus saya tanya ini rumahnya, iya Pak, itu yang di ujung sana yang okay, paling gelap tuh rumahnya Pak Samino.
0: dia penemu atau orang biasa, Pak?
1: Enggak, orang biasa.
0: Orang biasa, okay.
1: Kebetulan dia diminta Universitas Gajah Mada untuk bikin minyak tamanu,
0: okay,
1: ya karena untuk apa namanya untuk laboratorium gitu. Nah, biji tamanu itu banyak di pegunungan Jawa Selatan, pegunungan Kapur itu.
0: Okay.
1: Nah, buahnya itu kan kalau udah coklat rontok tuh, nggak ada yang perhatiin. Jadi seluruh situ tuh penuh dengan biji tamanu, tapi nggak ada yang
0: nggak notice nih orang-orang.
1: Notice,
0: okay, okay, okay.
1: Dia buat apa? Nah, terus Pak Samino minta ibu-ibu tua yang nggak ada kerjaan bisa nggak ngumpulin? Dia seneng banget ngumpulin, dibeli sekilo berapa gitu. Dikasihlah ke Pak Samino itu. Ternyata sebelum dimasak itu direbus dulu karena kulitnya kan keras. Jadi direbus dulu gitu.
0: Oke.
1: Habis direbus baru di press.
0: Nah,
1: keluarlah minyak. Dan yang pertama itu yang pertama itulah yang paling bagus.
0: Yang pertama
1: tuh. Ya.
0: Oke. Oke, oke. Enggak kitanya juga unpredictable ya, Pak ya. Ternyata ada di Cilacap ini.
1: Betul.
0: Nih, Pak Samino ini ya.
1: Dan this just only one.
0: Dia doang tuh.
1: Dia doang.
0: Beliau masih ada, Pak?
1: Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Tapi keren.
1: Ya, halo Pak Samino.
0: Pak Samino ya. Makasih loh Pak Samino.
1: Iya. Anaknya sering-sering ngikutin kalau saya siaran, anaknya
0: beliau. Okay.
1: Dan sekarang sih lancar. Jadi dia supply kita lancar.
0: Berarti kalau bisa dibilang untuk saat ini supplier yang bisa dibilang itu pencetusnya dari Cilacap itu ya Pak, Pak Samino ini.
1: Iya. Okay. Cuman kalau enggak saya temukan orang enggak akan tahu kan.
0: Enggak notice juga nih.
1: Enggak notice juga. Okay. Jadi akhirnya kita sekarang paling nggak beli setiap kali sebulan mungkin sekitar 50 liter
0: lah. 50 liter?
1: Ya.
0: 50 liter Pak?
1: Iya.
0: Oke. Okay. 50 liter tuh kalau untuk 100 mili berarti ya paling
1: 0,1
0: kan? Iya, lebih kecil
1: banyak,
0: ya.
1: Dan tambah minyak-minyak lain lagi yang dimasukkan di situ.
0: Iya. Nah, pas udah Babe kena nih gitu kan. Pas lagi sakitnya gitu kan.
1: Iya.
0: Itu Bapak cuma balur aja.
1: Iya, gitu. Balur aja. Okay. Tapi saya gini, enggak tamanu aja. Jadi saya campur-campur ya tadi termasuk pemuning, termasuk yang lain-lain, termasuk juga banyak sekali empon-empon yang antibakteri dia. Okay. 3 hari kering loh.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Tapi
1: padahal
0: ini treatmentnya ya,
1: iya,
0: okay.
1: Balur aja. Dan ini terjadi di sini nih.
0: Oke. Ya penasaran.
1: Nah, di sini nih.
0: Pokoknya ada.
1: Di sini nih. Wah itu kan dia panas gitu loh. Jadi udah tidur nggak bisa.
0: Nggak nyaman lah ya. Ya
1: terus
0: ya, ya.
1: Apa ada nanah gitu lagi. Sampai celana saya itu digigitin tikus.
0: Oh ya.
1: Bolong-bolong semua yang daerah sini.
0: Ah iya iya. Oke, itu 3 hari tuh Pak ya treatmentnya.
1: 3 hari langsung. Padahal itu udah 3 bulanan saya.
0: Oke. Okay,
1: waktu itu saya coba sembuhin pakai kutus-kutus, it doesn't work gitu.
0: Okay.
1: Nah, begitu kena minyak tamanu oil itu atau minyak tanami tanamu. Dulu namanya tanami tanamu.
0: Tanami tanamu. Ya. Oke.
1: Okay. 3 hari kering. Tanami, oh, tanamu. Nah, sekarang tanamilah tanamu. Oh,
0: berubahnya tuh cuma lahnya. Iya. Ya, penambahan lah.
1: Iya, karena ada yang daftarin tuh tanami tanamu.
0: Serius, Be? Iya. Kompetitor tah?
1: Enggak tahu.
0: Tiba-tiba pas babe mau daftar haki ya, udah ada tuh.
1: Aduh, udah ada. Hakinya nolak gitu karena okay. Udah ada. Tak geser sedikit aja.
0: Masuk.
1: Iya, tanamilah tanamu.
0: Masih dapat esensi dapet. Namanya masih dapat.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. Tak kasih solusi.
0: 3 minggu tuh, Pak, sembuh.
1: 3 hari.
0: Oh, 3 hari. 3 hari.
1: 3 hari dari 3 bulan sengsara hidup saya. Celana kebuang semua karena digigitin tikus. Iya. Sembuh.
0: 3 hari kering tuh langsung coplok-coplok ya.
1: Itu iya, udah.
0: Oke.
1: Dan sekarang kalau dia kan herpes tuh nggak bisa hilang, jadi ada selalu di tubuh kita. Ya, kalau kita betul. Kalau kita lagi
0: drop
1: keluar dia.
0: Imunitas
1: sekarang biasanya jelek. kayak digaruk setan gitu, crack gitu.
0: Oh.
1: Nah itu di shred gitu aja udah sembuh.
0: Oke.
1: Wah, nah, ini waktu itu kan tak pikir hanya untuk herpes, karena herpes sangat mengganggu saya, jadi saya anggap musuh besar kan.
0: Oke.
1: Nah akhirnya beredar lah. Nah begitu beredar ceritanya macam-macam. Ada ibu-ibu bilang, babe apa? Ternyata bisa mengencangkan yang kendor katanya. Kaget saya. Ya. Saya nggak mikir itu.
0: Babe juga bingung kok ngertiin. Ya, apa?
1: Jadi ternyata bisa ngencengin yang kendor-kendor gitu. Nah terus juga ada ibu-ibu ya. Ini kakek, nenek-nenek. Jadi waktu itu dikasih sama apa? Sama salah satu reseller. Minyak tanamilah tanamu, katanya bagus buat rambut kan gitu. Nah salahnya dia cuma di tengah aja.
0: Oke.
1: Dibalur. Nah pagi-pagi tuh katanya cucunya yang apa mau mohak ya yang ya. Karena yang hitam cuma di tengah.
0: Oh karena dia ngebalur cuma tengah nggak rata. Oke. Itu bisa juga.
1: Bisa
0: ya?
1: Untuk rambut yang putih ya. Ini kayak saya nih kan tentang hitam. Ya. Ini kan saya sering gini-gini ini.
0: Iya.
1: Biar keren kan.
0: Ini sih emang agak belang tuh di tengah.
1: Agak belang.
0: Iya. Boleh. Beh, tapi kalau untuk treatment yang di rambut itu sebelum tidur kah atau kapan pemakaian tepatnya gitu loh?
1: Iya, masalahnya kan baunya suka nggak enak pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih baunya enak. Jadi kapan aja Anda bisa pakai ya kan?
0: Aktivitas juga itu okay, ya?
1: Oke. Jadiin minyak rambut juga boleh gitu loh.
0: Oh, boleh tak?
1: Daripada beli apa yang
0: pomade.
1: Iya.
0: Oh bisa tuh.
1: Pakai minyak tanam.
0: Sambil menutrisi ya berarti ya. Oke. Menarik nih.
1: Iya.
0: Be ada Wayan. Kata Mas Wayan, Babe produk dupanya bisa dibeli di mana ya? Terus lagi satu harganya berapa? Gimana sih maksudnya?
1: Iya, mungkin satu harganya berapa.
0: Ya. Terus Babe nyebutin bahan-bahan produknya itu tanpa baca ya Mas Rino kata gitu. Iya, enggak baca, sumpah. Ini asli, Babe itu cuma ngasih kode nih minyak ini dang. Aku yang nyari gitu. Dan ini aku nyari bukan skrip, emang bener real dari Google dan Wikipedia dan jurnal-jurnal yang sudah ada.
1: Nah, ya gitu. Jadi dupa ini alhamdulillah ini bagus banget ya dupanya. Saya pilih. Jadi dupa ini sebetulnya karena keprihatinan saya ampasnya minyak-minyak ini semakin hari menggunung. Waduh pusing nih dijadiin bubuk. Jalannya nggak kenceng, tuh menggunung gitu loh. Jadi ya terus saya punya ide bagaimana caranya jadiin dupa gitu. Dan sementara dupa yang ada bahkan di Bali itu bahannya bubuk kayu.
0: Dupa yang ada di Bali itu bahannya bubuk kayu.
1: Nah ini kan herbal kan, jadi ada masih ada khasiatnya kan. Jadi akhirnya kok tapi nggak kempel-kempel gitu loh. Ini bingung saya gitu. Terus saya baca lagi di orang-orang bikin dupa tuh perlu ditambahkan namanya kayu lengket ternyata.
0: Kayu lengket.
1: Nah,
0: tahan sebentar bapakku. Ya,
1: oke.
0: Okay. Lengket apa lengket sih pak?
1: Ya lengket apa?
0: Wih ada cuy.
1: Coba dibaca di situ.
0: Kayu lengket atau lengket ya. Biasanya merujuk pada furniture yang permukaannya lengket akibat sisa produk memoles bla bla bla. Masalah ini sering berkaitan. Oke. Okay. Kalau kayu lengket sendiri ini tuh bisa untuk apa sih jadi josh, apa sih ini sebutannya, josh powder katanya Pak. Mm-hmm. Dan bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan dupa atau briket.
1: Nah,
0: briket itu apa sih Pak?
1: Briket itu arang.
0: Oh, oh yang kotak-kotak itu.
1: Iya. Untuk karena melengketkan.
0: Iya. Serbuk kayu lengket.
1: Iya.
0: Kurung buka ini perekat alami ya, Foxian. Jadi kata Babe itu tadi untuk apa enggak kempel ya, Pak?
1: Iya. Iya. Kalau pakai bubuk aja pencar dia, enggak bisa.
0: Enggak kempel ya.
1: Iya, enggak kempel.
0: Nah. Makanya sama Babe itu dikasih kayu lengket. Nah, gitu.
1: Beres, bisa jadi gitu.
0: Mas Wahyu, siapa Maya, Mas Wayan, ini ada loh ya, beneran ada nih. Jadi kayu lengket ini bisa berarti tepung atau serbuk kayu khusus, sering disebut josh powder atau tepung kayu gemor, yang fungsinya bahan perekat alami dan biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan dupa atau briket.
1: Nah itu kan, jadi kita tidak pakai apa pelengkat kimia.
0: Kimiawi nggak ada ya,
1: herbal. Nah, jadilah dupa kita. Jadi bubuk sanga-sanga dikasih kayu lengket, terus itu ada mesinnya untuk bikin dupa ya. Jadi saya jahitin orang yang bikin dupa.
0: Oh, oke.
1: Tapi bahannya dari saya gitu.
0: Oke.
1: Karena dia sekali bikin tuh udah kayak banyak banget,
0: banyak ya?
1: langsung dia putar, dia kayak ditembak gitu. Jadi disitulah akhirnya saya bisa bikin dupa secara massal gitu.
0: Nah kalau tadi kan tanamilah tanamu karena Babe lagi ada kondisi sakit gitu kan. Nah tapi kalau si dupa ini karena si ampas-ampas,
1: makanya itu kebanyakan
0: pembuatannya oke.
1: Dan kalau dibuang kan sayang gitu.
0: Kok bisa sih Be sesenggang itukah gitu memikirkan apa? Cara untuk ini kayaknya masih bisa dikaryain nih, masih betul. Bisa dibuat sesuatu nih, kok
1: saya
0: bisa
1: ini, kepikiran gitu loh Be. Enggak, saya lihat sesuatu langsung keluar tuh ide. Hitungan detik gitu.
0: Usir. Maklum. S1 ngelawan dokter nih, ya, beda betul. Nih.
1: Sorry, IQ 160.
0: Ya, aduh ampun deh kalau itu mah enggak usah diomongin.
1: Situlah kita buat. Nah setelah itu kita berikan pewangi ya, pewanginya tapi juga minyak esensial bukan esen.
0: Pewanginya minyak esensial bukan esen.
1: Nah itu ada dua aroma, satu bunga puda, yang satu adalah melati keraton.
0: Apa Beh?
1: Melati keraton.
0: Ada nggak ya?
1: Bunga puda dulu aja yang seru.
0: Bunga puda.
1: Bunga
0: puda. Bunga puda, bunga dari tanaman sejenis pandan atau Pandanaceae yang memiliki kelopak putih dan bagian dalam berwarna kuning. Bunga ini populer banget karena aromanya wangi, lembut, menyegarkan. Dan di Indonesia bunga ini sering digunakan sebagai pengharum ruangan atau bahan dupa. Ada coy.
1: Jadi ada dua pewangi, bunga dupa dan bunga puda dan melati keraton namanya istilahnya.
0: Bunga puda ya Bu. Oke. Ini bahan-bahan kandungan alaminya dari dupa.
1: Iya betul. Jadi kita semuanya tuh herbal ya, nggak pakai esens ya. Dan bunga puda ini sudah tidak populer. Orang Bali aja yang tahu tuh.
0: Ini cuma Bali aja nih, Pak.
1: Yang biasa pakai bunga puda.
0: Bunga puda ya. Nah, kalau misalnya ada yang sanga-sanga bubuk tuh sama juga, Pak?
1: Sanga-sanga bubuk itu tidak dikasih pewangi, Mas.
0: Oh, nggak dikasih?
1: Iya. Kalau kasih pewangi lucu kan.
0: Tapi itu juga dari ampas juga ya, Pak?
1: Iya, dari ampas, cuman dia dilembutkan saja tanpa pewangi gitu. Jadi baunya, wanginya wangi asli bunga bubuk itu sendiri gitu.
0: Ada bunga puda, terus juga ada tadi emang bener ya. Keren. Speechless loh ini. Babe, kata Mas Wayan pernah baca buku Taru Preman tidak ya, buku tentang pengobatan dari tanaman-tanaman di Bali.
1: Saya ada tapi saya lupa judulnya ya. Saya dikasih temen dari Blah Batuh namanya, yang keturunannya keturunan orang yang bisa nari topeng Gajah Mada. Okay. Jadi ada topeng Gajah Mada yang sakti itu ada di Puri Blah Batuh, dan bapaknya itu yang bisa nari itu. Tidak semua orang bisa nariin topeng Gajah Mada.
0: Gak bisa semuanya. Cuman,
1: ya, okay. Bisa jungkir balik kalau dia nari topeng itu. Dan anaknya memberikan saya kayak pakai ketikan gitu loh, bukan buku, tentang semua tumbuhan di Bali dan fungsinya. Oh, diberikan ke saya.
0: Wow. Tuh ya, Mas Wayan.
1: Jadi gini loh, saya mendapatkan bahan itu kan berdasarkan inspirasi. Bukan karena saya baca buku terus saya pakai kan. Baru dari situ saya cocokkan dengan literasi tentang bahan itu gitu. Bukan cari dulu di buku baru dipakai, tapi ini dipakai dulu baru cari di buku.
0: Validasinya ya. Berarti emang ya, tapi emang itu benar semua.
1: Ternyata benar kan?
0: Ada semua.
1: Betul.
0: Jadi itu bukan omon-omon. Ini menarik Foxian ya. Yang pastinya kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya nih kayak Mas Wayan ya di Bali, kamu boleh di 0811-8121-3999.
1: Saya beritahu ke Pak Wayan, kalau mau beli di pabrik aja.
0: Oh langsung ya Pak?
1: Ya, di ada konternya, bisa beli di sana, terutama untuk dupa. Satu bungkus hanya 20.000, isi 20 batang, satu batang bisa untuk 2 jam.
0: Satu dupa ya, ya, satu single sticknya ya, itu ya Pak ya, itu 2 jam. 2 jam Pak ya. Aku baru notice nih 2 jam.
1: 2 jam.
0: Aku nih jujur suka ada pakai dupa juga sih, kan ada kios kecil gitu ya Pak ya, karena kan banyak kucing lah biasalah untuk pewangi harum dan ruangan. Nah biasanya dupanya ini paling abisnya itu cuma sekitaran 10-15 menit.
1: Enggak, ini bisa 2 jam.
0: Ini 2 jam?
1: 2 jam.
0: Oke, kita check out guys.
1: Ya betul, dan harganya murah banget, cuma 20.000.
0: Betul.
1: Yang kepengen langsung aja ya,
0: sangat-sangat official.co.id
1: ya, atau ke TikToknya kita ya,
0: ya
1: yang selalu ada di sini.
0: Di tok-toknya ada, di shop-shopnya ada gitu ya. 0811-8121-3998 kita hold dulu. Yeay, pada nungguin kan mau di-spill apa lagi. Makanya tune in terus di sini. Cuma di radionya sangat-sangat sing ada lawan. Bakalan masih ada obrolan barengan sama Babe Bambang Pranoto di Maribung Rebut Kembali.

0: Fox Radio Network.
1: Ini kok ada suara
2: Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Aduh, ini ibarat kata kita lagi nunggu jemputan, terus tiba-tiba mobilnya lewatnya. Aduh, okay. Kita masih sama Babe Bambang Pranoto ya.
1: Iya.
2: Kita siap. Masih ngobrol-ngobrol di Maribu Kerebut kembali.
1: Oke. Mana yang direbut?
2: Yang pastinya kita harus merebut kembali, yeah, bersama dengan sangat-sangat kemitraan dan lain-lain.
1: Iya, yeah, betul.
2: Terus
1: jangan lupa, sanga-sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus.
2: Iya, dan ya, juga sanga-sanga itu adalah transformasi kutus-kutus yang kutus-kutusnya itu udah nggak diproduksi lagi sama Babe ya.
1: Iya, jadi pun kalau ada yang ada di pasar itu bukan produksi Babe.
2: Betul.
1: Saya tidak bertanggung jawab. Kalau
2: no, no,
1: ada apa-apa
2: ya,
1: bukan masalah saya.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau Anda sudah keluar duit, ya saya nggak mau ganti.
2: Itu deritamu.
1: Iya, iya. Makanya untuk aman, selalu beli sanga-sanga,
2: ya,
1: maupun yang ultimate maupun yang klasik.
2: Klasik, betul. Gitu. Dan tadi kita juga lagi seru ngebahas masalah tanamila tanamunya ya, nih. Mm-hmm. Dimana itu adalah salah satu produk yang sebenarnya itu bisa jadi produk hero juga sebenarnya ya Pak ya.
1: Betul, iya.
2: Cuman orang masih belum kenotis aja. Nah, malam ini mungkin kamu lagi sibuk banget pengen yang kesehatan rambut, kulit, wajah.
1: Iya.
2: Wah, udah ini jawabannya sih.
1: Betul.

0: itu.
1: Dan juga sabun kaliku-kaliku.
0: Nah itu Be, spill ya. Lagi Be. Itu ada sabun atau produk dari ya. Babe ya. Kecil tapi wanginya tuh.
1: Wanginya wangi apa? Pandan.
0: Iya wangi pandan. Itu klasik ya Pak? Kalau gak salah.
1: Ya yang klasik.
0: Itu yang klasik.
1: Ya, ya. Jadi kalau yang ultimate itu pakai minyak sanga-sanga.
0: Oke, yeah. Ultimate tuh pakai minyak
1: sanga-sanga. Kalau yang klasik itu pakai bubuknya sanga-sanga.
0: Oh beda,
1: beda
0: nih. Ya.
1: Nah kalau ada bubuknya ada kasar-kasarnya.
0: Uh-huh.
1: Nah itu cocok untuk orang-orang yang kerja keras di Jakarta ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena keringetan, kena debu, uh-huh. Ya kan. Kalau mandi pakai sabun itu oli bekas itu.
0: Oli bekas. Oli bekas.
1: Ya kan, parafin namanya. Masa mandi pakai parafin?
0: Iya,
1: kamu
0: iya.
1: Tahu parafin untuk bahan apa?
0: Itu.
1: Bahan lilin.
0: Iya benar.
1: Iya bahan lilin. Masa iya, kita iya. Mandi pakai itu? Makanya iya. Orang suka mandi ada putih-putihnya tuh ya.
0: Iya.
1: Nah
0: iya.
1: Itu.
0: Kalau udah mandi ya, ya kan dikerok dikit ya.
1: Ada, keluar lilinnya.
0: Kalau orang kadang ngeliatnya ih busik gitu.
1: Jadi kalau kita pakai kaliku-kaliku uh-huh. Yang terutama yang klasik ya uh-huh. Itu di samping ada bubuknya sanga-sanga uh-huh. Itu saya tambahkan juga bubuk cendana.
0: Oke, okay, bubuk cendana. Oke, okay, sebentar Babe kita tahan bubuk cendana. Di sabun kaliku-kaliku ya.
1: Iya, betul.
0: Bubuk cendana. Ini yang klasik nih, kita berbicara klasik.
1: Ini, ya.
0: Bubuk, ada lagi loh Foxian. Santalum album. Serbuk dari kayu aromatik yang populer sebagai bahan dupa aromaterapi dan perawat. Again.
1: Ya.
0: Perawatan kulit Foxian. Ya. Aromanya yang menenangkan, berkhasiat untuk meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Bubuk ini juga sering digunakan untuk masker. Oh, bisa juga, Pak.
1: Iya, betul.
0: Masker loh.
1: Iya. Gitu.
0: Bisa loh ini.
1: Betul. Nah, tambah lagi.
0: Heeh.
1: Temu giring.
0: Temu giring.
1: Ya, bubuk temu giring.
0: Bubuk temu giring. Ada Foxian. Enggak usah ditanya nih ada atau enggak ada ternyata. Temu giring dikenal sebagai peluruh lemak dan lain-lain ya. Untuk menurunkan berat badan serta bahan perawatan kulit untuk mencerahkan dan menghaluskan. Tanaman herbal ini again Foxian kaya akan antioksidan dan minyak atsiri yang efektif meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul, iya.
0: Dan meredakan peradangan. Bukan hanya sekedar sabun iya, biasa. Iya,
1: bukan sekedar sabun biasa, tapi nah sekarang tambah lagi nih.
0: Apalagi iya. Deh, ya
1: apa namanya? Bubuk kayu manis.
0: Bubuk kayu manis. Oke. Okay. Bubuk kayu manis adalah rempah serbaguna dari kulit pohon yang dikeringkan dan dihaluskan. Kaya akan lagi-lagi iya. Antioksidan untuk aroma manis dan oatmeal dan kue segala macam dan lain-lain meredakan peradangan.
1: Iya.
0: Oke, antioksidannya ini nih menjaga kesehatan jantung dan melawan infeksi bakteri.
1: Iya.
0: Udah gak ada obat ini mas sabun.
1: Betul, ini sabun udah kayak obat beneran
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya,
1: iya. Jadi, dan apa namanya sabun ini bukan hanya dengan minyak kelapa, tapi kombinasi juga dengan extra virgin olive oil.
0: Wih.
1: Extra virgin
0: oil. Oke. Okay. Ya. Bukan chemical ya?
1: Ya.
0: Oh iya. Sabun kaliku-kaliku nih.
1: Ya.
0: Padahal bentuknya cuma sekotak kecil.
1: Betul begini, ya.
0: Dan ini.
1: Dan aromanya aroma pandan karena kita pakai pandan ya. Karena pandan ini bisa menghilangkan bau badan yang nggak bener. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau misalnya mambuk elek,
1: mambuk elek, wis kena pandan, jadi jadi kue lapis.
0: Aduh ya Allah maaf ya Foxian ya, aduh ya ampun, aduh, Babe ini humornya kacau dah.
1: Ya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ada kayak oke okay, sabun kelas apa kaliku-kaliku klasik yang kayak emang bau pandannya itu ya. Nah itu buat kamu nih Foxian, kadang ya Beh ya pekerja-pekerja atau transportasi umum kereta
1: ya,
0: api.
1: Iya betul, itu kan kalau abis dari situ,
0: wih.
1: Aduh udah tebel karena
0: iya.
1: Debu.
0: Tebel debu,
1: campur bau udah nggak karu-karuan tadi.
0: Terus dia pegangannya tangannya pada naik.
1: Iya,
0: wah betul. Juara tuh itu baunya.
1: Sas.
0: Aduh gak kebayang coy.
1: Jadi itu bukan sembarang sabun gitu.
0: Iya,
1: dan
0: iya,
1: harganya kan gak mahal.
0: Spill deh, berapa?
1: 35 kalau gak salah.
0: 35 ribu.
1: Nah, iya.
0: Bayangin.
1: Nah,
0: 35 ribu.
1: Apa namanya, jadi itu memang gampang, dia gampang larut air untuk itu. Jadi makanya dipotong-potong gitu.
0: Oh,
1: supaya okay, awet gitu.
0: Iya, iya, iya, iya. Berarti kalau kecemplung larut tuh.
1: Iya, bablas dia. Karena oh, dia memang herbal, okay, ya. Okay, okay, okay. Tidak ada kimianya. Okay. Yang kimia, yang keras tuh kimia gitu.
0: Oh, I see. Yeah. Kayak yang sabun-sabun batangan lain, yeah, ya, Pak ya.
1: Buat nimpuk anjing mati.
0: Yang kalau jatuh masih benyek.
1: Ya, jadi untuk ngirit dipotong.
0: Oke, oke. Wah, ini tips juga nih, yeah, Fox, ya. Hmm. Babe, kita baca WhatsApp dulu dari Mbak Duti.
1: Oke.
0: Mbak Duti, selamat sore. Amsterdam masih sore.
1: Iya, sore.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Selamat sore, Babe. Sebelum acara berakhir, saya mau tanya, apa yang menyebabkan munculnya seperti pembuluh darah warna biru? Bukan seperti mati lampu lagu dangdut. Dan bagaimana cara menghilangkannya ya? Pembuluh darah warna biru itu apa?
1: Iya, jadi apa yang perengkel-perengkel itu ya.
0: Okay.
1: Itu bisa dipakai minyak tanamilah tanahmu.
0: Oh, itu bisa, Pak?
1: Bisa.
0: Oke. Gitu. Treatmentnya berarti urut-urut
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, dibalur aja. Oh. Nanti lama-lama hilang gitu.
0: Oke. Iya. Bisa tuh, Mbak Duti?
1: Iya, dengan minyak tanamilah tanahmu.
0: Ultimate.
1: Apalagi yang ultimate.
0: Ultimate.
1: Joss.
0: Joss nih kandungannya ya, apalagi kayak set ini antioksidannya rame loh. Ini di 100 mili, ini antioksidannya udah satu partai nih semuanya nih. Full.
1: Iya, menguasai parlemen.
0: Menguasai parlemen nih antioksidan nih. Dari tadi itu dibacain antioksidan, antioksidan, antioksidan.
1: Ya,
0: bingung gitu, Babe, kenapa ya bisa langsung straight to the point.
1: Iya, seperti itu.
0: Gitu. Oke. Harganya 225.000 aja. Tanamila tanamu.
1: Dan itu karena biasanya pemakaiannya sedikit. Mm-hmm. Itu bisa 3 bulan baru habis.
0: 100 mili nih?
1: Iya,
0: 3 bulan.
1: Kalau tak, kalau sanga-sanga kan sebulan ya. Kalau tanamilah tanamu bisa 3 bulan.
0: Wih. Ya worth it lah.
1: Worth it.
0: Iyalah 225.000 loh, Pak. Iya kan?
1: Bisa buat rambut, kulit dan sebagainya.
0: Nah, ya itu benar-benar buat rambut juga, kulit juga, terus tadi varises bisa.
1: Varises nih, bisa.
0: Kalau kata Mbak Duti, apa perlu baluri tulang punggung juga untuk tanamilah tanamu?
1: Oh enggak, itu kalau minyak tanamilah tanamu tuh on the spot.
0: On the spot.
1: Yang masalah dibalur di situ.
0: Oke, okay, langsung.
1: Iya, enggak ada.
0: Kalau untuk yang minyak balur klasik ultimate baru tuh.
1: Iya, betul.
0: Selain di bagian varises katanya, enggak perlu ya, Beh, ya, langsung di on the
1: langsung
0: spot-nya
1: aja. Langsung yang on the spot ya.
0: Gitu. Jadi Mbak Duti,
1: dan juga bisa untuk ngencengin yang gendor-gendor tadi.
0: Ini beneran loh.
1: Bener ini
0: beneran
1: ya. Juga yang, juga ya, dipakai untuk menunda menopause.
0: Menopause. Caranya piye, balur di mana?
1: Semprot. Semprot.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semprot aja.
0: Oh iya iya iya. Iya, paham, paham. Paham.
1: Jadi untuk menunda menopause ya, ya, kan. Atau buat pelicin untuk kalau kering.
0: Beh, sorry, yang menopause tadi itu di permukaan atau?
1: Ya disemprot aja.
0: Oh, semprot aja ya, ya.
1: Itu gitu satu ya, juga bikin bersih, bikin wangi, ya kan, karena kandungannya macam-macam ya, itu ya. Dan oily lah.
0: Oily, ya benar.
1: Oily.
0: Diketawain kita sama Mbak Duti nih. Katanya, kok ngobrolnya jadi hati-hati banget? Ya iyalah. Kudu ngerem loh.
1: Gak boleh terlalu gas ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau terlalu gas jadi baby.
0: Maksudnya baby oil,
1: iya,
0: yang,
1: baby
0: yang dijual di luar.
1: Iya gitu.
0: Mbak Duti happy banget loh dia. Guyon aja nih Mbak Duti ini.
1: Iya gitu.
0: Terus berarti Beh, kalau yang tadi berarti gak perlu dibalur di tulang punggung. Gak perlu ya?
1: Gak perlu, gak perlu. Ini kan gak ada urusannya inner energy.
0: Oke, okay.
1: Ini masalah kulit gitu.
0: Oke, okay, okay. Kata Mbak Duti bablas. Ya makanya kita ngerem-ngerem Mbak Duti.
1: Iya
0: ya. Aduh, Mbak Duti gemes deh. 225.000 aja, Foxian. Kamu bisa cari di sangasanga official.co.id-nya atau di marketplace
1: kalau
0: kita.
1: Kalau Mbak Juti bisa beli di tempatnya Pahan gitu.
0: Pahan. Oke, okay, yang di Amsterdam, Amsterdam ya, Pahan namanya ya, gitu. Beh, mau nanya nih. Tadi kan katanya bisa mengencangkan yang sudah kendur-kendur,
1: iya,
0: gitu kan. Itu dibalur di bagiannya aja
1: di
0: ya.
1: Di bagian yang kendur itu.
0: Oke, okay, di bagian yang udah manyun-manyunnya.
1: Iya. ke kiri ke kanan. Kalau udah kendor mati.
0: Jadi selempang. Aduh Tuhan, selempang lo tas maksudnya tas beneran tas selempang.
1: Juga di sini nih.
0: Apa tuh be? Oh ya oke. Iya iya. Oh itu bisa ya?
1: Bisa.
0: Uish.
1: Ya, yang ke kiri ke kanan kalau jalan di kiri ke kanan.
0: Ya kalau kalau kita liatin buat babe buat Rino buat babe buat Rino. Aduh ya Allah.
1: Jadi nggak perlu apa ikut tim ya?
0: Iya nggak usah. Nggak
1: usah.
0: Ah, capek.
1: Capek. Abis itu bisa cedera lagi ya.
0: Urut aja. Gitu ya.
1: Diurut pakai minyak. Tanamilah tanahmu.
0: Babe kata Mbak Duti. Jadi gunakan tanamilah tanamu ya. Ini kakak saya salah balur. Dia gunakan SS Ultimate.
1: Enggak
0: lah, enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Cuman lebih ngejosnya lagi pakailah tanamilah tanamu Mbak Duti gitu.
1: Atau juga misalnya ada orang tua ya. Yang sudah enggak bisa kemana-mana ya kan. Tidur terus suka-suka punggungnya tuh kerik apa luka lah karena
0: ya
1: itu juga bisa dibalur pakai
0: jadi kayak lecet gitu ya itu dan langsung di lukanya
1: ya di tempat lukanya
0: oke.
1: Dan nanti akan tumbuh kulit baru seperti kulit bayi jadi ada nih orang di Denpasar ini saya tuh curiga kenapa dia selalu beli tanamilah tanamu dalam jumlah banyak ternyata orang tuanya itu tidur terus gak bisa bangun kan makanya kalau bisa bangun kan terus lecet ininya itu dibalur
0: gitu. Perih nggak sih pak?
1: Enggak perih ya? Enggak kalau kalau ngeletek aja nggak perih kok kecuali itu yang kamu suka balur itu pakai B itu itu bukan perih lagi peringis kamu
0: iya itu masih perih lah
1: sekali waktu cucunya lihat itu neneknya dibalur itu dipegang sama cucunya kulit nenek kok kayak kulit dedek adek katanya
0: gitu ya. Udah mulus tuh
1: mulus banget kok lebih mulus katanya kayak kulit dedek gitu ya, dedek gitu
0: Nah kalau kata Mbak Duti be ini mancing ya, Mbak Duti juga mancing nih.
1: Apa?
0: Waduh saya kurang paham nih semprot nanti aja di WhatsApp ke Babe
1: ya, gitu ya. Semprot di tempat yang
0: ya itu ya. Babe mikir apalagi aku
1: ya,
0: Be gitu. Kalau kata Mbak Duti untuk luka-luka bisa menggunakan tanamilah tanamu ya.
1: Iya betul luka lama biasanya jangan luka baru misalnya habis kepotong apa lagi ngeracik apa namanya
0: sayur ya,
1: itu pakai sanga-sanga tapi kalau udah 2-3 hari dipakein apa namanya tanamilah tanamu dan dia nanti bekasnya hilang.
0: Oke. Oh berarti ketika misal nih Be jatuh gitu kan luka nih di kaki gitu ya. Nah berarti itu kan lukanya masih basah hitungannya.
1: Betul.
0: Jangan dipakai dulu ya.
1: Jangan pakai minyak sanga-sanga aja.
0: Oke itu sanga-sanga. Oke minyak balurnya. Nah tapi kalau udah kering.
1: Klopek-klopek. Terus suka bernanah kan pinggir-pinggir itu pakai tanamilah tanamu.
0: Oke. Iya. Menarik nih Roxian ya.
1: Iya.
0: Pantes kalau kata Mbak Duti kakak saya kan salah balur berarti B gitu kan pantes dia hampir putus asa minyak balur ultimate ku sampai habis dipakai ternyata dia salah semprot kalau kata Mbak Duti semprot di tempat yang semprit ya
1: nah itu bagus
0: ya,
1: efeknya
0: ya.
1: Itu
0: ya. Oh jadi semprit
1: tempat semprot di semprit
0: bisa juga tuh ini alami loh herbal loh nggak pakai kimia
1: ya, jadi nggak ada efek samping
0: aduh babe ini sampai lemes kita nih kita
1: harus, kayaknya udah nih.
0: Kita harus closing dulu ya. Makin malam semakin
1: makin semprit.
0: Foxian thank you ya yang udah nemenin ngobrol-ngobrol.
1: Terima kasih dari seluruh dunia yang mendengarkan kita termasuk juga di ruang angkasa yang kalau iseng dengerin kita karena kita guyon terus.
0: Ya mudah-mudahan yang tadinya enggak semprit ya mudah-mudahan jadi semprit lah. Tanamilah tanamunya makanya dibeli gitu ya.
1: Semprot.
0: Terima kasih buat Foxian yang udah nemenin kita 3 jam ke belakang.
1: Betul.
0: Pastiin lagi kita akan ketemu terus ya selama bulan Juli ini, dan kita akan balik lagi di radionya Sangat-sangat Singa Dalawan, Sangat-sangat Transformasi dari Kutus-Kutus, karena Kutus-Kutus yang lama sudah tidak diproduksi dari Babe. Gitu.
1: Aku minta lagunya.
0: Boleh.
1: Ya, Beatles ya.
0: Beatles.
1: Ya, tapi yang apa, Say Goodbye apa Goodbye ya? Bukan yang Goodbye. Kalau yang Goodbye itu pakai, hanya pakai gitar akustik.
0: Say Goodbye.
1: Kita Say Goodbye.
0: Say ada. Goodbye. Ya. Oh, bukan. Udah. Mbak Duti udah.
1: Udahan
0: Mbak Duti. Masih aja nih Mbak Duti nih. The Beatles. Apa namanya Om?
1: Say Goodbye. Yang mana tuh yang ada
0: Goodbye, The Beatles, Hello Goodbye.
1: Hello Goodbye. Goodbye.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, ini sebagai lagu penutup ya.
0: Yes, kita ketemu lagi besok. Bye-bye, terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Foxian, terima kasih.
1: See you tomorrow. Bye-bye.
0: Yeah. Dan pastinya juga sangat-sangat nih.
1: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama tiga solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
5: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh